0: dekat.
1: Ya. Pasal itu ada hujan nya ke buah manah nah.
0: Ya, lawan kita itu udah hari mid pada orang pamoy ada hujan manah.
1: Oh.
0: Apa mah ya hujan aja jai. Sejap ya hujan tu kada ada rindu gak aku lebih mah hujan apan siti hari ke buah aku rindu hujan tu cak. Inya dari segi pengeransian dari ngerja utai match celapnya ya kalau jogi injen tiba kaku cak.
1: Ah, lain kena.
0: Kami tu ketimbang amphibian. Jeluk darah celap.
1: Oh, MPBA.
0: MPBA maya celap ada juga giran siang giga maya kerja utai. Tapi sebabnya hari itu cak. Aku sih muda siti berita di kunci keba bernama ke pagi di cak. Tu ngenang ke utai kenyang di bawah Thailand deh cak. Kalau yang tadi siku orang ya ke main bol ba menua player main bol ba menua Thailand tu mati lebih maya di pangka kudi ba Piala FA Golok Stadium Seni Pap Sungai Golok Naratiwat kemari ca. Jadi ba kes tu mega siku prana menomi saya ke bisi mega ba match tu dia report ke balat benda bakal jadi perang hari ke polis Sungai Golok kuntun sinkron mada ke itu tadi nyadi urung ya pukul 5 lemai jam Naratiwat Thailand kemari laban lebih maya silat tadi ya bermain nak mukai-mukai temu datai ketanya bonitar lalu mangka padanya lalu ngujuang ke 9 ikut balat bakal kayaknya tadi berita ya kemsi daripada aku bernama pagi tu cak.
1: Laban gaya hari kerja tu tadi suah lagi ya nanti maya muak ke pagi hangat dah.
0: Ya, hangat.
1: Lemai lalu ke kabut kudik.
0: Ya, maka aku mari cak bangsa rupiah mana mai hari oh ni bangar perlombaan ngangi ke kang liriah diri hari jam dalam psikal udahnya udah jalai ke sunyi mimin pansut hari jam dan muka-muka hujan mari cak.
1: Ya.
0: Jemput dah saya di rumah.
1: Jadi nanti lebih mai hari kudik hari biar balainya nanti uliah seliah ke hari di luar rumah.
0: Mai kelebih lagi ngai tubuh kita ya kedang ya dah bisi komponen tambahan kalau dia potensi kenanya besar gitu cak.
1: Oh,
0: pihak kurang.
1: Okey, jadi minggu tu Sarawakku sayang bak zon tengah hanya di Serikai 7-9 hari bulan. Bak kompleks Lumbak Ngomayan Serikai.
0: Au, jadi utak narit aku cak. Kalau bagi bak berita kalau di kunci aku pergi tadi hanya bak Prayas SKS bak Serikai cak. Baru ya aku ningat cak bisi mah oleh cak.
1: Wow.
0: 20 gram mah ke di pelabak ke berga 15,000 ringgit apa
1: ya tu sedia hari utai ke nari hati menjelam ayuh ke gulu SKS kenyau ya ke diatur
0: ya
1: bak serikai tu bak i peraduan ya bisi prayas mas ne
0: jadi nanti bakaku cak tu memang ya te. Bukan sebenarnya kita tu datai ke kang uleh kemas ja. Saya di uleh kemas uleh me penemu ya ke buka ba agensi ke mesti disedia ke dia.
1: Oh, laban mayu sida ya ke muka booth ya. Tau ke konter ari agensi perintah ngau pian bega GLC. Ya ke tahun dor kita uleh ke penerang ya.
0: Jadi ya ba RTM ga bisi muka booth menya lah. Lalu ada orang buka cak. Balas sudah hari tengah dia tadi balas sudah induk pak mama cak nanti cak puas saya ke mini studio bak Serikai mayanya ilah
1: ya, program ini menjadi SKS Serikai kena hari dam 8 hari bulan 8 di penyadi premier Sarawak Empu lebih mayanya ilah.
0: Okey, jadi orang ke di kena mulai ke Semang Serikai hari meredong hari julau hari serato hari Serikai penerima sebab mana cak dah tak bala mayu nunggulu SKS ke edisi ya bahas Serikai tahun tu. Jadi terus main peningan semua berperindahan bahas 2 pagi wai kita pagi tu.
1: Lagu hari Ju Yaya Ngapung lalu aku
0: bahas 2 pagi.

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa henti nak ditagang ngau jambat. Kolera boleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseleah hari semampai meresi jari lebih lagi maya sebedah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai kau udah dipandu anang ngirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyam ke buah mana lagi berjaga hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami bahar.

0: trabajo, 20 tigana.
1: Nadae, kukulan nga ora makai mi campur lasa.
2: No! Lepari jap, lepari jap.
3: Alah!
2: Waya, ditunya.
4: Bunyau ngau mujab, bak ken batang.
5: Hei, ujap. Udah seminggu tua dia obat yang batang tu. Asal maya makai belau ke daun jabang, baik dek. Daun pasa, daun bandung. Daun jabang, daun pasa, daun bandung. Nah, dia tu bukai. Udah di pendiau tua tu. Nyoba ke batang jabang, baik dek makai jam lama-lama.
2: Yeay, mending unyau. Nangi pak, gak mama yang dia berjaku. Unyau. Bakai yang batang tu. Bukai bisa supi mual nota tu ngalau nemu dek. Empat jak minum mati oleh pajuah tua di tu. Tua tu baru jangan kat diri jadi subkontraktor. Nebang kayu batang nemu dek. Dia tu, tua bos mune bos.
5: Bukai bos kujap. Kulai.
2: Asal tina tu jemput tua. Tua me bos. Tua bos itu mune bos. Bos.
5: Bukai bos kujap. Kulai.
2: Tua bos, B-U-S, bos.
5: Bukai bos, kulai.
2: Nah, anang mana nyoba? Aku kulai ke dek? Dengar deh nyaw. Mana dia tu? Bisi daun jabang, daun pasok, ngau daun panduang, tambah ngau buah hui ke lawak tua.
5: Nah, sebakar tiga-tiganya, jab.
2: Dini, ya kak sebakar. Spill lain. Tak dek, bungi buat tiga-tiganya tadi. Kita boleh nyumai 3-in-1. Nemu dek, uji pada dek di kampung di Balakara. Nadai memilih pemakai bekedeknya.
5: Namaku bekekerak pada dia pejab. Dek, lain mah perut jinabo bekedeknya. Pedak di perut dia. Sumai ke pelekuk getah gulai suap pada bis merpajuah dia jab.
2: Mayu mau telara. Nyok, dek. Kak, makainya mai dia nyok.
5: Makainya mai? Kak, nyok lejuk makai daun dabang pasak banduang tu. Bedini kulau Cina dalam kampuang tu. Ando dikemai ku makai ni jab.
2: Dade, adunya. Dini di Sunda kulau Cina bak kampuang jerom tu. Tambap. Dekan munyau minggunya kemari maya aku ngerindu yang bak beluak ujungnya sebenar dek aku bisi terpedak ke langkau mai orang nemu dek langkau mainnya bisi duiku ratuai pedaku siku ya laki siku ya indau kerinci seluainya melaki bini ya saiku napa tuat seluai udah tuai-tuai bekanya dia bergulai dan dia bisi sayang surat ikah.
5: Apo? Biajab, uji cek ke UPS pengerjista bangsa tau ke JPN dulu, jab. Kada nak seruai bertaban lari, jab. Munyi ku lagu gelebat gaung.
2: Itu si kok kenyau. Stupid, ne medai. Mali kita yang lampat turun tuai biakup. Lebih lagi ya kebakaku, to. Deka makanya main kena, nyau.
5: Apo makai, biajab? Mit tapak jari. To, udah dek. Tuang drum, to. Pemesai lubang nyawa ku nganjon diri baik di makai utai, jab. Am?
2: Gak deh, tinggal dulu ceritaku. Kampung baru ceritaku tadi bahas tentang orang tua di kunyi tadi. Aw!
5: Ninga amaku tuh, aw!
2: Dia nemu, minggunya kemari. Maya aku ngurin dia. Aku terpedak laki ya. Ngesan janik kampung siku. Nemu deh nyau.
5: Apu!
2: Besai nemu deh nyau. Nyau kak, besai nini. Besai pukul tapeng tuh, pedak deh. Rundiang aku. Mana tu akin? Napat nyanyi kampungnya.
5: Dek, jap. Minggu nyen kemari utai ke sebuah dek. Kadang, nah udah biasnya peribit ke sedua ayau.
2: Dek tu. Umay di bam bakanya wadeh nyawa orangnya. Udah kegamal tuai nyokring ke bakanya. Napa tu tempat kenyanyi mesainya seminggu aja. Mesti sedua yang nepunya dalam peti air sebuah. Nemu dek, aw.
5: Jap. Dini bisik karan dek tu, aw. Dini no ngacuak ke. Bula tahu jap tanganan kelalu. Dek tu pedaku nyoba bakanya. Nusi ke kita serumah kalau makai mie campur laksa. Nyen aku tu. Ari Brunei nyentuak kesenahkan beguli kelia. Nadai aku kalau ningau orang makai mie campur laksa. Munyi kutusi anyannya. Au.
2: Nga, medew nyau. Unta, ana lama engkau bapala patuang nemu dek. Ni kita nemu. Kada bisa generita seduai kini boleh subsidi. Nanti ndak, asai ku nyau. Kada nak seduai ngagak kasam janik kini. Ukai nadai bici yang kena seduai ngulainya.
5: Puh, amai ini japa. Tang, aku malu, jam. Ukai tua tung lala seduai-duanya.
2: Nai, nanti malu lapar, kak. Dek, makan nyamai kan, ngai? Nanti deh, ngai. Kapan, dok? Nyak, daun jabang, bandung, pasak, 3-in-1-nya, mempah, dek. Gagak kedek mie campur laksa. Nah, apa jual boleh, dek?
5: Kapan, nak nitiah kedek, mejab. Lama nak makan nyamai, kumbang tua dia bekem batang tu, jam. Tu, segi pehibit ketua habis tu lagi, jam.
2: Haa, nemu, gak dek, ne, unyau. Tang, dek, mesti ninga. Pelian, ya kerka gagaku. Kita punya dek.
5: Namanya jap.
2: Ketuk ya.
5: Kenyadi, kenyajap.
2: Nee, ku umay ko namu teh green tea mak my what
0: datai bak langkau umay uranya.
2: Woi ibu ayo nyadi rumah kita.
5: Asyik nggak orang bermain panjai nih. Muninya itu ada si modern style itu jap.
2: Aku tinggal nggak orang.
3: Woi ya ibu anybody home?
2: Sebakal punya mukamku.
5: Mak ini jap.
2: Kang ngapar ibu. Ayo,
5: ibu,
2: woi, nyadi rumah kita.
5: Nama orang tuh nanyaut tua ada jap. Kada orang tuh bisa dito jap.
2: Napa tuat tuh ibu kau kebuka unyang. Nadae ngaku bisa ningari tau orang nganggap sampai semak ngokiam kita itu.
6: Seduai piana, nyadi rumah kami itu anak. Lalu melalu.
2: Ah, lalu itu ibu. Ah, ibu. Nama apa? Kediri aja, pia ibu. Ni ayah ada ibu.
6: Ayah dengar tadi nyawundual ke pasakin. Meligaham. Alu muda pampai ku ya tadi. Beda anak ngalai bahagau. Mumo, apa tuai wanya? Ngai nak beda orang bahagau. Aku tu tinggal ke ya anak. Ya empai. Empai cahut pampai tua ya. Bah, lalu mas dua anak. Nikik ke atas. Bahu tembu bahapi aku tu anak.
2: Ibu. Kiroh mai kat ibu, ibu. Kau jaku, ngai mati tu ibu. Tang, kau pernah ngai kepune pantuk sawah lagi? Kau pernah? Nike me kami dua itu. Bah, nyau. Dika pantuk sawah?
5: Ngai aja bah.
2: Ah, nanti ngai. Nike tuam.
5: Pada aja, nyawa segi teka.
6: Nama keseduaiannya?
5: Ada ibu. Aku madah. Nama peluak dinyata telengak. Nyamuk ibu au.
6: Lak kajak, nek. Nintu di hei kita tiga. Ketau meh angkau mai kami dua ya dia nek. Ngenak lampu pelik aja. Bah, empat kasamnya nek. Jani boleh hayak dempai lamanya.
2: Ini buah kiro ibu. Ini buah kiro ibu. Nyau. Ingat deh, nama daripada aku tadi nyau. Titik aja pelian aku tadi nyau.
5: Oke, Jip. Nyin, bisa ku mendangki wong didin. Asai ku mayo isi dalam nyejam.
2: Oke, start pelan itu. Apa, ibu? Anak kiruah ibu. Mayo diri, kasam berirnya. Anak-anak, mayo. Udah, kamu lihat tadi. Mayo amai lawak denak deh, ibu. Nyawa tuh, nanti nih tia. Nanti itu nyaka iga deh. Kak, rengak saya tuh. Padam api.
6: Apa? Nama api kita tinggalnya padam nek. Nyo petang tengah ayam tu. Lah, ditok dulu mas luai. Aku ngiga macias ke kita tiga.
5: Yop. Nampak. Nampak.
6: Nyanya tekan bahu kita tiga tu nek. Bah. Makanya nak eh? Yang ni kasam tu tadi. Nama terkuah je tinggal.
2: Sikit nadai. Nadai syek tadi ibu. Kuah aja tuang deh. Bunuang deh. Nyungkit kuah tadi baru kan nyungkit syek. Temu tepat sama pi.
5: Aman ibu. Kuah aja tadi nak sempat nyungkit ke deh syek. Alu pada sama pi kita tiga.
6: Ya anak. Asai ku deh tadi. Nak ngomong mi. Nah isi anak. Tu gemuk ya, tu pahut ya. Empat ni empat.
5: Apa? Main ibu. Kadanya lah lagi. Umbas ibu. Nurengak tu ibu. Nantu berapa higa aku tu kai. Kena ada rambit kaban aku tu tadi ibu.
2: Padam api. Apa? Ayo ditunya. Pada adanya petang tegak yang baru kita gasak kade. Batu anak namu mampu mulut. Keti tu ibu. Nini manciah tadi.
6: Apa anak? Padam bahu gape kita tiga tu. Nadai penyadi nadi. Ni macih tu nyonda peda. Kak pernah ngambilkan bahu maku tu.
2: Aau ibu. Pihak mi ibu. Giga lubah-lubah dia aau ibu. Nyong. Nama tu nyong. Dan itu terlihat. Dan itu wahai tu. Saya kuning nyong.
5: Okay. Tunjuk dari aku tanggung dinya dadi. Tambap. Ayah dia tu.
2: Tunjuk dia pihak. Kumaik tunjang tadi. Aneh nyau-nyau. Sikit bakal kita makan dalam petang. Kuyas penapat nyau. Sebelum wapi hidup bahu mana.
6: Nyau, hidup bahu. Pergi kita tiga, nek. Empat, nek. Ndai, namanya kuah aja. Ni isik tadi. Asai ku dah kawak ku isiknya tadi, nek.
2: Nyami, bo. Udah mending ngawak tadi. Kada na panggo mayau gini bo. Yau kan nya mesti pada mai api padam tadi.
6: Dai ane, ya ketemu ku. Na dai kami dua aya de nupe mayau. Kengka ke bisi. Manua sabuang aya de bahu aku mehdin.
5: Ente pia, bo. Manua sabuang aya nya nenike ke rumah tadi. Bisi bebulu tai gangendas patuang ku tu tadi bo.
2: Saya kok punya menyau. Aku bisa mengasih bulu-bulu tadi. Saya kok menu sabuangnya na bannya.
6: Nggak ngawaga nek. Lagi bedah lah waktu. Empa nek, empa.
2: Nyau, nanti api padam ke sekali itu. Nanti uang kesan dia bapak raknya. Ah, ini namanya deh. Saya ku pansu aja nih dalamnya saya ku.
5: Nom, nom, nom. Main jap. Oke jap. On. Dek, baru batu ketua ke sekali itu jap.
2: Ibu, bisa kacang kita itu ibu. Kau ngiga utai kau bisa saya nyawa tu. Api padam.
6: Apa pama api itu tak padam aja. Nama mempunyai di kita tiga tu ane.
2: Nada nemu ngau mi bo hidup baru dia.
5: Bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang Nama itu jap.
2: Yo,
5: ni lapar jap.
2: Yo,
5: lapar jap.
2: Anak, anak.
5: Lapar jap.
2: Anak,
5: anak,
2: anak.
5: Jangan lagi-lagi aku ambil dia. Jap, jap. Jariku lekat bengkiwang tu jap. Jariku jap. Tulungku jap. Tulung.
2: Anak,
5: jap.
2: Anak.
6: Ya, tak mahu kita nak. Ini mau lah dua kena nak. Lepas dua nak.
2: No.
5: Jariku jap, jariku. Agak jap, jariku lekat pengkiwang tu jap.
4: Dang mana adat bangsa kita, bebasa ketemuai. Ni nak kau taik bisi, dang denah ngagai temuai. Tang, kita kan jadi temuai tu, asasai kemega. Medau taik ke bisi, anangga aluka dan nepribit ke kita ambia. Kasih ke orang kengempu rumahnya, kalau kesidaga bagi lalusa.

0: Lagu hari Lucy M.
1: Ya, lagi tu ni deh ke pagi tu anak kalau tu munung deh orang pagi hari way.
0: Ya.
1: Tanya pun tu ni tu kelanya tu kena caya mana kena kita yang ambil mood ya ke positif bah pagi hari. Tang nanti ya tu ni ya ke bepajuah mau pangan diri yang nyang nyang di cang. Tunggu pagi udah prank pangan diri.
0: Ya, betulnya. Okey, lagi bulan kami bah 2 pagi pagi hari 3 hari tu peningat. Bah pun bulan 8 tu ngarap ke semua tai ke di kerja kita bujur mengamagang.
1: Ya, lalu berkenan ke pun bulan 8 tu program yang kebesi mega diatur kelimpah hari SKS di Serikai ca. Jadi lemai apabila rami baru gabak kucing tu ca.
0: Bisip ya.
1: Bisip kalau lemai rami bisip ngawa berara kau orang ngintu guantikung ba abu ba mua emperan dia ca. Betul peran dia. Lalu berindi harinya mega ngawa berara tu tentu ya jalan mega bisik ditutup. Lepas kita nemu kebuahnya tadi kalau mere awak nu sidak ti berara ngatur pengawal tu lalu nitia penerang ti adi keluar ke ketua polis bagi pilih mena kucing dari ACP Alison Naga cabuk madah ke kelebih lagi bab pengawal berara iaitu di sadar peringkah hari jam 6 lemah itu ke 12 tengah malam pergilah jadi jalan ya ke dekat ditutup dengan cara berenggat-renggat ianya tadi lorong Anceng jalan petana Bulatan Seri Aman, Jalai Sentral Timur, Jalai Banhok, Jalai Padungan, Jalai Bukit Mata, Ngawa Pia, Mega Jalai Lebuh Wayang. Lalu Jalai ke Bisi Mega ditutup, Amaya Tuila, Incari Jalai Wasan, Lorong Kapinter, Jalai Tungku, Adoraman, Jalai Abel, Jalai Rumbia, Roundabout Petana, Ngawa Pia, Mega Lorong Bel, Blacksmith. Jadi berindia hari pengawal nutup jalai bisa mega lencongan atau ke jalai alternatif ya ti dibuka lalu mesia mayuh ti bertengah ke jalainya di Sadang atau ke di Saran ngena jalai alternatif bakal ngena jalai McDougal jalai Power Skamang ngapa mega jalai Dato' Abang Abdul Karim dulu nyeliah ke kereta ti berdedat agi. Jadi pihak mega pala polis tadi naya minta kerja sama mesia mayuah kira tadi merambut tumu lagi pejalan yang ambil ke pengawal tu tadi nak nekul siapa-siapa lalu pihak mereka jaga pengelikuan bala mesin mayuh yang kemesti ya tak ingin pengawal tu lah
0: ya harap ke gaya hari mereka nyangkung namanya pengawal tahu ke pengalami orang berjalan bala mayuh ilah ni cak
1: ya berharap bala mayuh tu aku rindu cak nanti ke sebab setahun sekali ya mama berharap nanti kali ya dia tu nyokat setiap minggu mesti orang berharap cak ya ke gagal anak ni cak
0: ya
1: biar tu dia nemu meda utai ke berada utai ke beli lap bablah lorinya nang ya siti hari pengrindu bersida ya lalu ditambah mega pengrindu sida yang ngepau kita
0: okey jadi nak rasa kita dah tiba hujung 2 pagi pagi hari 3 tu
1: ya terima kasih kepada milih bagi ban wifi jadi ke stesen pemerintahan kita lalu selama berselara ngagai peringat hari seman nyentua ke ngagai lawas pukul 9 pukul 12 baru pukul 12 lagi baru kita bertemu baru ya bak awak ngelah tengah hari dah tahu kita rekam dia ke stesen hari pagi kita mpuh
0: bapak kami di bye
1: bye.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napi penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Pengerak pagi. YFM.

sistem cukai perlu seiring pendigitalan ekonomi global. Peningkatan SARA tidak jejas sasaran defisit fiskal. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

menjamin hak kedaulatan dan keselamatan kedua-dua negara. Kelonggaran dasar visa China bukan sahaja meningkatkan kehadiran pelancong antarabangsa, malah merancangkan sektor peruncitan. Faktor itu menyumbang kepada semakin ramai pelawat, menjadikan aktiviti membeli belah sebagai agenda utama sepanjang berada di negara itu. Jalan Huaihai di Shanghai kini menjadi tumpuan pelancong yang ingin mendapatkan produk daripada jenama tempatan dan antarabangsa. Seramai 157 migran berjaya diselamatkan selepas bot yang mereka naiki terbakar di Selat Inggeris berhampiran pelabuhan Bois-le-Mei, Perancis. Pihak berkuasa Perancis memaklumkan operasi menyelamat membabitkan 3 kapal pengawal pantai yang berjaya membawa semua penumpang ke tempat selamat. Migran di berkenaan dipercayai cuba menyeberangi Selat Inggeris menuju ke United Kingdom ketika insiden berlaku. Insiden terbaru itu sekali lagi menggambarkan risiko tinggi yang dihadapi migran dalam cubaan merentasi Selat Inggeris. Kebakaran hutan yang melanda kawasan pinggir Spokane, Amerika Syarikat memasuki hari ketiga. Sekurang-kurangnya 700 bangunan musnah, manakala puluhan ribu penduduk dipindahkan. Pihak berkuasa berkata 3 kebakaran besar yang berlaku serentak itu menjadi antara keutamaan tertinggi operasi pemadaman di negara berkenaan. Sejak tercetus Sabtu lalu, kebakaran itu memusnahkan lebih 8,000 ekar atau kira-kira 3,200 hektar kawasan. Operasi pemadaman dan penilaian kerosakan masih diteruskan. Sukan, legenda berbasikal trek negara Dato' Azizul Hasni Awang berkata sebarang keputusan mengenai pelibatannya ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 LA28 perlu diperincikan melalui perbincangan terlebih dahulu. Pemenang pingat perak Olimpik Tokyo itu berkata fokus utamanya kini adalah untuk melihat sama ada himatnya masih diperlukan negara bagi menggalas cabaran di LA28 kelak. Bola sepak menjelang aksi penentuan kumpulan B Piala ASEAN. Harimau Malaya berdepan cabaran getir menentang Filipina Sabtu ini apabila kehilangan seorang lagi pemain utama akibat kecederaan. Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho mengesahkan pertahanan Jimmy Raymond tidak dapat diturunkan selepas mengalami kecederaan buku lali ketika berdepan Thailand Sabtu lalu, sekaligus menyertai Enric Dos Santos yang terlebih dahulu diketepikan akibat kecederaan MCL. Malaysia kini menghuni tangga kedua kumpulan dengan 6 mata.

0: Akhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Ilani Zulkifli.
2: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tajuk Perasaan Itu Rahmat. Dalam Islam, perasaan adalah anugerah dan rahmat daripada Allah kepada manusia. Perasaan adalah satu bahagian dalam hidup kita. Allah cipta perasaan ni sebagai satu alat untuk kita kenal dia, untuk hargai segala ciptaan dia, untuk menjalin hubungan yang bermakna sesama kita, manusia. Dengan perasaan ini, hidup kita akan jadi lebih berwarna-warni. Ada saat kita gembira, ada saat kita sedih. Kadang-kadang kita terhibur, kadangkala kita marah. Walaupun perasaan ini hadir dengan rahmat Allah, itu tak bermakna kita bermudah-mudah untuk layan perasaan. Firman Allah dalam surah Yusuf, katakanlah wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangnya. Maka dengan hadirnya Al-Quran itu, sepatutnya mereka bersuka cita, bukan dengan yang lain. Kerana ia lebih baik dari apa yang mereka himpunkan, dari segala benda dan perkara yang tidak kekal. Dalam ayat ini, Allah nak suruh kita gembira dengan datangnya Al-Quran. Bila kita buat ibadah dengan gembira, kita akan lebih dekat dengan Allah. Kita sendiri boleh rasa manisnya beriman kepada Allah. Bila kita solat awal waktu di saat orang lain masih sibuk bekerja, kita gembira. Bila kita memberi sedekah kepada orang yang memerlukan, kita rasa bahagia, boleh berkongsi rezeki. Bila kita berkumpul di meja makan untuk berbuka puasa dengan lapar dan dahaga, kita bersyukur dan gembira dengan apa adanya. Itulah kegembiraan yang Allah bagi pada kita saat kita beribadah kepada Allah. Ada masa kita sedih. Kehidupan mukmin takkan lari dari kisah suka dan duka. Islam larang ke kita untuk bersedih? Tak, Islam tak larang untuk bersedih bila ditimpa ujian, bencana dan kehilangan. Al-Quran merakamkan kesedihan Nabi Yaakob ketika hilang anaknya Nabi Yusuf. Firman Allah, وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفْ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. Nabi Yaakob berpaling daripada mereka sambil berkata, aduhai, sedihnya aku kerana Yusuf. Dan putihlah dua belah matanya disebabkan ratap tangis duka citanya kerana ia memendamkan marahnya di dalam hati. Nabi Yaakob ni siapa yang tak kenal, tinggi sabarnya. Malah semua tindak tanduk Nabi adalah dipandu dengan wahyu kenabian. Namun, Nabi tetap bersedih dengan musibah kehilangan anak. Baginda menangisi kehilangan yang panjang dan dalam, menangis tanpa henti sehingga buta mata baginda. Oleh itu kita faham bahawa sedih ini bukan satu maksiat atau tanda kita jauh dengan Allah. Para Nabi juga bersedih, menangis dan merintih dengan ujian. Ada pula marah. Marah juga perasaan yang Allah kurniakan. Perlu digunakan pada waktu yang tepat. Perlu diurus dengan baik, penuh sabar. Sabda Nabi, orang kuat itu bukanlah orang yang kuat bergusti, tapi orang yang kuat adalah orang yang menahan sabarnya ketika marah. Untuk marah kita tak perlukan apa-apa sebab ia datang secara semula jadi. Anak kecil kalau diusik akan marah. Kucing kalau kita kacau makanan dia, dia akan marah. Tapi untuk mengawal marah, kita perlukan kekuatan. Kekuatan inilah Rasulullah maksudkan dengan sebenar-benar kekuatan. Bukan kekuatan fizikal semata-mata. Perlukan kesabaran dan sabar akan datang dengan iman. Walaupun begitu, ada marah yang syarak tuntut. Kita dibolehkan merasa marah apabila ada yang mempersendakan agama Islam. Marah dengan kemungkaran dan dosa. Marah terhadap ketidakadilan. Yang sedihnya kita kini tak berasa lagi marah bila melihat kemungkaran. Sudah terbiasa melihat kemesraan lelaki dan perempuan. Bercinta sudah tidak menimbulkan kemarahan dalam diri kita. Oleh itu, kita belajar pada hari ini. Perasaan adalah satu rahmat. Kejadian manusiawi yang dipandu oleh Islam. Bukan saja menjaga perasaan diri sendiri, malah perasaan orang lain di sekitar kita. Assalamualaikum.
3: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
4: Inspirasi berinformasi.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi ini anda bertemu dengan Isa. Hari ini Rabu 5 Ogos 2026 bersamaan dengan 21 Safar 1448 Hijrah. Anda bertemu dengan Isa 3 jam pertemuan kita sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti. Dan hari ini Isa akan hiburkan anda dengan pelbagai genre lagu. Diharapkan anda terhibur hendaknya. Untuk yang bertugas, selamat bertugas. Untuk yang di dalam pemanduan, tak kira ke mana jua destinasi anda pada pagi ini, Izzah doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan sebagai perkongsian kita bersama juga, ramalan cuaca untuk Bagai Seri Ahmad dan juga Betong berkuat kuasa di pukul 9 pagi selama 12 jam. Pagi ini Seri Ahmad Betong tiada hujan, dan pada sebelah petang dan malamnya Seri Ahmad dan Betong tiada hujan. Dan keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat selaju 10 hingga 20 km sejam. Dan suhu untuk hari ini 24 sehingga 34 darjah Celsius. Itu dia tadi ramalan cuaca untuk Bagai Seri Ahmad dan juga bahagian Betong. Dan teruskan ke stand anda, bertemankan kami hanya di Spectra 912. Dan dengarkan, jangan lupa jaga dirimu untuk anda pagi ini hanya di Spectra 912.

0: 9.12 Wanai Harimu.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Hai, selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz. Inspirasi.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

9.50 minit pagi dah seperti biasa tepat pukul 10 pagi nanti kita akan ke pusat berita Radio RTM Kelumpur untuk ikuti Dunia 10 Pagi dan selepas itu Izzah akan kembali lagi menceriakan pagi anda dan terima kasih untuk anda yang terus setia berteman kami dengan lagu ini Kisah Terbaik dari Fazura untuk anda hanya di Spectra 9.12.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Hai, selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz, Inspirasi

0: lagi lepas TikTok. Nyesal buka cermin motor tu teh. Nasib dah kesedaran tidak tu. Minta viral kali. Tak nulis nombor plate dah.
1: Apa kata kita tu? Si boleh viral orang macam ya.
0: Katilah, geram hati bah.
1: Macam ya lah rasa orang bila kita buang sampah suka hati aja.
0: India kah? Ha? India tu kah?
1: Baguslah kita terasa supaya kita sedar. Jeraya tu bukan tempat buang uras. Apa salah kumpul dulu? Dah motor berhenti, buanglah dalam tong sampah. Oh. Bahaya buang uras macam ya. Lebih lagi putus rokok masih nyala. Munari panas, gugur dekat rumput, kertas, plastik kah, daun kering kah, boleh hangus ya. Termasuk enjin motor, tau si?
0: Ha, bukannya ajak, oh, kotor lehnya. Si kacak pemandangan, bah. Kayak pencemaran bau. Banyak lah tikus, lepeh, nyamuk. Boleh mudah penyakit ya.
1: Tahu tak apa.
0: Aulah.
1: Bau dipuji bersih negeri kita tu. Ada tercemar. Yalah sikap si tanggungjawab.
0: Benar kata kita. Jangan buang sampah merata-rata. Kebersihan, amalan.

Kembali lagi kita bersiaran untuk jam yang kedua ini. Dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemankan Iza untuk waktu ini. Dan bagi yang baru mendengarkan kita, terima kasih kerana memilih Seri Aman FM sebagai hiburan pagi anda. Pastikan hari anda penuh dengan keceriaan, penuh dengan kegembiraan. Bagi yang mungkin ada yang kurang sihat, yang demam, batuk kan, Iza doakan agar anda cepat sembuh ya. Dan Iza nak kongsikan juga untuk anda, ambil peduli, cegah denggi, dapur rumah anda nampak bersih. Jangan lupa periksa tempat yang boleh menakung air ya. Aedes boleh membiak dalam air jernih bertakung, bukan di kawasan kotor. Luangkan masa anda untuk periksa dan sental bekas-bekas yang boleh menakung air, seperti tadahan penapis air, alas ruak pinggan, bekas simpanan air dan bekas makanan haiwan peliharaan anda ya. Dan itu sebagai satu perkongsian untuk kita bersama, yang mana rumah bersih belum tentu bebas Aedes. Dan kita nak kongsikan juga untuk anda di sini, yang mana tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi 2026 kesihatan ibu dan anak bahagian Sri Aman, yang mana tempoh tinjauan pada 6 sehingga 15 Ogos 2026, yang mana tujuan tinjauan adalah kesihatan ibu dan anak, kesihatan wanita dalam umur reproduktif ya. Dan 6 sehingga 9 Ogos daerah Lubuk Antu, Bintong, Nyemungan, Simpang, Lubuk Antu. Pada 10 hingga 15 Ogos pula daerah Sri Aman, RPR Fasa 1 Sri Aman. Kerjasama anda amatlah dihargai ya, yang mana sekiranya pegawai mengunjungi rumah anda, berikan kerjasama ya semasa temu bual, berikan maklumat yang tepat dan lengkap. Semua maklumat adalah sulit dan digunakan untuk tinjauan kajian kesihatan. Itu daripada Kementerian Kesihatan Malaysia berkenaan dengan tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi NHMS 2026 berkenaan dengan kesihatan ibu dan anak bahagian Sri Aman. Baiklah, teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini. Dengarkan Pelukis Pilu untuk anda pagi ini, Spectra 912.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Ahmad FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
4: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
5: Lagu baru

10.54 minit pagi dan Izan nak kongsikan juga untuk anda di sini. Influenza merupakan penyakit saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus influenza ya. Virus ini boleh tersebar antara individu yang dijangkiti dengan individu lain melalui titisan pernafasan ketika bercakap, batuk ataupun bersin ya. Titisan tersebut boleh mencemari permukaan seterusnya mengakibatkan jangkitan kepada individu yang menyentuh permukaan tersebut. Dan oleh itu, kita ni, orang ramai, kita semualah ya, dinasihatkan untuk mengekalkan amalan kebersihan tahap tinggi bagi mengawal penularan virus influenza. Kalau batuk tu, tutuplah mulut ya. Jangan dibiarkan batuk tu pergi apa menghala ke orang ke kan. Tak elok sebenarnya ya. Kena ada adab untuk batuk, bersin dan sebagainya. Okey. Kebersihan terjaga hindari influenza, disinfeksi perlu dilakukan di tempat sesak, pengudaran tidak baik, tiada kemudahan mencuci tangan, didiami oleh golongan berisiko tinggi mendapat gejala teruk ya. Lakukan pembersihan dan disinfeksi pada permukaan kerap sentuh seperti tombol pintu, kepala pipe air, permukaan meja dan peralatan dan lain di ruangan guna sama ya. Dan mulakan proses pembersihan dengan bahan pencuci seperti sabun, dibilas dengan air dan diikuti dengan larutan disinfeksi yang disyorkan lah ya. Okey, dan tempat ataupun ruang yang disinfeksi boleh diguna semula sekurang-kurangnya 30 minit selepas proses disinfeksi tamat. Okey. Okey, itu perkongsian kita bersama untuk pagi ini. Dan apa kata kita layan dahulu lagu ini untuk anda.

bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Baiklah, seketika nanti Izzah akan kongsikan untuk anda info Sarfado bagi anda yang berada di Zon 6 dan teruskan ke setiap anda bersama dengan kami hanya di Spectra 912 dan dengarkan di Alam Fana Cinta untuk anda, Spectra 912, Riaman FM.

0: Laju jauh kita, Kak. Nak pergi sini, ya.
1: Hai, ingat Kak Oninggal. Pak Haji Lee lagi Kak Ajar Senah. Kita singgah Kak, Kak.
0: Hai, Pak Haji Lee?
1: Auklah.
0: Ai, bukan ke Pak Haji Lee buat limpas, Tek, Kak?
1: Biar tak ada-ada.
0: Nak pakai motosikal, ya, Tek?
1: Salah orang kali.
0: Bila hanya ninggal?
1: Belum lama juga Kak Isah pada dengan kakak. Dekat cerita, anaknya mukul makin rusi.
0: Ai, ai. Kejap.
1: Apa ya?
0: Dah mesej masuk tu.
1: Lainnya mesej ya? Kak aku nak
0: biar. Ya, kita hiboh kita pergi dulu.
1: Apa hal?
0: Kita tu salah faham, Kak. Kak Isah mesej kami tu. Nurus nahan kita.
1: Tak kok, kita dah ditahannya. Ya, aku nak kontor tu pelik-pelik kok.
0: Belum habisnya kelakangan kita, Teh, Kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita mada, kita ngagak orang ninggal.
1: Aulah, ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam mari. Mak Anton ya.
0: Dengar kita dulu.
1: Apa ya?
0: Bukan Pak Jili ninggal, Kak.
1: Siapa lah ninggal?
0: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
1: Ya, Kak.
0: Orang tua ya terkejut nak gaul terdom masuk dalam rumah.
1: Aduh.
0: Pisah nak rumah umur orang tua ya. Sempat menuhulah makai batang kayu. Bukan makai besi.
1: Aduh. Si betul lah cerita tu.
0: Si.
1: Nasib kakak si pergi sia. Mula terkejut cacat si tak rumah ya. Madah Pak Jili ninggal.
0: Lain kali. Dengar dulu benar-benar sebelum bertindak menyebar cerita ya. Taklah contoh berita palsu, tahu sih. Salah sebar, kecoh bolehnya, Kak.
1: Benar kata kita, nasib kakak si Madan dengan sidak lain juga. Tak heran sidaknya, terkejut tak sidaknya. Yalah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
0: Tahu tak apa?
1: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerik kita ya. Baliklah kakak tu.

Baiklah, kita kongsikan terlebih dahulu info slot 4 bagi anda yang berada di zon 6. Serama dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya slot for Zohor tengah hari ini 12.43 minit dengan hari, asal 4.44 minit petang, maghrib 6.8 minit petang dan isyak 8 malam. Dan demikian tadi jadual info slot Fardu bagi anda yang berada di zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan terima kasih untuk anda yang telah pun bersama dengan Izzah seorang jam 9 pagi tadi sehinggalah ke penghujung sang kita menghampiri pukul 12 tengah hari. Dan nampaknya saya tekat di sini dulu pertemuan Izzah bersama dengan anda. InsyaAllah esok anda akan bertemankan rakan saya yang lain pula. Dan dengan ini mohon undur diri. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Selamat tengah hari dia tu kita bergulai dengan aku Imelda Johnny bab berita tengah hari hari 3/5/2026. Tuai Raban Bangsa Ngau Tuai Komuniti KMKK udah diasuh mereti ke producer. Prosedur kena register anak iru ala nentu ketiap itik pemintanya sama nitiah ke atur undang-undang serta ulah nyaga hak ngau pengelantang nembi amit. Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Bakat Datuk Seri Roland Sagah Wee Ing madah ke register anak irunya cukup berguna labanya bisi kawo ngau penghidup sidak tu ke jemah ila ngau status bala nembiaknya ari sukut undang-undang. Datuk Seri Roland Sagah tilalunya di kaban Kaunsel Negeri Sitak Tarat madah ke semua dokumen ngau prosedur pengawal register patut diisi ngau betul ngambil ke nembiak mitnya ndak tinggal ari nerima bantu perintah. Ia maksud ke Jakutuk lebuh ia kenutup lica prosedur register anak iru bagi menua serian. Programnya diguluk 125 ikut bala tuai Raban Bangsa ngau tuai komuniti ari menuanya. Upis Menteri Pengangkut dekat Semampai Besawup ngau Upis Kerja Raya Sarawak ala nentu ke semua palan anu orang singgah ngetu tau ke RNR Semampai mana. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke palan anu singgahnya ukai semutik jadi palan anu orang ngetu belelak aja labanya berguna benda dikenang urang ke risiko penusah bebadi ba jalan alun. RNR ke bisik disedia ke bak sepemanjai jalai besai tu megak patut dikena serta dijaga ngau mana. Ia maksud ke Jakutuk lebuh ia ke nemuai ngagai RNR Julukung ngimai jalai besai Pen Borneo. Penemuai tu diatur nangkan ke pengawal libat urus upis menterinya bergulai ngau pemekuah industri pengangkut berkau ngau pengawal tika nambah ke pemanah palan RNR. Agensi Penerit Adat Maritim Malaysia dekat negap ke tanggung pengawal sidak kenyadi agensi tingulu ke operasi ngigak ngau nyelamat di Malaysia. Sapi Direktur bagi Perkara Operasi Negeri ba Agensi Penerit Adat Maritim Malaysia, Kapten Maritim Simon Templer Tusa madah ke perkara tu dekat di Kelati ke agi ngena gempuang kerjasama strategik ngau sekedar agensi bukai. Atau berkatuk dekat nentu ke tiap operasi penusah ngenyit uliah diperjalai ke ngau mana serta meri asil ti mana. Tanggung pengawalnya ukai semina berguna dikena nyaga pengelikun kanang tasiak menua Malaysia. Tambegak dikena ngamat ke julu ati Malaysia tidak nyadi kaban gerempuang maritim antarabangsa. Nyalai pengawal ke guna aset pengelandia ti dikembuan ngau pengerja pengawal. Nyak perkara ti berguna benar dikena nangkup sebarang penusah ke bisi nyadi batasi. Ia maksud ke Jakutuk bak pengerami berjadi latih ngigak ngenyelamat Sarex level 3 bak menara pehin setia raja muka. Latihnya dipasuak 160 ikut orang hari 20 upis ngau agensi perintah serta company luar. Sekedar jalai bak Bandaraya Kuching dekat ditutup berenggar-renggat pagila berserimai ngau pengerami jalai pengarap berjalai berbala mayuah dongintu hari pengada Guang Tikung 2026. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexson Haga Cabuk madah ke pengerami berjalai berbala mayuahnya ditagak ke diatur hari pukul 6 lemai nyentuak ke pukul 12 tengah malam. Jalai ke ditutup dituk ianya lorong Ang Cheng Ho, Jalai Petana, Jalai Bangkok, Jalai Padungan, Jalai Bukit Mata, Wayang Street, Jalai Wawasan, ngau Carpenter Street. Pengawal nutup ngau gelimpang ke Jalai Mega dekat diatur berenggar-renggat dikena nentu ke Jalai uliah di tengah orang ngau lancar. Mensia Mayuh Mega udah diasuh bindah dengan Jalai Bukai serta merambu dulu pejalai sida ngambil kendak berdedat bak Jalai. Nyandaka berita tengah hari hari YF Femiban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri hari bila berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari pendengar, dia tu kita bergulai dengan pengeluar program kami hari YFM Seri Aman ba awak ngelah tengah hari.
1: Ya, terima kasih agai ya DJ Emelda ba YFM Kucing.
2: Bergulai ngau kami, Pak Lela tengah hari YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
1: Ya, jadi amre sama dengan hari ini amayu selamat bertemu baru ngau kita bawanglah tengah hari YFM Sri Aman tengah hari ya 3 hari itu 5 hari bulan 8 tahun 2026. Kalai bawanglah tengah hari YFM Sri Aman tu peningan kita mulai ngaku insir nak ibuang berengkari dia tu nyentuh anggap pukul 3 ngali hari tu lagi.

Ya, prima ya, mereka sama tengah hari ya sekali lagi angkai ya semua kita ke bisa bulan kami bawa ngelat tengah hari hari ya wifi masih aman ke tengah hari itu dengan aku ngarap ke semua kita ini gerai lantang berjalan ke pengawal kita ungkap ya sehari itu ne. Okey, jam kita dia tu 7 minit lalu pukul 12 tengah hari. Kita ke bisa mendapat kami live apa Facebook Striaman FM. Terima kasih hangga ya semua kita yang mengga kita ke bisa ninga ke kami ngena radio. Terima kasih hangga ngaga kita. Okey, jadi ya tu sun program kita bawang lah tengah hari hari wifi Masriaman ke tengah hari itu ada ya ubah peningah kalau bajam ke terubah tu lagi bekas lama aku dekat berkunci ke berita lebih ke sekedari utai kenyadi di Masriaman di betul ngau ngenang mega utai kenyadi di serata mendoa kita kelimpah hari aku ke dekat merinang kita ngau lagu mega ngali hari itu ngarap ke semua lagu ke dipilih aku lagu ke ngerinok kati uliam merinang kita ke andang semua pai gulengoh kami bawa FM ya. Okey, jadi ya pukul 12 setengah tengah hari aku dekat berengkah macam pesan berat jago gerah ke bisa terima kami bawa FM. Lalu pukul 1 ngali hari kita dekat mulai program ruai kita ditangkan dengan program seruran di

ko nyentuh anggai pukul 3 ngali hari itu lagi. Ya nyadi ya lagu kecoba dikenaku ngemun kawang lat ngari kita riwayat FM Sri Amanto lagu Arimawan lagu Tungkat Semengan.

Ya lagu kedua di kenangan kawang lah tengah hari kita itu kat semangat hari mawat ya. Jadi kedua tu apa ni aku mai kita berhati ke gerah gaya hari atau diambil aku hari website Meta Malaysia atau ke upis ke mata ke gaya hari menda Malaysia. Kalau ya sari tu di Sri Aman ngau di Betong lah bagai hari dua bagi menua tu sari tu kira sama muak kelemai ngau malam tu lagi mana gaya hari nadai hujan ya. Jadi yang kita kebisa berjalan ke Sri Aman ke Betul tahu anda nangis lah lepas nanti berarti ke gerah gaya hari itu endang mana gaya hari kami di Sri Aman kalau di Betul muak kelemai nyentuak ke

malam tu lagi ya. Okey, jadi kita terus mendiang ke Siti Dak Lagu ke dipilih aku ngali hari tu pendengar tu Siti Lagu Ari Marina Jara Bujang Ulu Sungai.

Ya, bujangnya ulu sungai Ari Marina cara kena kumrindang kita ngali hari itu. Ya, terima kasih ya ngagai bala kita ke bisip kulengok kami, kita ke saluninga ke kami ngena channel 8 71 Baestro ya. Terima kasih mayo-mayo laban kita udah uliah berengkah ninga ke kami ngena 8 71 Baestro ya. Jadi seperti berita mana lebih lagi ngagai bala peningga kita ke dia di lubang tu laban bak channel tu apa lama bisa terjangal mimin lalu mayu tidak sebanan dan boleh ninga ke YFM laban nak terang dengan radio semina berpangai ba Astro 871 aja kau sidak jadi dia tu udah mulai mana baru jadi tani ya mengagai kita terima kasih ya kita ke dia di semua dor lah nyangka kita nyandang berpangai ba channel tu ninga ke kami ba YFM ya. Ya, jadi tu Amri mengagati ngagai tim Inspektorat Sri Aman ya ke udah mujurnya di champion bapak kita main bol berbuat ke piala Inspektorat edisi ketiga ke diatur bak Stadium Aman Hashim Sibujaya di Sibu berengkari satu nyentuh angka 2008-2026 tu tadi ya. Jadi itu setiap hari pekiat kena dihaskan agak sedak kena di Inspektor Kesehatan orang ke nanti Pak Sri Aman tu orang ke selalu mulai dengan kami buat program ruai kita sedak tu selalu nerang ke berkawal dengan penyakit ya ke nyadi bahkan ni kita nyaga pengerai jadi tadi ya ke semua kita tahu jadi tim Inspektorat Sri Aman tu dah mega mujur ngalah ke 12 setiap tim Inspektor Inspektorat di Serata Sarawak tu lalu pihak mega kelimpah ri ke merangsang mensia mayuh samang beran ke gaya hidup ke bapengerai jadi pekit tu mega setiap hari pekit ke boleh ngerapat ke kawal sidak ke gawa bau pias pengerai di Serata Malaysia ya. Okey, tahniah ngagai semua bala kita. Jadi nyauka semua bala sidak ke menang atau ke champion tu sidak ke bat tim pasukan tu orang ke selalu mulai ngu kita ba YFM Sri Aman. Tahniah ngagai semua bala kita ne. Ya, kita terus berperinang ngali hari tu peringat tu sidak lagu Ari Augustin memberikan berpadu nyawa ngu Angela Lata Jiwa Nyamai. Kita dengar lagu tu lebih lagi lebih kita ke berbaik ke perengkap pengangkut ngali hari tu. Tu lagu nyawa agak.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

Ya lagu ari Ricky El Bogelang Yau Asima lagu kunci syarikat ya. Oke, jadi kita berengkah ngau pesan berat serta mengajak ku gerah ke bisnis jemaah kami bawa FM Mas Yaman. Jadi pesan ke Trubah Tepinga ianya pesan pemati. Kalau pesan pemati itu datang dari Muti anak bungsu tau ke Inai Camai madah ke Anthony anak Tama. Madahka Anthony anak Tama udah nadai kena 3/8/2026 ya. Jadi pesan tu ditujung ke semua ke Melayan. Lebih lagi kita ke dia baisu bangat pihak megat Balidung, Baawur Tabut Tembung Memaloi pihak megat di Tebarung Kejemut San Rumah Maxwell Libai ngau semua kapal Melayan. Lebih lagi kita ke ngelala Anthony anak Tama ya. Jadi pesan tu ngasuh kita ratai pesan tu ngasuh kita ratai ke rumah Anja di Selejau Baru Merode laban Anthony anak Tama laban Anthony anak Tama udah nadai kena 3/8/2026 ya. Jadi ni Anthony anak Tama tu dekat di itu Balamayu kena 5/8/2026 ya malam tu lalu dekat di Anjung kena pagi 6/8/2026 ngagai penam antara bangsa Lambir Miri ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke silagi berkawal dengan pematin yang Anthony anak Tama tu kita tahu telefon gai Muti bak 014-879-5744 tahu ke ngagai Cambai bak 011-250-03-587. Jadi ni aku pesan keterubahnya pesan pemati kalau pesan tu tadi madahka Anthony anak Tama udah nadai kena 3/8 lalu ni yang tu dekat di itu malam tu 5/8/2026 lalu dekat di Anjung kena 6/8/2026 jadi semua akan melayan lebih lagi yang kita akan ngelala ni yang Anthony anak Tama tu kita dipinta datai ke rumah Anja di Selejau Baru Merode ya. Jadinya ko Siti hari pesan ke bisnis terima kami ngali hari itu lalu pesan tiga dua pesan pemati megak kalau ia pesan tu diterima kami hari Simon David Matan madah ke apa ya ianya tuan rumah David David Matan anak Ambang udah nadai kena 3/8/2026 ya hari 1 bak hospital besar di Kuching ya. Jadi pesan tu ditujung ke semua kamlayan ya ke diau bak rumah Jukun piam ke rumah William Lium bak Tanjung Asal rumah Panjai Tanjung Baru piam ke bak Kerangan Pingai kamlayan ke diau bak Jitu bak Samo Dingkerbai Linggit Sepuna Nangabung di Penum Lubuk Kelampu ngau semua kamlayan ya ke sama pemakai di Batang Paku ngau semua kamlayan ke ngelala tuai rumah David Matan anak Ambang ya. Jadi ya pesan tu madah ke tuai rumah David Matan anak Ambang udah nadai lalu niang tu dekat di itu Balamayu kena malam tu 5/8/2026 bak rumah Yampu bak nombor 67 Taman Lucky Garden di Jalai Blimbing Sri Aman lalu niang tu dekat di kubur tau ke dekat di Anjung ngagai pendam sutung kena pagi hari 4 6/8/2026 jadi kapelayan ke dekat nemu penerang ke Siliagi berkawal dengan pemati tu rumah David Matan anak Ambang tu kita tau telefon ke Simon David Matan bak 019-875-6108 jadinya aku setiap hari pesan berat megak ke bisa diterima kami bawa FM harap ke pesannya tadi terang didengar lebih lagi bagi kita ke dituju ke pesan ngali hari itu ya jadi kita bukain yang kami bisa pesan berat ke patut dikunci ke ngau peninga atau ke kapal belayan kita ke jauh nada salah megak kita tahu terus kirim ke pesan kita yang ke Facebook kami Bak Sri Aman FM.

Ya la kari Olivia si adu nyampo aku amai jam kita ya dia tu kira 20 minit lagi dekat pukul 1 ngali hari jadi aku terus maca pesan berat ke bisi diterima kami bawai fam jadi pesan ke Siti tu nya pesan ngetah sulit ya kalau ya pesan ngetah sulit tu datang dari luga atau ke inai ngia madah ke pengawak ngetah sulit niang liduang anak alan tau ke inai luga kena malam 8 hari bulan 8 2026 pukul 8 malam ya. Jadi pesan tu ditujung ke semua kabelayan ke dia di Sri Aman, Piam Gadis Kerang, di Sri Kai, di Pakan, Sibu, Semarakan, Tatau, Piam kabelayan ke dia di Silas, Tabau, Tebas, Binai, Sera, Sekabai, Ensai Ulu, Ensai Baru, kabelayan ke dia Basuai, Diniah, Liam, Miri, ngau semua kabelayan ke Nauliah Megah dirintai ke Bab Santo ya. Jadi ya pesan tu ngasuh kita datai ngagai rumah Philip anak Bagong, Bak Sungai Silas, Jalan Ulu Sebawah Bintulu, laban dekat ngetah sulit niang liduang anak Alan, tau ke inai luga, kena malam 8 hari bulan 8 2026 pukul 8 malam, lalu ditangkan ke ngau pengawak muain terbalu pukul 10 malam. Jadinya aku setiap hari pesan ke bisa diterima kami bawai fam. Lalu pesan ke setiap itu nya pesan ngetah sulit niang ex sergeant Belikau anak Gol. Kalau pesan tu datang dari Steven anak Belikau tau ke Pailinton. Madah ke pengawal ngetah sulit ex sergeant Belikau anak Gol. Jadi pengawal tu dekat itu tau ke dekat Pialai ke kena 8 hari bulan 8 2026 hari 6 berengkah hari pukul 8:30 pagi baru rumah Steven Belikau atau ke baru rumah Apai Linton di Kampung Sawang. Jadi pesan tu tujuan ke semua kamlayan lebih lagi kita ke diau bah Sungai Gad, Sungai Yong, Sungai Sud, Sungai Mujung, piamga di Tawau Baliah, Baltang Baliah, Batau Rajang, kamlayan ke diau di Sibu, di Kenawit, Bintulu, Miri, Kuching, ngau semua kabelayan yang kena boleh disebut nama itu ya kenglala ni yang ex sergeant Belikau anak Gol ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sili lagi berkawal ngepengawang tak sulit ni yang ex sergeant Belikau anak Gol tu kita atau telefon ngakai Madeline Belikau baku 016 2009632 tau ngakai Maria Belikau baku 013 847 3400 tau kengagai ngasi Belikau bak 013 7448 400 ya. Jadi ya pesan ke Siti tu nya pesan pesan nguan ngetah sulit ya. Kalau pesan ngetah sulit tu dituju kangagai ya semua kamlayan ke diau bak Sungai Menyan, pihak megah di Ulu Menyan, bak Sungai Sengan, Sungai Durin, Sungai Awup, Kampung Sentosa Salim, pihak megah kamlayan ke diau bak Setapang Oya, di Pasai Siung, Nanga Tada, Nanga Ngungun, Kenawit, Sungai Poi, Pakan, Julau, Entabai, kamlayan ke diau bak Serikai, Sungai Semah Bintangor, Rantau Panjai, Sebedil, Salim Stabau, Naman, Sungai Iran Suang, ngau kabelayan ke diau di Kuching, di Sri Aman, Bintulu, Miri, serta kabelayan ya kenglala, niang Joseph Suti, tau ke ex Cegu Suti, anak Bujiang ya. Jadi pesan tu madah ke pengawang tak sulit niang Joseph Suti tau ke ex Cegu Suti anak Bujiang dekat diatur hari Minggu 9 hari bulan 8 2026 ya. Balot 248 Kampung Usaha Jaya Baru, Jalai Sentosa Salim Sibu. Jadi nguan ulit nitiah ke rintai program tu dekat diatur kena 8 hari
bulan 8, lalu lihat dekat di kertas hari Minggu 9 hari bulan 8 2026 Baklot 248 Kampung Usaha Jaya Baru Jalai Sentosa Salim Sibu. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sini lagi berkawal dengan pengawal atas sulit Niang X Cikgu Suti itu. Kita tahu telefon yang kaya lumur 012-372-5895. Jadinya aku sekedar pesan berat ke habis terima kami bawa FM. Jadi harap ke pesannya tadi terang didinga kelebih lagi kita ke dituju ke pesan nyali hari itu.

Ialah kau hari Edmund Lim lagu kelanjur sayau. Jadi tu lagu nama tu jago pesan ke pemadu baru diterima kami. Kalau ia pesan ke Siti tu, ia pesan pemati datai ranti anak Sabai hari rumah Siti di Tisa Ulu. Ya. Jadi ia pesan tu dituju ke semua kaum layan ia kedia Batanjung, pihak megah ba rumah Kristina di Rembai, Lidung empat buah rumah, rumah Acin di Langkang, rumah Andrew Langkang asal, kabelayan kediau di Semayang, piam gabrangan dua buah rumah, di Kejemut, di Tabut Tembom, Tembong, piam gab di Buyong tiga buah rumah, Kubal enam buah rumah, bala di Dimpak, di bala di Paku Undup. Angka paku untuk ini deh. Pihak mega kabelayan ke dia berumah Dayin, rumah Francis di Kawung, pihak mega kaban belayan ke dia berumah Romeo di Nanga Skrang, bala di Tajur, bala di Sebaka, pihak mega lipat tiga buah rumah Panjai, di Baloi Skrang, di Bakas Sebram, ngau di Bunu Skrang ya. Jadi pesan tu tadi madah ke Jana Ana Ujai, madah ke Jana Ana Ujai. Tahu ke apa Sylvia udah nadai kena 4/8 2026 lalu ni yang Jana Ana Ujai tahu ke apa Sylvia tu dekat dintu kena malam hari 4/6 2026 lalu dekat Dianjung hari 5/7 2026 ya. Jadi semua kabelayan kelebih lagi kita ke ngelala Nian Jana Na Ujai kita dipinta datai ngagai rumah Siti di Tisa Ulu ya. Jadinya ko Siti hari pesan berat ya ke madah ke madah ke ranti anak Sabai madah ke Jana kebenaran eh. Madah ke Jana Nak Ujai tahu ke apa Sylvia udah nadai kena 4/8 2026 ya. Jadi ni yang Jana Nak Ujai tahu ke apa Sylvia tu dekat di itu malam hari 4/6 2026 lalu dekat di Anjung kena hari 5/7 2026. Jadi semua kabelayan lebih lagi kita ke udah dituju ke pesan tu tadi kita dipinta datai ngakai rumah Siti di Tisa Ulu ya. Jadi pesan ke Siti tu nya pesan ngetas ulit kalai pesan ngetas ulit ngau ente balu tu ne. Okay. Jadi pesan tu datai dari bibi anak uncang nesau semua kamerlayan kelebih lagi kita kenglala laki liau sui on tau ke alo tau ke apa ya supin. Jadi pesan tu madah ke liau sui on tau ke alo tu udah nadai kena 28/7/2026 ya. Jadi ke semua kamerlayan kita di tersau ngambil keratai ngakai pengawal ngetah sulit ni yang liau sui on tu ia ke dekat diatur kena 7/8/2026 ia hari 5 berengkah hari pukul 8:30 pagi bak peruan tanah baru ianya bak rumah anak ni yang tumpu ya. Jadi nanti nitiah ke pesan tu tadi pengawal ngetah sulit ngau ngambil ente balu ni yang tu dekat diatur kena 7/8/2026 hari 5 tu berengkah hari pukul 8:30 pagi bak peruan tanah baru ini bak rumah ni yang anak tu bak rumah anak ni yang tu ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sini lagi berkawal ngau pengawal ngetah sulit kan yang liau sui on tau ke alok tu kita tau telefon ke David bak 011-251-41806 atau kengagai bibi bak 013-689-4226. Jadi nyak ko sekedar ya pesan ya ke bisik di terima kami ba UFM ngali hari tu. Jadi ngarap ke semua pesan ko dapat dibaca ko nya tadi terang didinga lebih ke ba semua kebelayan ke dituju ke pesan ngali hari tu ya. Jadi kita terus mendiang ke lagu Rosli Nabilong kemari ngejang pergi.

0: Ya, jadi kita terus mendiangkan program Ruai kita.
1: Selamat ngalih hari. Jadi aku Tok Syami Irfan bin Jafa'ah, pembantu kesihatan awam dari Pejabat Kesihatan Bahagian Sri Aman. Terima kasih agai pihak RTM lah laban udah merik peluang agai Pejabat Kesihatan Bahagian Sri Aman untuk kunci mengenai penyakit kemik cetok. Nama reti penyakit kemik cetok. Penyakit kemik cetok ataupun yang dikenali sebagai leptospirosis, tak uka kemik cetok setiap hari penyakit tak boleh ngerampit hari jeluh ngagai mensia. Entik dalam sains, ia dikenali sebagai penyakit zoonosis lah. Penyakit itu dibaik hari bakteria yang dinama leptospira. Udahnya, begini cara engkau kebuah penyakit kemik cetok ngerampit. Bakteria to bisa baik kemik jeluh tak udah dirampit bakat cit, mayau, ukui, capi, kambin, janik serta kuda. Mensia boleh dirampit nyemak sidak ia terdedah engkau air, pemakai serta tanah basah tak udah kamah engkau air kemik jeluh ke bisik ngembuan bakteria leptospira. Bakteria leptospira to mega boleh masuk air tubuh mensia air terlihat tau ke kudis bak kulit. Lalu, nama tanda engkau gejala penyakit kemik cit. Tanda engkau gejala penyakit kemik cit to boleh dipedak dalam tempoh 5-14 hari. Dan tajak pihak, gejala to boleh dipedak dalam kandang 30 hari sepengudah dirampit penyakit to. Sekedar ada tanda engkau kelai penyakit to, ianya tabin ti udu tinggi, pedis pala, gegetek, pedis isek, muntah, jaundis atau ke penyakit kuning, mata berasa hangat, pedis perut, birak hancur, batuk engau, rayun bak kulit. Siapa orang ke berisiko kak mulih penyakit kemik cetok? Orang ke berisiko boleh dirampi penyakit kemik cetok, orang ke bisik ngelawak pelan alai, ngelanteng ke hati bak sungai atau ke memerin, sidak ke ngasu, orang ke ngintik, sidak ke bisik ngereja pengawak bertanam, sidak tenupik jeluh, orang kegawak bak upis veterina, orang kengadu parit engau kentali air, engau orang kebisik gawak engau sidak tik makai bak kedai makai tik kameh. Boleh kendak penyakit kemik cetok diubat. Penyakit to boleh diubat ngena antibiotik. Berubat tumuh boleh nyelih ke sikok-sikok orangnya berbadi nyawa tau ke parai. Udahnya, nama cara kena nyelih ke diri dari penyakit kemik cetok. Selih ke dari empu ngelawak pelan andu ngelantai ke hati bak sungai. Sepengudah hujan tau ke lebuh musim bah. Pihak megak, orang mayuh dipinta endak bermain bak sungai tau ke mandi bak sungai. Nyemak kitanya bisik telih ngau bisik kudis bak tubuh. Bak orang kegawak bak kawasan bak notik senang alai penyakit. Tak nyadi bakal ke dipadah tadek. Kita dipinta ngenak kasut but ngau sarun jari getah. Nyemak kita bisik nego air lebuh. Kita bisik telih bak tubuh. Kita dipinta malut telih kita engau plaster kalis air. Kelimpah harinya, nyemak kita bisik ngagai endor rekreasi atau memarin tau kerbekelah. Kita ditadang ari ngirup air sungai tekameh. Engau endak disumai. Cuci kaki engau jari ngenak sabun, engau air bersih sepengudah pulai ngelanteng ati bak sungai. Kita megak ditageng, ane makai bak palan pemakai tekameh. Nyemak kita bisik ngasai ke tanda engau gejala penyakit kemik cetok, kita diminta nganjun diri ngagai pelan pengerai, tik dampih engau nakal pengelengkas, ngambil ke kita oleh diubat sidak misi engau lutuh. Pihak megak, kita dipinta tau ke dilalau, nyaga pemerisi diri empu serta kandang endur rumah kita, ngambil ke engak dirampit penyakit kemik cetok. Nyak ajak, terima kasih.
0: Ya, pendengar mayuh nyadinya ke anak kita mulai mendiang ke program Ruai kita. Kalau kita sama ada mendiang ke setiap hari penerang ke bisa dibansutkan J. Syamir Irfan bin Jafa'ar dari UPS Pengurai bagi Menteri Aman ngenang bekaul nge penyakit kemik cit. Ya. Jadi program Ruai kita dekat di keluarga kita baru baring jam kesebaka minggu dudinya nilai.

Itu bakal sida pengiran James Pengiran PMGA Dublin ke Baja Salisha Ganyun Bunai Ajub Ibas Lebin ngau ngelamai cuka ngalih hari itu ne ngau mayu lagi peningat kita ke bukai bakal lampas Oti Emilia Amy Richard Cindy Ann bisip gulai kita ngalih hari itu bukai semina medak tang terus tinggal ke komen bak Facebook Jaman FM. Terima kasih mayu-mayu hangkai ya semua kita. Awalnya di ujung minggu tu ila kelebih lagi yang kebala kita ke dia semak ngau serikai dia program Sarawak Ku Sayang dekat diatur bagi menua serikai diatur berengkah di tujuh nyentuh anggai ya 9/8/2026 bak kompleks sukan serikai ya. Jadi program Sarawak Ku Sayang tu peningat bakal program ke seberau tu megah ba lokasi ke seberau tu nyediakan macam-macam program ke ngerindu ke hati ya. Jadi setiap hari berita mana ba ipraduan tu prayes cukup mana di setiap ke ngagai kita ke bisik datai ngagai program Sarawak Ku Sayang ujung minggu tila di kompleks sukan Serikai ya. Jadi program Sarawak Ku Sayang bagi menua serikai diadang dekat Megadip Nyadika Premier Sarawak Yang Maha Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Bintun Dato' Abang Haji Openg kena 8/8/2026 berengkah hari pukul 10.30 pagi bak kompleks serukan serikai ya. Jadi yang harap ke kita mayu ukai seminak kita ke diau di serikai ukai seminak kita ke diau di Semak Ngau Serikai tangga semua kita di Serata Menua Sarawak tu ngarap ke kita sama ratai dan lepas ke peluang jadi berisim ke berita mana sidak dari YFM Sibu kita kerindu ke DJ-DJ RTM Sibu kita tahu datang ngagai studio mini RTM Sibu laban bisik dibuka mega studio mini lebuh maya tu ilah ya. Lalu kita ke landiak belagu anam kena datang ke studio mini RTM Sibu hari 6/8/2026 ngari ke YFM Sibu baca tak nyalang tahu mereka ngari ke Sri Aman lebo maya nyela ne laban mayu orang di Sri Kaya orangnya tadi pandai belagu semua. Okey jadi nya ke wasit hari ya berita mana kelebih geng kai bala kita ke di audi Sri Kaya kali program Sarawak Ku Sayang dekat dia tu di Sri Kaya berengkari 7 yang tu 9/8/2026.

Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.

Ya, lagu hari Jessica Timah, lagu Laki Asikat. Oke, kena merindang kita ngali hari itu. Bisa berdengar kita minta tebak lagunya. Ngarap kita atau berindang. Megah Sarito, ne. Oke, jadi yang kita ke benuang pebaik ke perengkap pengangkut Megah Sarito. Ngarap ke sama bijimat Pak Rantau Jalai. Ke Megah kitanya tadi benuang reja pengawak kita Sarito. Ngarap ke terus nyaga penglikuan kita. Oke, jadi itu Siti Arya aku gerah ke diterima kami hari upis majlis daerah Sri Aman. Jadi gerah tu madah ke pengawak ya, madah ke pengawak ngagak projek manah ke jalai ba Sri Aman Town Square ianya ba tau aku nyebut tu ne kawasan Liani yang megah Guardian Eco Shop ngawasan ba depannya tadi. Jadi projek ngagak ngemanah ke jalai bandornya benuang diatur jam ke dia tu. Nyalai kita mayuh narik menar ke ngengkah ke kereta kita ba andual tu tadi berengkah di pukul 8 malam nyentuh anggai pukul 5 pagi kena kita itu tadi merek awak ngagai sidak ke berjalai ke projek ngemanah ke jalai bandual tu ya. Jadi projek tu kebenarnya udah berengkah kena 3 hari bulan 8 2026 nyentuh ke nak nemu ni maya projek tu tembok digagak ya. Jadi nanti kita ke bisik utai ke dekat ditanya bekal awal ngau utai tu tau terus telefon megah ngai 083 32 2072. Jadinya aku Siti Hari Jakugrah ke bisa diterima kami hari UPS majlis daerah Sri Aman ya. Ngarap ke kita mayu lebih lagi kita ke dia di Sri Aman itu ngarap ke kita sama berarti ke gerahnya ne laban kita nak dikemenar ke parking ke kereta kita ba kawasan Sri Aman Town Square lebuh maya laban dia tu nya benduang nama tu tadi diatur projek ngemanah ke jalai bandornya ne. Jadi kita nak tak parking dia berengkah di pukul 5 lemai nyentuh ke ngagai pukul 8 malam nyentuh angkai pukul 5 pagi kebenaran ya. Okey, jadi itu Siti Hari Jaku Gerah Megah ke bisnis diterima kita dari UPS Menteri Pengerai kalau itu madah ke tinjauan kebangsaan kesehatan dan morbidity NHMS 2026 bisa megah dekat diatur di bagi menasri aman itu kalau kena 6 nyentuh angkai 9 hari bulan 8 2026 tinjauan tu dekat diatur bak bintuang atau ke nyemungan simpang lubang tu lalu kena 10 hari bulan nyentuh angka 15 hari bulan 8 2026 pengawak ke sama Megah bisa dekat diatur bah RPR fasa 1 Sri Aman ya. Jadi ngarap ke kita ke dia bah bintuang tau ke bah nyemungan simpang lubang tu ngarap ke kita hanya merek kerjasama ngagai Sita Ari UPS Pengerai ke dekat ke bisik datang ke rumah kita lalu beranau ngau kita ya. Jadi nang irau laban semua penerang kita dekat dilalaikan eh. Jadi tujuh tu tadi nang nama tu tadi dekat nama tu tadi masih pengerai kita lah kita ke dia bab bintuang nyemungan simpang lubang tu ne. Jadi sekali lagi madah ke tinjauan kebangsaan kesehatan dan morbidity ya 2026 dekat diatur 6 nyentuh ke 9 hari bulan 8 2026 jadi nangkan kenya ilah dekat diatur bab RPR fasa 1 Sri Aman ya 10 nyentuh ke 15 hari bulan 8 2026 jadinya kod duit hari jakograh ke bisnis terima kami bawa WiFi Sri Aman kali hari itu.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk, berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

Ya lagori Suelin lagu agit lih dalam mati nare ko ngau meh ne. Okey. Okey lagu ke semina dikena amrinang kita megang ali hari itu peninga. Terima kasih sekali lagi yang kita ke megang pulang aku bawang la tengari hari wifi Mas Yaman mega tengah hari itu ne. Ya kita ke benung belala ganti jam pukul 2 berengkah ngerja pengawal baru. Sama belala angkai semua bala kita ngarap ke sama belah mega agak lantang agak gaga agak rindu ningak ke wifi mesti aman nyali hari itu deh. Okay, jadi itu ngenang Siti Aria pengawal mega ke udah diatur lebih agak dia betul kalau pengrami makan lemai kenang ingat ke gerempuang meninggikan akhlak Cizong Ko betul ia kecukup 20 tahun udah mega diatur badewan panglima rentam kena hari 6 tu tadi ya. Jadi pengrami makan lemai itu sama digulo sampai Menteri Nembiak lomba main dengan pemansang radagang Sarawak yang berhormat Dato' Gerald Rentap Jabu. Lalu pihak muka sama datanya Kaban Parlimen Betuang yang berhormat Dato' Dr. Richard Rapo. Ya. Jadi kelimpahannya muka pengrami itu kemari muka sama muka digulo ya kira 550 iko. Kaban Gerempuang itu ia kengari ke 21 pampang Gerempuang itu di Strata Menua. Ya. Jadi yang Roma Dato' Gerald lebih ya ke berjakuk bab pengrami itu kemari muji pengawak ke dipercayai ke Gerempuang tu ia kuliah nyerakup ke semua pupur apa bangsa pian megan negot ke moral orang ngau natai ke bantu ukai semina ba raban bangsa Cina aja tang ba semua orang kena ngira bangsa ngau jalai pengaram di betuang ya yang megat di strata menua. Lalu apa yang megah kia belanja RM50,000 megah sudah dikemenarkan kena nyawab Gerempuang tu berjalan ke pengawak pengasih serta ngemansang ke Gerempuang tu dudila. Jadi nyakut Siti Ari ngenang langsak Siti Ari pengrami ke sudah mujur diatur di bagi menobetung hari 6 tu tadi ya.

Ya, lagu hari Ricky Anderson, lagu Bunga ya Pinang. Okey, jadi ngenatai ke pesan berat ya ke bisa terima kami bawa FM. Ngali hari itu apian kita itu nyingkang gaya program seruan di kenang kita ya. Jadi pesan ke situ itu nya pesan ke datai hari ex counselor Bonnie anak aliang. Jadi pesan tu ditujung ke semua kabelayan ke dia benang ngadap piam gadi bawan kenawiat Miri Bintulu ngau semua kamlayan di sebarang lain Nur Diau ya kena oleh disebut nama itu ya. Jadi pesan tu madah ke Mary Ana Lenggo, madah ke Mary Ana Lenggo atau ke Inai Boni udah nadai kena 5 hari bulan 8 2026. Jadi ini yang tu dekat di Sengai Balamayu ba rumah Sidampu balot 445 lorong 3D kampung Piasa Utara Miri ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sini lagi berkawal dengan pemati Mary Ana Lenggo atau ke Inai Boni itu. Kita tahu telefon ke Boni 016-659-7783 atau ke telefon ke Linggi 014-877-3515 ya. Jadi nyaku setiap pesan berat kalau isi pesan tu tadi madah ke Mary Ana Lenggo, madah ke Mary Ana Lenggo tau ke Inai Boni udah nadai kena 5 hari bulan 8 2026. Jadi ini yang Mary Ana Lenggo tau ke Inai Boni itu dekat di itu Balamayu bah rumah Sidampu balot 445 lorong 3 di Kampung Piasa Utara Miri. Jadi penerang ke sini lagi berkawal dengan pemati ini yang Mary Ana Lenggo tau ke Inai Boni itu kita tahu nanya terus ke Boni balumur 016-659-7783 atau ke ngagai linggi 014-877-3515 ya. Jadi pesan tika siti itu pesan pemati mega kalai pesan pemati itu datai hari Davidson Kiba Anak Janting hari rumah Iduan Andiang di Gensurai Layar Betong ya. Jadi pesan tu madah kemenantu ya pilimon anak wat udah nadai kena 4 hari bulan 8 2026 lalu niang tu dekat di Intu Balamayu barumah Iduat Andiang di Gensurai Layar Betuang kena hari 4 6 hari bulan 8 2026 lalu dekat di Dianjung ke Penam Jalai Saka di Betuang kena pagi hari 5 7 hari bulan 8 2026. Jadi pesan tu ditujung ke semua kaban belayan lebih lagi rumah panjai ke Semakai ianya di Lubau Baru, Lubau Lama di Meribuang Layar pihak megak kabelayan ke dia Banang Ajau di Sekatap Mkeranjik Dabuk Melayu Ilek Rian Batang rumah panjai Banang Ajelau pihak megak Jelau Atas Bebangai Kibak serta semua tuan rumah ianya tuan rumah Kira Anak Kanyan tuan rumah James Senang Ali tuan rumah Cuang Anak Kesa tuan rumah Kujan Anak Dundang ngau semua kabelayan ke dia Banang Jagoi ngemah kenawian ya. Jadi kita dipinta ratai ngesah penusah pemati pilihan anak waktu barumah Iduat Andiang di Gensurai Layar Betuang kena hari 4 6 hari bulan 8 2026 ya. Lalu niang tu dekat di Anjung ke Pendam Jalai Saka kena pagi hari 5, 7 hari bulan 8, 2026. Jadi ni aku duit hari pesan berat ke baru benar diterima kami bawa FM. Ngarap ke pesannya tadi terang juga didingak lebih agak kita akan dituju ke pesan nyali hari itu. Okay? Jadi ya sebenarnya kita inginkan program seruan dikenang kita ke sekali itu. Aku dulu mic kita mending ke setiap lagu hari Stella Philip. Lagu Endak Sengapar Mbak.

Dengarkah program Seruan Dikenang pukul 2 nyentuh ke pukul 2.30 ngali hari Semina Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.

Ya lagu kejo bahari yang dia mai ke jemaat biar mati di tangan Solo di kena kumrinang kita kali hari itu bab program seruan di kenang kita kaminggu tu lagunya kebenarnya Siti Ragu ke di pinta peninga kita bab Facebook Streaman FM ngeli hari itu terima kasih ya ngagai peninga kita itu ngarap kita perinang mahau okey jadi bab program seruan di kenang kita ke dikeluar ke kita nintia minggu, bajam berengkari pukul 2, ke pukul 2:30 tu, kita akan lebah lagu-lagu lama, lagu ke direkod berengkari tahun 60-an subak, jadi ngarap ke semua lagunya tadi, lagu ke ngerindu ke hati kita, lagu ke merindang kita, lalu piang ke lagu ke uliah mulai ke pengingat kita, lebuah maya jemal lagunya ke terbilang subak eh. Lepas kita nemu lagu lama tu tadi ukai seminar dikerindu ke sidak ke lama-lama, tang mega agi kang dikerinduk ke kita ke generasi ke dia toknya ne. Lebanti kita berarti ke bakal lagu biar mati di tangan Solo. Mayuah kita ke orang kena biar baru tu tadi nemu lagu tu ne. Hanya di bukannya apa? Tiap minggu kita ke berperinang ngau lagu lagu lama. Okey, jadi kita terus mendiang ke Siti lagu megah lagu lama megah tu apa ninga lagu anang salah sangka lagu hari William Aoyang.

0: Kulanta.
1: Ini aku Rino Ninga lagu-lagu lama.
2: Kulanta.

Ya, lagu hari Inau Balan, lagu terkenang ke Nuan. Lagu hari Inau Balan tu, kalau mereka dinanyi baru, esna nala, ngena rentak music ke baru, tang agi ngena lirik ke baru, ne, lirik ke lama. Okey, 15 minit lalu pukul 2 ngali hari. Terima kasih yang kita ke

si minta tebahkan lagu. Mayuh peningat kita itu bekas Sida Henry Jawan tu minta tebahkan lagu. Sebenarnya lagu lama hari yang dia maka jemaat ku ya kena merindang semua orang ke berdua mendiang ke YFM ngali hari itu. Pihak muka lemur Randi minta tebahkan ku lagu Dara Paras Gitar hari yang dia maka jemaat mega ngali hari itu ku ya kena merindang semua orang ke berdua mendiang ke YFM. Okey. Terima kasih mayu-mayu hangkai kita ke bisi respon, bisi ninggal ke komen ba Facebook Setia Man FM kali hari itu. Okey, jadi mayu peninga kita hari subah-subah sedaya minta tebah kaku lagu hari Francis Harris ya. Dikenangan yang disebut Anang. Jadi baru sehari itu aku lihat nebah kita lagu lapan lagunya. Lapan nama tu tadi ya kemarin kapan aku nama tu DJ Rolana ngirum kaku lagunya. Deh, terima kasih yang kedua. Dara Rolana hari kucing ne to nak asa kati kita kerindu ke lagu tu kita terus mendiang ke lagu dikenang-kenang disebut pananang.

hari malam-malam ge rindu ning radio urang. Urang penyanyi merindu ngobrita na. Urang penyanyi urang lama kleh mana. Nya peminat bakal sidam ke jemaat sidanya kliapo rindu ning apati ning. Sidang ngalai sidak anu namanya tidak bunijim urang lama mana magang. Urang kliak baru rindu ning.

0: Nadaya ke lama, tentu nadaya ke baru. Ingatkah program seruran dikenang?
1: Radio Sarawak bagi iban nang ngemeran ke jaku iban tulin. Jadi siku diorang ti distrik dar ianya Niang and Rejau. Laman ia siku ari orang tindang umran ke jaku iban tulian ne. Leka lagu tak ke lirik saya tadi debik dengan gaya. Nanti anda setuju dengan leka lagu ia mesti utai salah, ia mesti utai bakariti scene word lalu tak lepas ke ya. Jadi ingat aku mereka lah tak diterima ya.

Ya, kita baru dari Brinangku ngau lagu Arian yang Michael Jemat berpadu nyawa ngau Penny Lili lagu pergi setahun aja. Nah, berasai menggap ninga jam kita kurang lebih 3 minit lagi dekat pukul 2:30 kali hari. Jadi lagu kepenudi kena aku ninggal ke kita berprogram seruan di kenang kita ungkup yang minggu tu ianya setiap lagu Ria Stewart Tinggi lagu Nuan Udah Nyadi Sulu Aku. Jadi ngau lagu tu tengujang ke program seruan di kenang kita ke minggu tu. Jadi kita dekat penuh baru berprogram tu bari ngau jam kesepakah minggu dudinya nilai.

0: Sarikai, Sarikai 94.6 MHz di Suang, Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka, Belaka 103.0 MHz. Mukah, Mukah 98.7 MHz. Di Serian, Serian 106.9 MHz. Di Bintulu, Bintulu 97.5 MHz. Di Miri, Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Priaman 89.5 MHz.
1: Ya, kita ya terus nyingkang agai program ke penudi bahwa ngelah tengah hari kita ke tengah hari itu nya program terima me pesan. Jadi bab program tu bakal selama aku dekat maca pesan rindu hati ke bisa di kirim ke kita bab Facebook ke Sriaman FM ngeli hari itu ya. Okey, sebenarnya merupakan terima kasih lah agai semua kita kagi mengkamulai aku tengah hari itu. Hanya di bakal sida James Pengiran. Bisa mulai dengan kita berengkari pun program yang untuk angkai jam ke diatuk ne. Okey, jadi pesan ke cubah tu di cuma kita hari James Pengiran Mega mari sama tengah hari di Jensen nangau sama berjalan ke pengawak ko ya lebih yang hari ini sabai mari sama tengah hari Mega DJ ko ya sama berjalan ke pengawak panas sama kami di Sri Kai jam ke diatuk DJ ko ya tang lebih maya lemah hari selalu Mega hujan lalu pihak Mega madah ke Drempo benar madah aku live abah Sriaman FM ya. Terima kasih yang kain dinu untuk Rini ya, Sabai peningan kita hari Sri Kai ya. Cecilia Kumit selamat ngali hari di Jane Sien sama berjalan ke pengawal hujan kami di Miri toko ya. Oh ne okay, hujan kini Cecilia di Miri dia. Ngarap kau dah manah meh gaya hari kita dia ne. Lalu biar muka Catherine Robin ngali hari itu sama ngali hari darah di Jane Sien ko ya. Sama berjalan ke pengawal agai nuan rindu dengar ke lagu ke bisa di tebah nuan sari toko ya. Terima kasih saya mayu-mayu lalu terus meraih aku dua patung bunga. Wey, terima kasih. Gedret Joseph ngali hari itu sama berjalan ke pengawak DJ ku ya. Selamat ngali hari Mega minyau nuan sarito DJ ku yang natai ke pesan lelengau aku tu nuju bala anak aku piang Mega bala ucok di Miri di Limbang di Mukah di Kucing kau di Sri Kai pesan aku ku ya ngarap ke sidaya gerai semua lalu minta sebarang je lagu Mega lagi ku ya. Okey, terima kasih. Terima kasih Mega Angkai Nuanto Sandy Ann sama berjalan ke pengawal DJ sama tengah hari lalu pihak Mega bisa meraih aku dua patnya bungai pun alah nanti bakal tanya nak dalam telefon nak amanalah baik ke bungai mayu amai bungai diberaih setidak peningat tau. Okey, pihak Mega Dublin ke baca. Selamat tengah hari DJ sama berjalan ke pengawak ku ya. Ceria-ceria selalu. Panas selamat kami Batu 15 Kucing. Jalan Kucing Serian itu ku ya. Okey, ya. Jadi ya, terima kasih mayu-mayu angkai semua bala kita ke tengah hari itu. Okey, seminat sidak ke bisa meda aku live aja di Facebook ke di break. Aku terima kasih. Tentang kita ke benung yang ke benung berketukur kini jahit ke baju bergagak ke nama tu skirt burik bergagak ke baju kuas kini ngau pun macam-macam pengawal bukai meh sidak ke benung beladar ya tu benung beladar sidak ya ne. Orang ke bisa ladar tu segi amam itu ke ladar ya tu ne. Ok tu lagu ke bisa dipindah peningan kita ingat hari tu tu lagu Ari Eddie lagu utai orang

Ya lagi hari ini hutai orang okay. Jadi kita terus sama pesan rindu hati Pak Facebook Sriaman FM kali hari itu. Ya tu peringat kita Juni Ben madah ke sida dimiri hujan sari itu ko ya. Hujan-hujan pan bisa miam beraya aku bungai berapa itu bapa pati yang bungai. Terima kasih Juni Benal. Okay, lalu pihak mengapa lamai ngali hari itu semina mereka sama ngali hari di Jensen ku ya sama jalan ke pengawal. Oh, terima kasih. Pihak mereka Christopher Ijau sama tengah hari DJ benuan ingat kenuan bar radio tu ku ya. Oh, terima kasih. Lalu pihak mereka keliang temawai MJ sama tengah hari di Jensen minta tebah kenuan lagu Lucy M rah-rah bulu pala. Oh ya, kena yang merindang kaban Facebook nggak semua peningat, ku ya sama ngali hari nggak guys semua. Terima kasih ya sama-sama. Lalu apa yang enggak lampas aute. Sama tengah hari di Jaya Hujan kami di Piasa Umiri hari malam tadi, ku ya. Minta tebak ke lagu penghidup Dri Baluri hari penyanyi Christopher kena merindang bala kebenaran Dri Baluri ngamik nak ngantuk maya Dri Baluri. Oh amai ne bala Dri Baluri Baluri ya tadi au berjimat barantau jala ya au ante ngantuk atau nama tu ngetu ketisi ya au tentu kan luar kita ngetunya tadi luar keselamat lah kena kita nyaga pengikuan semua orang ke tengah ke jala luan dia tau deh. Okey mereka no sama tengah hari DJ sama jalan ke pengawal mama mengerisi bo sarito ku ya terima kasih ya DJ woi terima kasih sama-sama. Lalu ada yang jaga tengah hari itu mereka sama tengah hari DJ sama jalan ke pengawal panas di Kenawi atau DJ terima kasih ya sama-sama. Lalu pihak muka Guani Julia to peningat baru to nama to nadai ku kalau minta nama to ne. Salam jalan ke pengawal Sarito DJ. Oh, terima kasih. Lalu pihak muka Salisha Ganyun. Mereka sama tengah hari DJ. Salam jalan ke pengawal panas kami di Pakan itu. Minta tebah ke lagu hari Idut Pusa. Jakob Perangsang ko ya. Kena merindang semua kaban Facebook, TikTok, ngau semua orang keng lala mega ko ya. Okey, lalu biar mega peningat ke siko tonya Udau Ansa. Oh, selamat tengah hari ngarap ke mujur dalam semua pengawal DJ. Minta tebah ke lagu ente uliah lagu Rilusi M urat dawai tulang besi. Urat dawai tulang besi. Tulang besi urat dawai bisa itu. Kena merindang ya semua kita kemudian ingat ke YFM Sriaman atau ke YFM Semanggang ke Pune YFM Semanggang. Okay, jadi nangasak hati peningat kita Udau Ansa ke minta tebah kita lagu Rilu CM aram kita mendiang ke lagu Tulang Besi Urat Dawai.

0: kini tu jadi tren. Nginang asuk pusak jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusak tu jadi anak angkat. Sihalah nak minat. Tahu kita, binatang kesayangan, asuk kah, pusak kah, perlu divaksin tak untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tu pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pembusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat,
1: tiada gigitan anjing, tiada rabies.

Ya, lagu Ari Achan, lagu kerangka Nuan. Siti lagu ke dikerinduk ke peningai kita Midan Tumai, Ari Baruah Bukit Godong Lesuang ku ya. Minta tebah ke lagu kerangka Nuan yang tadi ditujuan ke orang ke ngalang rap ke sidaya rindu-rindu selalu sarito ku ya. Okey, hianya ku nama tu tadi sikap di peningai kita ya ke bisi minta tebah ke lagu megang alih hari itu ngarap ke nama tu tapi rindang meh lapa lagu ke dipinta ya udah megak ditebah kita ngali hari itu ne. Okey, jadi kita terus nama tu maca pesan rindu hati hari peningai kita megak ngali hari itu ne. Peningai kita bunai ujub ngali hari itu panas di ulun tabai itu DJ ku ya minta tebahkan dua lagu melikai pengrindu hari Igu Anthony ngambil ke dikenal merindang kami ke benung pola ada diam kediatan ni nyak kumada mayo itu kele ada sedaba antabai baulun tabai dan segitu kele ada magang ya kene. Terima kasih yang kena mampu naik ujub pau akhirnya salam kita sebuat ke benuang nama tu tadi ngemah lada madiato ne. Lalu piamaga Brawas Janin minta tebahkan lagu Ari William Brawas minat tinggal dalam mimpi dikena merindang semua kelebihan kepala kenglalang ngerapkan mujur dalam semua pengawak ko ya. Terima kasih megang gain untuk Marta Mena sama berjalan ke pengawak panas sama hari kami di Sibu Jaya tu dia tu DJ ko ya. Okey, lalu terima kasih Don Idi. Selamat tengah hari DJ, selamat berjalan ke pengawal hari merudek tu. Mana hari kami di merudek tu DJ ku ya. Cukup panas hari tu ku ya. Lalu terima kasih Ujuh Cawang minta sebarang ja lagu ku ya. Sebarang maya aja tahu lah buah hujan bak kami di sebawah tu DJ ku ya. Oh pia. Lalu apa yang muka Alex Delta Bina Wata Barau po nama tu ne. Hari Batu 6 Jalai Pen Risen Kucing sama dengan hari DJ Nora IK. Oh lengkap tu. Minta tebah ke dua lagu Bungai Pinang kena merindang balakaban ke suah mesan selamat tu ku ya. Lalu nuju nuan megak DJ tucum ajak anakku heang ya. Terima kasih. Lalu piamka Rono Manijar panas samai kami di lunduk tu DJ ku ya. Minta pemain ke lagu Makai Belalai Ari Kirai Temaga tuju ngegai kaban Facebook kaban WhatsApp ku ya. Nggak semua DJ-DJ bak wife FM. Nah, kelebih lagi DJ ke ada dukau nunga nunga komputer madah kerenpo lapar kap ka keluar makai nada orang ngau si no nal ne. Okey, lalu pihak mega Bantan Kapi minta tebah ke lagu Sibau Mansal Ari Ricky L ku ya kena merina sebab dengar WiFam. Lalu terima kasih mega dengan untuk Marta Mena panas di Sibu Jaya dia atau DJ ku ya. Po semua panas hari ini. Kami di Siaman tu sari depan panas mega top dengar ne. Lalu terima kasih mega dengan untuk siapa Tonita Sapit Kandau, Catherine Nyalang, Emily Ilam, Alexander Rugi. Nah, mamam menua di Bintangor atau DJ ku ya, sama jelai ke pengawal minta tebahkan lagu Acan Wan Aku Taban ke Bulan. Terima kasih Bungai Merjas ku ya. Okey, lalu pihak muka Alexis David Bijo peningan kita itu madah kerempuan di Betong mana hari sudah di Betong tak tebak lagu suara je lagu dikenal merindah semua peningan WiFi muka ngali hari itu deh. Okey, jadi jam kita dia tu 4 minit lagi dekat pukul 3 ngali hari jadi 3-4 minit tu peningan pelabak aku setiap lagu lihat tebak aku kena merindah kita lalu ninggal ke kita bawang lah tengah hari kita ke tengah hari itu. Terima kasih banyak-banyak kita ke udah mulai ngaku kenyau rip 12 tengah hari itu nyentuh ke pukul 3 ngali hari itu aku minta ampun ya yang kasmanya 3 jam kita ke bulan itu bisa kita salah sebut gini ngau kita ke bisa ngirung ke salam kena sempat dibaca aku terima kasih mami minta ampun ngeke semua kita. Oke, jadi kena tinggal ke kita bawanglah tengah hari WiFam siaman ke tengah hari itu terima mister lagu reward rock kaban sampai mati jadi lagu lagi kita akan terus mulai hingga pengeluar program kami Bawai FM Kucing mumpun lagu bertemu baru bamaya kebukai. Bye-bye.

bakal ke ngalih hari tu. Terima kasih hubungan merejas tau ke insan kibuang. Udah mulai kita 3 jam bawa ngelah tengah hari. Lidal kami hari YFM Kucing mulai kita baru ya. Ya gaya hari di Bandaraya Kucing lah panas. Bakal ke ngalih hari tu. Lalu ngarap ke gaya hari ke begitu guna benar ngagai kita ke kagak ke rumah kini kau ke guna ke hari gaya hari ke mana lebih agi kita ke mindahkin kita ya rupiah megak ngagai bala peninga kita di benua pesisir ke mendiang ke kami ngena RTM klik udah mayu dan nemu ngena RTM klik. Pihak mega ngena Astro. Lalu mendiang ke radio kini ya. Lalu pihak mega kita mendiang ke kami bak dalam kereta pengangkut jam ke dia tu. Terima kasih yang milik YFM Station ke Merindang Bala Peninga. Lagu ke Terubahan dari Kendrison. Lagu Lin Duang Tiang.

Ya, aku lagi dekat berkongsi sekedar berita ngau bala peningat kelimpa harinya biar pengelola program kami Menteri Sigih mengkak dekat berkongsi berita ngau bala peningat tu pengawak ke dekat dia tu di kapit ya. Harap ke bala peningat kita di kapit di TC Radio sampai ke kita nemu berita nama kini bagi atau pengawak ke benuang atau ke dekat dia tu di kapit. Jadi bermenua kita empu di Kuching di tau bala peningan ni kita sekedar jalai bandaraya Kuching dekat ditutup berengat berlabuh hari pergila atau berserimai dengan pengelami jalai pengarap berjalai berbalamayu lah dua lah ngintu hari pengarap Guanti Kuang 2006. Kepala Polis Peliling Menua Kuching ACP Elezon Naga Cabuk bisa mandah ke pengerami berjalan bermalam ayuannya ditagak ke diatua berlabuh pukul 6 malam nyentuk ngagai pukul 12 tengah malam jadi kita ke driver tau ya dengan mana-mana ni bagi jalan ke nak ulih di tengah kita lalu ngigak jalan bukai. Jadi sekedar jalan ditutup dengan mana-mana peningat. Ianya lorong Encang. Jalan petana, petana, jalan Banghok, jalan Pendungan, jalan Bukit Mata, Wayang Street, jalan Wawasan, Ngau Kepenter Street. Hanya sekedar jalan ke ditutup. Jadi pengawal nutup. Ngau ngelimpang ke jalai megak dekat di atur berengat-engat. Adik kena nentu ke jalai ulia di tengah orang ngau lancar ya. Mensia mayu megak udah diasuh mindah dengan jalai bukai serta merambu dulu pejalai kita ngambil ke nak berdedat bak jalai ya.

0: Elezon awet pangan baru. Bakawa luma ngomain kalai menua kita Sarawak. Keras dekat ngetan kegelar champion bak pengrami luma ngomain para Malaysia Sukma. Kediatu bak Selangor dalam bulan baru tu ilak ya. Tajapan tatak umur dikenak bala atlet masuk lumaknya udah diinsua ngagai 40 tahun. Tengahnya nak patut nekua Sarawak tingkatan kegelar champion. Minta ke penerang kelepansu Menteri Pemasa Induk Nambia Mit ngau pengelantang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah yang mana ke laman arin 200 pengalaminya seminak tinggal 31 hari aja lagi dia bala atlet sudah dipinta bersedia ya. Kelimpah hari ti nambah ke pengelegas dia bala atlet megah bisa dipinta angkat ke pemanah teknik ngembuan hati ti Arab serta ngembuan bergempuang ngau pangan diri. Ngamai ke bala peringan mu dia kontijen Sarawak di hari ke 315 ikut atlet ngau bala pemesai dekat Belaban bak 10 bangsa pekir. Ya, lagi ingat kita bala peningat bak pengrami para Sukma Sarawak 2024. Dia menua kita Sarawak mujur jadi champion pengudah sidak kebulian 82 itu medal emas. 53 Perak ngau 74 Kerajau. Hanya berkawal lumba main Sukma.
1: Sibu 87.6 FM.

0: FM。Okey, jadi ke sekali itu peningan mayu. Kita bertemu baru mulai ngaku hari kapit. Kalai ke sekali itu, aku berasa itu megah hati. Laban kita bisik megah siku temuai ke bisik ngatai ke rempu ngagai konti kita ke sekali itu. Dekat berkenang ke sitai program atau ke aktiviti ke bisik dekat dia itu bagi menua kita di kapit. Ianya sambutan hari pahlawan bagi menua kita di kapit. Jadi itu ngalu ke penatai ngagai nuan tanya pegawai waran dua besara Kaunselor Martin Anak Bilun. Selamat pagi, selamat bertemu baru ne.
1: Okay, selamat pagi, menteri. Terima kasih ya, laban ulah beri ruang agai aku untuk nerang ke program kita di kapit ianya sempena sambutan dari pahlawan peringkat bagian kapit. Terima kasih.
0: Ya, atau ni tuan awak kenuan terus berkongsi ngau peninggal mayu. Berkini ke nama atau program nama program kita itu keterubah ya kali dia tu bad ini lalu kemaya pengawak kita itu dia tu ni konselor.
1: Jadi

Iya, minta ampun Abang Peringan ke bisi penanggua ke nak uliah di Australia atau lagi ente udah pulai ke mana lagi yang aku dekat nebah baru ranau menti mulai ngau siku konselor bakau ngau hari pelawan tang sebenarnya kita ninga kelagu tau dulu ya.

0: Kapit, kalai ke sekali itu aku merasa itu megah hati laban kita bisik megah sih ku temuai ke bisik ngatai ke rempu ngakai kunti kita ke sekali itu dekat berkenang ke sitai program atau ke aktiviti ke bisik dekat dia tu buat bagi menua kita di Kapit ianya sambutan Hari Pahlawan bagi menua kita di Kapit. Jadi itu ngalu ke penatai ngakai nuan ianya pegawai waran dua besara Kaunselor Martin Anak Bilun. Selamat pagi, selamat bertemu baru nih.
1: Okay, selamat pagi, Menteri. Terima kasih ya, laban undang beri ruang bagi aku untuk nerang ke program kita di Kapit ini sebagai sambutan dari pahlawan peringkat bagian Kapit. Terima kasih.
0: Ya, atau nih tuan awak kenuan terus berkunci ngau peninggal mayu. Berkenai ke nama atau program nama program kita itu keterubah ya kali dia tu bat ini lalu kemaya pengawak kita itu dia tu nih Kaunselor.
1: Jadi program sambutan Hari Pahlawan peringkat bagian Kapit tu sudah diatur kita start dari tahun 2024 sebab. Jadi 2024 sebab keterubah kita ngatur ya ianya ba Town Square. Yang melibatkan lebih kurang 200 lebih penyertaan. Yeah. Mainnya kita diiring oleh tamu dari pasukan 9 Brigade Infantry, hanya pasukan Regimen 3 Ranger Diaja, musim yang rawan musim Pasar Kapit. Yeah. Kita diiring oleh tamu pasukannya. Jadi mainnya kita kehadiran mainnya tetamu kehormat yang berhormat Datuk Jebesen Jamin Anawinyat Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak yang migai pengawal undang-undang ngau adat mengikuti merangkap adun 63 Bukit Guram.
0: Jadi itu Kaunselor sebelum aku nanya ke rintai program kita ngamik kenuan berkongsi dengan peningan mayuh maka nama kini tujuh kita sebuah tungatu sambutan Hari Pahlawan bagi menua kita di Kapit nah?
1: Tujuh sambutan tu ya ketubahnya di peringkat di Sarawak diadakan berkucing kita peringkat di Sarawak yang tuan yang terutama yang hadir masmik ya. Jadi peringkat bahagian bahagian ya, di Kapit kita yang ngatul sambutan dari pahlawan tu yang kena 8 dari bulan Ogos 2026 tu jam 8 pagi. Jadi tetamu kehormat kita yang kedatai yang berhormat Datuk Wilson Uga Anak Kumbung Timbalan Menteri Digital Malaysia yang mengangkap Ahli Parlimen P216 Ulu Rejang. Jadi penyertaan kontijen yang kedatai maya sambutan tu ialah cukup maneh kumayu ianya lebih kurang 16 kontijen mayuh gari kudah lalu 16 kontijen tu ianya ai pasukan 3 Regimen Ranger Diraja ianya pasukan 3 Regimen Ranger Diraja Sibu datai nguluk pengawal tu lalu sida yang megah mai tim tambo laban program tu ialah ia musim Pasar Kapit hari Tugu Bujang Beraninya laban majlisnya akan diadakan ke Tugu Bujang Berani kita di Watak Pekan Baru Kapit. Lainnya lalu harinya kita terus berjalan berdepan majlis di Kapitnya lalu melalui bank public bank terus Mansa Town Square lalu berjalan terus hingga melimpas Market Tersang hari bangunan Laut Singungnya terus pulai baru ngagai Tugu Bujang Berani lah.
0: Nyak kenang program atau aktiviti aku bedak mana mana ni laban bakal kita ke Niti Daun ni kita sebut kita sebut bisik meliangnya ni Kaunselor bisik berapa itik tim tanda bisik 16 itik grup ke dekat ngau bawa pengawak bercalai berbala mayu lah. Tujuh ya tarik Kaunselor ngamik ke kita bila nemu tujuh kita sebuat ngatu Hari Pahlawan tu Kaunselor nah?
1: Tujuh sambutan Hari Pahlawan tu setiap tahun kita ngatul ya, kita ubah ya, yang ngenang jasa ngapu kebanan Bujang Bani kita, Wira kita, ya kudah terkoban maya perpangan suba, ya semada maya komentasi ngau maya kita menentang komunis musuh negara suba. Lalu kedua, ya mewujudkan semangat Patrio Isma ngagai semua lapisan masyarakat bang menua Malaysia tu. Awak kita sedar lalu ngeneng perjuangan ukai nyamai ke kita datai ba tahap keamanan kebakar dia tu. Lalu ketiga, kita ka menyedar ke generasi muda. Lepas generasi muda dia tu anti semak yang nak beda, yang nak berarti, yang nak nemu. Bekini pemedias kita yang ngigak keamanan bakal ke dini mati kita dia tu. Yang keempat, ianya mewujudkan kerjasama. Kerjasama di kalangan masyarakat. Lebih lagi bakal ke Saito kita yang sebab kita mendak penyertaan kontijen kita yang melibat ke semua lapisan masyarakat kita bermenua kapit. Nanti sebab kita mendak itu kita yang putihnya hari semua ketua masyarakat Iban dan kapit bertuai ke pengulu jemsana Bisik Ngau, ketua masyarakat Melayu bagian kapit bertuai ke pemanca Haji Abang Hamzah bin Abang Bu Hasan, ketua masyarakat bangsa menyadik kita Cina daya kapit yang bertuai ke pemanja Wong Kiing, lalu balai pusat himat P216 Ulu Ejang, mereka nganyong kontijen ngau ngau kita berami. Lalu pihak mega hari NGO kita yang SDNU menua kapit bertuai ke Duto Layang Anak Ugia selaku pengusi mega ngau nyukung pengawal kita. Dan kita lagi SIDS cawangan kapit bertuai ke Puan Ani Anthony Blikau selaku pengusi nganyung bala SID ya sebala sida kinok mengengau ona cawangan kapit BDNA cawangan kapit Siti dage ber JKK tu sikit selalu nyukung pengawak kita nenya JKK Amang Ulu bertuai ke tuan rumah Dinia Selangor. Semua 16 kerjen tu yang melibat ke 287 ikut penyertaan. Itu termasuk ngau nyak tetamu jemputan ketua-ketua jabatan kita ya. Semua sekali ya keterlibat mainnya lah 386 orang. Nantinya penuh. Tentunya jalan pasal kapit nak kita pusian ni lah maya barakan. Au yang.
0: Au mana mak tuju pengawak kita tu dia tu ni konselor. Au tu konselor nama kini jako pesan jako lalau pengarap hati nuan bapa pengawak ke dia tu kita sebuah tu ukai semina agai kita keterlibat dan agai mesia mayu kalau bagi kita ke dia di bagi menua kita di kapit konselor.
1: Jadi aku selaku pengusi penganyur sambutan dari pahlawan peringkat bagian kapit harap ke semua bala kita ianya kena 8 bulan Ogos 2026 ianya bisik perakan besar-besaran musim pasal kapit ngirami pasal kita awak ke bala kita belak medak pemayuh lalu pengami ianya ilap. Nah, untuk makluman kita kejayaan ngau nama kebuah kita uliah melaksanakan sambutan tu setiap tahun hasil kerjasama semua ketua ketua masyarakat kita semua kaum NGO lebih lagi bala wakil rakyat kita. Untuk makluman Nuan Menteri, perbelanjaan kita impu sambutan setiap tahun tu nya ditanggung sepenuhnya oleh wakil rakyat kita. Nah, sida ya bersawab yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalingi tajak pun yang nak boleh ratai lepas bisik pengawal bukai yang baik menyukung pengawal tu lalu kelebih lagi yang berhormat Datuk Wasin Ugampu ambil belanja ke kita yang bersawab udahnya yang berhormat Datuk Jumsa Jamin ambil kita belanja yang berhormat Tuan Wasin Nyamuk Ijang yang berhormat Nicholas Kudi Jantai ngau yang berhormat Tuan Lidam Asan. Jadi semua sudah bersawup mereka belanja laban perbelanjaan tu besar ke laban melibat ke semua mayuah kontijen lalu ya kena ngami pasal kapir kita lalu nakak ke dia tu kita kapir tu cukup-cukup betul lah laban kerjasama ai semua wakil rakyat kita, kerjasama semua NGO ngau lapisan Cina, Melayu, Iban ngau semua bangsa kita kapiat tu cukup rindu begulai ngau tu pengawanya lah kita kapiat tu semangat tu pengawa ada bergembuang kita, ada bergembuang kita banyak data ini. Lalu Siti lagi kita buat menua kapiat atau semua kita berjakuk pasal namanya penghargaan pengiktirapan kerajaan perintah lebih ke pergi GPS betul ai ke yang mak bohman premier kita Banjau ni kita berkapi tu cukup betuah antara yang betuah nyalai kita utama kejayaan paling besar kita yang boleh peruntukan dari kenyang ni sawa yang ngaga pembangunan projek perumahan jalan kegurauan kita ni. Ini ada beri peruntukan kerajaan negeri Sarawak Abang Jo sejak maya 27 bulan sejak Jun sejak maya kita beri peruntukan 153 juta lebih untuk pembangunannya perumahan yang sudah 34 tahun ya. Jadi tahun tu tadi kita ada beri. Bila Siti lagi kita juga bisa sebuah Siti bangunan diberi oleh kerajaan negeri Sarawak ianya dikumai kami Wisma Bitren ATM berjalan sendiri ya. Jadi utai itu adalah cara perintah negeri Sarawak ngeneng jasa ngau pengobanan bala Raban Sedadu polis ngau semua anggota keselamatan ba ya ke udah berjuang berbakti ngagai menua kita. Lalu aku sekali lagi website terima kasih ya di atas komitmen semua wakil rakyat kita dia kesisa nyukung Kelebih Gap Satuan Bituan ATM Menua Kapit Siti Dagi kita tahun tu cukup besar pengawak kita bersambutan peringkat bahagian Kapit tu Naban Presiden Persatuan Bituan Angkatan Tentera Malaysia ianya dari Kuala Lumpur mega datai nemuai kita laban yang mendak berita kita di to pembangunan kita pencapaian kita buat peringkat daerah kapit to tapi yang lebih beka negeri pun kurang ge itu ya itu betul yang besar kita okey
0: terima kasih neh agai nuan konselor cukup mana penerang ke dikatai kenuan ngau peninggal mayuh baka ke sekali tau nya yang peninggal mayuh ranau aku begulai ngau ianya pegawai waran dua besar konselor Martin anak bilu nanya ketua cawangan persatuan veteran angkatan tentera Malaysia cawangan bagi menua kita di Kapit Kalaya Mega Cerman pengatur sambutan hari pahlawan bahagian Kapit 2026 nya jari kami di Kapit ke sekali tau terima kasih.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelamu
2: gadung. Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungar anak ujum.
5: Untang anak tinggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak untut.
10: Nyaru anak talam.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celih.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Andrian anak tadang.
21: Malah kita sapa Sidato.
22: Sidato 21 iku ari Iban Rege Ngau Sarawak Ranger.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh maya menua agi siga soba.
24: Sidato memadi mayan 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemanai sidang enan ke menua meh kita hidup likut nyentuk ke diato.
27: Kami beri terima kasih ya agar bala bujang berani
28: ti udah berambung
29: nyawa ngetan ke menua.

0: program Aram Bepantun YFM.
1: Manya amai burung acang nanggak sarang bak pun kucai. Masih mengerindu teguh tancang anang ngasuh putus teberungsai. Dalai malam nadai bulan, bulan keman masih di sisi. Tasiah dalam sanggup menyelam, laban ku sanggup nyadi keganti. Tiang tumbang patah tungkat, rarat atap labuh selesai. Peribu kereta anang dak pekiman, jaga sebut nadai penyukat umum kita.
2: YFF 1.1.3 MHz.

0: kae tumu pagi ngisap tuku yuang saleh hari bisa urang dicapai doang
1: hapui dicap ai ciro di naga seribas ukai aku nalu malas
0: yes pecah kaca belah gelah tau ya tumbuk sprint 16 ya
1: akhirnya pedih jap nyamai amai buah pedalai oh main tumbuk belalai dia
2: agi belalak dekat berpantun aram meh ninggal ke program aram berpantun bawa rentak ngalih hari di YFM.

0: Ya, kita sudah masuk dalam jam kedua kali kita dekat berpantun pengelama sejam. Untuk ngagai pukul 5 tu lagi. Sebab kita mendiang ke berita. Ya, 08225-8634, 08225-8633, ite arus telefon dibuka ngagai bala peninga ke dekat berbala pantun. Nak ngiranya hari menua kita Sarawak tau ke di Semenanjung kini ya. Ya, siapa kini ya, sidak ke dulu berpantun mungkal. Awak aram berpantun kita bakal ke ngelemai tau. Ya, udah bisa orang telefon ke konti ya. Aha. Kita linga siapa kini berpantun peninga kita ke terubah. Hello.
1: Hello.
0: Ya, Janang.
1: Bukan Janang tau.
0: Siapa tau?
1: Ah? Kali baba hari pulang buit.
0: Oh, baru ke terubah berpantun lah.
1: Oh, ke terubah tau.
0: Ah, selalu linga ngelamat tau.
1: Hari-hari. Okay, hari-hari. Tiap minggu kau.
0: Okay, terus ke dia.
1: Tu pentun Melayu boleh kah?
0: Kau?
1: Ni tadi. Anak gua aku ni. Sama aku tu ni.
0: Kesal ku tai. Okey, terus ke dia.
1: Oh.
0: Akai putus set. Nguji baru wow. Ya, kita agak nanti bala peninggal kita telefon ngagai konti 08225-8634, 08225-8633. Semuanya kita di Sarawak, di Semenanjung nang ya, di Perancang ngau berpantun tiap megak di Indonesia. Nen Wan Petrus hari ke kita bahari Indon. Ya, peninggal kita, hello.
2: Hello, Jessica sayangan.
0: Hello, sama Jessica. Lemai. Okay, sama lemai. Okay, Jessica. Ketika hari, anda ada kaku mambam, Jessica. Tau ke hujan. Kesal.
2: Mambam, mambam.
0: Amat-amat aku tau duty sikit mambam hari.
2: Ya, meh.
0: Oh, jai buruang ya. Bet-bet. Okay, terus ke dia. Mana
2: waktu kita celapnya, Jessica sayangan.
0: Ya, terus ke dia, Jessica. Okay.
2: Menyitu. Pantau Indo Atiyah, tau. Lemai hari nutuk kunyit. Nutuk kunyit kena ngubat kaki. Julo hati aku kelia ninggi langit. Tang saya nak muncul ke degal tumu belaki.
0: Mm-hmm.
2: Oke, meja.
0: Ya, bye-bye. Ya, nyatali peninga kita.

0: ya. Kita agak muka harus telefon ngagai bala peninga kita. 08-2258-634 08-2258-633. Ya, peninga kita ke sekali tu. Hello. Hello.
1: Nesi, lama nanti berpantun.
0: Oh, Ileri.
1: Dengar rindu, dengar mereka tu berbala-bala pantun. Itu aja pantun Mami Eriknya. Buah kini dikerap-kerap, dimakai bersama-sama. Induk miri, suaranya kerap-kerap, pas saya muji aja lah. Ya, tentu sama suka-suka aja nanti. Yeah. Selamat bertugas.
0: Iya,
1: yeah, orang Sarawak, anak bumi penyalang. Bye-bye.
0: Bye-bye. Ain Erik ya. Yalah pamin lepas pukul 4 lemai kita baru berengkah bala peningah. Ngarap ke bala peningah kita di Selatan Menua. Nguji meh berpantun tau kebaru-baru ya. Kak Lingan nyawa kita ke hari serikai, hari pakan, lubang tu. Betung, Seri Aman. Bisa hari Seri Aman hari nyak. Bintulu, ni orang Bintulu. Miri, Limbang. Orang sibuk, nak munyi orang sibuk. Orang Selangau.

0: Ya, hanya tadi lagu Kedai Jam Jacob ya. Kita nyaut kangau hari apa nih ya kita? Hello.
1: Hello, Solo. Nama berita Rey.
0: Oh, Robina. Oke, Robina oh, mana? Adini na to Robina ninga ba tengah jalan luan.
1: Au, baru pulang kerja, berhenti sekejap tu. Sana kanggo rebo pantun.
0: Apa le? Au, oke Robina, pantun kita.
1: Aku mere tiga takut ke lagi nade sempat apa tu lagi pulangnya. Udah pe di rumah lagi. Kanyo me aga jam.
0: Apa le? Berdarat ne? Berapa jam nyari rumah man?
1: Berdarat. Jam.
0: Oh, sama Jaya, Mamat. Okey, Robina, pantun kita.
1: Nani ginti boleh ikan, boleh ke rumah mantun rumput. Ginti Maya makai selalu sedekan berpansak dengan warna saya kaluput.
0: Apa? Okey.
1: Di tanah temuda nanam keladi duda deruai makai yang kalak. Bukan ini nuan kak nemu mai aku jadi berpedapa nak kalak. Ini hari kumutuan getah, meda orang makai ampikau. Nia nuan selalu nak betah, laban nuan selalu ngembuan penyakit angau.
0: Oke.
1: Okay. Oh, lagi pandai baru tara?
0: Iya.
1: Yeah. Tapi si lain baru.
0: Oke, okay, Robina ya. Si kau hari orang cukup pandai berpantun. Ya, ini pemantun kita. Iya, kita buka lagi dengan peningan kita. Hello.
2: Hello.
0: Iya, siapa yang aku beranau?
2: Minari Miri itu.
0: Flora? Fiona? Fiona?
2: Minari Miri itu.
0: Oke. Pantun kita, Wai?
2: Bisa duitnya pantun itu. Menyetuk kia yang pertama. Pasal miri tabarita, lor meli buas maika. Aku kan hanya peninggal semua, nama reti mimpi di Gagai Baya. Isi dua kali aku dah memimpi di Gagai Baya.
0: Ya, gimana ya? Yang nantu-nantu ya? Nanti pada belaki. Nanti mana ya?
2: Nak nemu kita, aku nak murti mimpinya.
0: Oke, lagi apa peninggal kita nyawet.
2: Tuk Sita ada tujuh kaku ngagai pujang semalam marinya ya. Ngirum pantun ngagai aku warinya. Mengitok kau ya pujang semalam. Tunggu pagi ku nanam pria. Pria ku tanam semua bawang. Dalam hati aku kan nanya. Sekali kenuan tu lagi bujang tahu kenuan tu udah bisik. Salah. Tunggu pagi aku nanam Lia. Salah. Kesalah titik, Pak.
0: Mana kesal? Lah bapak tua, nih rau. Ana malu dek.
2: Tunggu pagi aku nanam pria. Pria aku tanam.

0: tumbuh bawang. Dalam arti ke kenanya, sekali kenuan tu agi bujang tahu kenuan tu udahnya diyaki orang. Aja DJ kesal ya, itu DJ.
1: Karena kesal, oke.
0: Okay. DJ.
1: Sama-sama. Hanya tadi peninggal kita air miri. Oh. Apa kilat? Berguna kenuan. Sawat nan nya mimpi nya. Mungkin lagi ngopi dengan kita ke sekali tu. Hello.
2: Hello, DJ kesengan Jess dari bau
1: lagi. Okay, Jess. So, pantun kita, Jess.
2: Okay, hari ujang. Takut ada boleh lain.
1: Okay, Jess.
2: Program dengan semangat di Lindo semua. Macam cerita di Tusi peningat. Saya tua nak sama menua. Aku di bau nuan di Lingga.
1: Okay.
2: Itu mudah. Yeah. Bye.

0: lagi nganti bala peninga kita telefon lah kita nguji nyawa akang au peninga kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello, selamat ngali hari ini.
0: Josephine, nama ngali hari Josephine. Nama berita Josephine.
1: Mana hari di tok kalau angan angan mat kami berapa hari tu ada hujan.
0: Ngau oh, dia anti udah ngak ngak nae na.
1: Lebih ya. Balas bantuan Jessica tadi.
0: Ngau di ngam mana Jessica?
1: Lemai hari aku nuci pingai, pingai dicuci terus dijemi. Lian ati, sigi nak uliah tercapai, tang kita yang harap kediri gerai dudi hari. Jajak, yes, lagi pepantun baru kak.
0: Okey, Jasmine, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Ya, hanya tadi Aris nanyuangnya. Ya kita ke ninga kang ni ngena my click. Hello, peninga hari Johor. Ngau mega Kuala Lumpur kini Perak kini mayo Iban dan Moko. Ya kita terus nyawat kangau peninga kita. Hello.
2: Hello DJ, selamat lemai.
0: Selamat lemai, siapa ngau kubranau?
2: Hari kapit tu, dari market terus
0: Okay, Mia, Mia, Mia. Okay, okay. Pantun kita, Mia.
2: Oh, nuju apa kilat?
0: Apa kilat? Di mana apa kilat?
2: Ngarap ke ya, bisa bermalas itu lagi. Ketak munyi ya, apa kilat? Ngabang ke Nanga Sebilat. Yang kai di kedai beli durian. Lelah aku ngiga apa kilat. Yo tersaat aku bak marun marindun. Hanya aja siti agi deh je. Lemah hari ku manduk sayur paku. Sayur paku dipandu begulai ngau manuk tuai. Nanti kita semua nemu padah kaku. Nama ubat ngaso kita lubah tuai. Ya aja mandi je lo. Okay, makasih.
0: Yeah, nama ubat lubah tuai kue. Ya kita berpelinang dulu ngau lagu ini julau ya.

0: Ya, ya tadi lagu ke di break nama Induk Dara Julau ya. Kayak kita di Julau ngarap ke bisi antara kita lagi berpantun ya. Ngari ke kami hari Julau ga nak munyi orang Julau. Jadi peninga maya kita lagi nyawat kangau peninga kita bisi berkelip telefon kita. Hello.
1: Ya.
0: Ya.
1: Hari sibuk tu.
0: Hari sibuk. Okey, siapa ngau ke Meranau?
1: Jus.
0: Jus. Nama berita Jus.
1: Mana?
0: Okey, pantun kita Jus.
1: Kau hujan hari tadi tu.
0: Lupiak ne.
1: Kepada pantun ku.
0: Okey.
1: Buruh lalai yang perlu lalai. Kalau bintip berbulu. Indah yang memilih apa yang memilih. Tiga orang jadi cikgu. Okey. Titik gay. Ribu-ribu pria payet dalam tuan masang siang. Ribu-ribu bintang langit satu saja super terang. Najak. Terima kasih.
0: Ainya tadi peninggal kita.

0: Ya, kita terus nyawat kangau peninga kita ke sekali tu. Abah harus telefon. Hello.
1: Hello, DJ.
0: Ya, siapa kau ke beranau?
1: Tu Ali Baba Ali Pulau Bukit Darau tadi tu.
0: Oh, okay. Terus ngau pantun mana?
1: DJ tu si kaitan. Okay. Hari-hari ke pasar minggu. Kungiru kopi dengan roti. Kungiru kopi dengan makan roti. Aku beri salam I love you. Nuan bekap puspa wangi ngait bati. Nyajak dia.
0: Okay.

0: Ya kita lagi nyawut akan ngau hari abala peninga kita ke sekali tu siapa kini baru telefon ya. Ya lagi bisa main awak 22 minit. Ada lagi. Ya, hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngau aku beranau?
1: Berarti itu meh.
0: Oh, Janang. Terus ke dia.
1: Malah, kau main hotel suba atau?
0: Ya.
1: Jadi itu yang butuh malah. Nama yang boleh ke? Nama sebut nama ya. Kepayang tak payang pasal yang melepai. Renungan terbaik nadai saya. Sekarang umay aku nak oleh nikai. Sekarang umay aku nak oleh nikai.
0: Nikai ku tahi, okey.
1: Ucuak sekol, udu tinggi. Tulan aku ngau ucuak empasan. Tapi yang aku ngau bat umay lengkai.
0: Okey. Najak.
1: Ya, mereka resika aku ku ambil. Najak. Kita tahan cari. Malah ni dah. Yang mereka kena boleh dikai dah. Untuk aku nak boleh dikai. Ulihlah tulang aku. Dikai mana dia?
0: Okay. Ya. Yang agai bala peninga kita ke sekali tu. Hello. Hello. Aha. Ya, ngarap ke telefon baru.

0: Hello.
1: Halo, Ye.
0: Iya, siapa nggak aku beranau?
1: Wejang semalam, toh.
0: Mm-hmm.
1: Malah tancang hari miri tadi.
0: Mm-hmm.
1: Jalai lemai, ngelaban hujan nyala.
0: Mm-hmm.
1: Jalai lemai, hujan nyala. Hujan bulan keleman sampai pagi. Mayu bungai udah aku sanggo. Ina nuan pilih hati.
0: Mm-hmm.
1: Depan perahu lemai hari, malam hari. Aku bekayu. Depan perahu lemai hari, malam hari. Aku bekayu. Tumu pagi. Aku ditu bu. Salah nubai. Depan perahu jalai malam.
0: Mm-hmm.
1: Oh, bekayu lemai hari. Aku ditu agi bujang semalam. Betul bisa nuan baik bisa ngajau DJ.
0: Mm-hmm. Okay. Ya, nyak tadi peningan kita. Ya, kita nguing agak peningan kita ke sekali tu. Hello.
2: Hello, DJ. Selamat pagi.
0: Ya, siapa? Pekilat. Nanti dah pekilat. Jaga tai. Okey. Apa kilat? Tantun
2: anak
0: kita.
2: Anak keluar alat mau gym. Lagi bau lagi.
0: Mm-hmm.
2: Malas pantuan inanin sirinya.
0: Mm-hmm.
2: Pekan. Lu malas-malas surat kenamaan insi minyak. Nah, ngonon-ngonon. Gitu ya? Kalah aja ku cendek. Kalah selamat-lamat tengok. Malah pantunnya dulu. Bumai bukit ke Timpran. Mungguk pantuk Pulau Krapo. Nada nasib kuda selatan. Tua bertemu di jondungnya. Terang dia?
0: Ya.
2: Nada babalut?
0: Nada.
2: Oh. Letai-letai burung beragai. Mandi lemai betisai bulu. Umur ku panjai atau sempandai. Di rumah pengendai tuai tua bertemu. Nan tawut terang bulan. Hujan beberias nyalok malam. Nyemo seput kuduluk padam namo anu tulis di titi rawan nuju inaminsi malas pantun yarinya nuju Jessica malas pantun Jessica tadi oke Jessica mia lemak dia nak malas pantun aku.
0: Mm-hmm.
2: Semua menua aku di betong namo diambil nuan pesat kemerinduan tinuan amat kok ngusung kira maja nomor telepon atau nuju Rosleo seduai Jespen lingannya Jespen.
0: Mm-hmm.
2: Saya muda babas mali nadai pulau Kelingit Danau. Kok bumai maya penti bisik cerita madah wan nabau. Atau nyujus dua itu Jessica. Ingat kah? Ya. Ngegai tengok nan mau minta penten. Kena malas eh.
0: Mm-hmm.
2: Jadi jalai dua munggu sama masih endak seragak. Periuk melidih nadai pupuk beras mansawa si mata. Peluh berendam nadai muda. Peluh berendam mandi nak basah. Tubuh kamah balut kresiak. Harap ketangkai mawar merah, nemunya getah, bunga plus dia. Terima kasih, DJ. Selamat lemah semua.
0: Ya, nak tadi peningat kita. Ya, kita lagi nganti kagau hari bala peningat kita kebuka, ya.

0: Jadi pendengar mayuah kita terus sangat kangau. Hello. Hello. Hello. Hello. Enggak bisa penangguh baru telepon. Hello.
1: Hello.
0: Aha.
1: Tu minari miri tada.
0: Okay, terus ke dia wai.
1: Malas nge bujang semalam tadi.
0: Mhm.
1: Lise yang ngirim tadi.
0: Nau, terus ke dia.
1: Mengitau kau ya harap ke bujang semalam ni nyame. Borong kuci suai mamuyi pulai makai buarungan. Dia tu aku bedau bisi hati nerima nuan jadi ketapan. Ya jawab, terima kasih ya DJ.
0: Ah, ya, nyata di peninggal kita.

0: kita lagi ngantik kangau hari balap dengan kita eh. Ya, yeah, hello.
1: Hello, perkilat baru tu minta pantai. Minta pantai. Minta lagu tu dia pasal ya.
0: Okay.
1: Oh, minta lagu pantun penudi. Merindang peningau was. Nuan nak netap ke janji hari penyanyi kita Israelian. Nujuh Jessica Itan ngomnya. Terima kasih, Dede.
0: Ya, yeah. Okay. Ya, kita lagi ngantik kangau peningat-peningat kita kebuka air megak ya. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Ya. Yeah. Siapa ngau
2: hari kebra? Pantun Gerengwang tu, ay.
0: Okey, hari ni, Nan.
2: Pantun Gerengwang.
0: Okey, kenapa nama Nuan, ay?
2: Sinti, nama aku.
0: Okey, terus ke dia. Pantun, Nan.
2: Pantun ke tujuh sungai Balakaban, Gayan tu. Ada kuklupanya harus riau. Ya selalu ngiam ngelak aku udah malah ya. Awan tuh lah. Buah pauh gelima pauh. Tanah murah di dalam pasu. Kita jauh aku pun jauh dalam radio kita bertemu. Gak jauh ini.
0: Oh iya.
2: Ya,
0: yeah.
2: Okay.

0: Iya, lagu Sanggup Aku Ari Gwen merenang peninga kita ya kita terus nyaut kangau hari peninga kita ke sekali itu. Hello.
1: Halo Dara, aku merik. Terima kasih ngege de dulu to. Lapan aku.
0: Namanya?
1: Lapan aku merik. Kamre halo, ngena pantuan ngena terima kasih ya lapan de udah masang lagu Gwen ke de booking aku minggu yang kemarin. Tapi ya. Nurun ke tanah ku mantap tebu pulai ke rumah ku nyumai selasih ya. Nuan udah masang lagu ke de pinta aku beri besai terima kasih ya.
0: Oke. Okay. Robina. Robina. Oke. Nyau Robina tuh. Ya, halo.
2: Halo Ije.
0: Ya, siapa ngaku aku beranau?
2: Balan, pancur bojang semalam. Semalam pancur nari miri tadi.
0: Oke, terus ke dia.
2: Malam minggu bulan keleman. Hari ugan tiap lemai. Penyemak ku dipilih anuan. Sanggup ku beli mas, usai pingai. Terus kita di. Baju basah ngelaban hujan. Pulai ke rumah baju baru. Nada salah kemilih nuan. Nuan nada kesulai udah nutu. Nyajau di je.
0: Ya, yeah, oke. Okay.

0: Ya, kita mulai ngobrol dengan kita sekali tu. Hello.
1: Hello, terang ke tu, Dara.
0: Okey.
1: Terang. Aku ke madah ke petua ya ke mimpi degagai bayar aku ya tadi ini ya.
0: Oh, nama nama reti mimpi aku ya ke petua ya.
1: Ante tindu anak tak mai bantah gulin. Kena ko bala ku madah lah ku ninga-ninga cerita. Ante amai kena tu nampung cerita orang tu. Ujung bulan ngagai menua Korea, ujung minggu ngagai menua Serikin. Katina nuan ka mimpi digagai baya. Laban nuan tindua ngimit bantal gulen. Nya kena ko adara petua. Awa kaya tente bisa ninga. Baduk dia mai bantal gulen.
0: Ya.
1: Au. Lagi, terima kasih adara.
0: Ya. Nya tadi Rubina. Mimpi kena gagai. Bayar.

0: Ya, gue segera sejalan kami buat program bantuan 082-258-634 082-258-633. Arus telefon kita benuang dibuka ngakai bala peninga kita. Hello.
1: Halo.
0: Iya.
1: Anehnya bantu berdina ke. Lucu ya, nya aneh sih lucu teribu lah Mami Erik dengan Siti aja bantu suka-suka aja aneh sih. Aduh, rindu dengan kawan-kawan berbantu. Pagi hari hirup kopi, lemai hari hirup susu. Nama katiku pagi hari berai, malam lemai hari hatiku merindu. Tak tahu lah, merindu siapa-siapa, merindu kawan, anak-anak, Jessica, rindu dengan. Tadi lu miri ya, siapa namanya? Ini aku nyebut, aku mantunya siapa namanya Nensinya? Indu miri ya. Indu miri ya, siapa namanya tadi ya?
0: Ini miri yang tadi, nak aku mune ingat ku nama ya.
1: Ya, ini aku mantunnya tadi ya, dia Siti aja dari miri ya. Sama tutuga Nensi pula jima-jima, saya Nensi selalu.
0: Okay.
1: Saya Siti selalu lah, awet muda lah. Oke, bye, makasih.
0: Bye, ya, ini Erik ya. Kau peninga bidayuh kita ya, kita terus bukanlah ingat peninga kita tahu. Hello.
1: Nah, aku tadi itu lah.
0: Ya.
1: Ada sampun, Pak.
0: Oke, terus ke dia.
1: Itu kita nanam tebu, aku suka nanam pisang. Jadi kita agak berlaksin kita pun.
0: Ya. Terang, kan? Nanti terang, bapak lupa luat.
1: Nanti kita nanam tebu. Aku ke kerang pisang. Nanti kita akan bertemu dengan aku. Jika mai aku ditamu, dah sampun gerunggang.
0: Ya, kak, sampun gerunggang. Ya, peninga kita, hello.
2: Hello DJ, hari kapit tu Mia tu. Kemana satu kilat tadi?
0: Kemana
2: lepas ke janji? Kasih ngai aku berutang. Tuh pantun tu aja sih kal, lagi deh malas ya ga. Tuh pantun hari aku betul kendal lah lemula tu. Okay, buah nangka, buah cempedak, nanti dempang, ngasu gula tinggi. Mayurang udah aku pedak. Ngapai kilat tu selalu mungkir janji. Aw, ya kemarin kami ngirup nguji sika nyunda, gak aku ngiga nyu tersahat gak ada merinduan dia.
0: Amat.
2: Ya jamin di sini. Oke, makasih.
0: Iya, apa kilat? Ya, nye. Nyu bagi gak kena ke merinduan kian lah. Lagi apa kilat? Nyawan. Ya, bala peninggalan semua. Okey, bisa awak nol kita berpantun ya.

0: Ya kita ingatkan peningat kita. Hello.
1: Hello.
0: Ya.
1: Oh, yang baru tonin.
0: Okay, terus ke dia jepin.
1: Oh, malah bantuan apa kilat?
0: Mhm.
1: Ade ingat ya, tau dia ingat kilat. Bunyi tu ku bantuan. Mape yang nada ilmai tu. Oh, kawan aku mape yang. Sayau-sayau buah kemayau, labuah ketaneh dipakai jelu. Saya amat kita enak seramau. Ari munya ari kelia kita pekilat sige nak kalak bertemu. Dia kepilat udah bantuan deh udah balahku.
0: Oh.
1: Terus liau mempai malah balah ketua terus liau ya nuju nuan tadi wai. Oh, terima kasih Anin.
0: Ya sama-sama. Ya just pin tadi ya. Iya, peningat kita. Hello.
2: Hello, Dara. To aku ngari ke Ina Erik. Ya, kenanya ke nama pemantun Nari Miri tadi.
0: Yo.
2: Mansang ke kebun ku ngamai nanas. Duduk di ruai ku makai tahu sumbat. Orang ke pepantunnya meh. Ke bernama Minah Anak Jimbat. Iya, ya nanya. Ya nanamu nama ya, Dara. Aku ingat dia selalu nyebut nama ya lebuh maya bepantun. Lawa apa guntur, nanti malas pantun ku minggunya coba. Oh, apa guntur ya solo?
0: Oke, nyaya. Ya.

0: Ya, kita bisa 8 minit lagi. Nyongka pukul 5. Pukul 5 nengah ke berita. Hari bila berita Kuala Lumpur, 5:30 kita nengah ke Randau Ruai. Program tanduk ke disedia ke Monica Midi. Ya, pukul lain ngopo nengah kita. Hello.
1: Hello, Datuk.
0: Okay.
1: Benar merita.
0: Okay, terus ke dia au pantuanan.
1: Malas ngerebina tadi.
0: Au
1: munye tau ke ya rebina. Tumu pagi kona nampade. Tadi ke tanam tumbuh. Tumbuh semangka. Terima kasih ya ngagen luar rebina. Udah madah satu reti mimpinya. Ya, ja, terima kasih ya ngagen rebina.
0: Iya. Ya, bapak tu baru hilang lah.
1: Okey lah.
0: Nyak tadi peningat kita ya, Miri. Jadi peningat mayu jam kita serkat nak. 8:05 munyi kaku tadi kita dekat ninga ke berita di bilik berita Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyala lagi 5:30. Kita dekat ninga ke tanduk Randau Ruai ya. Pukul 6. Minggu tu kita nak bergulai dengan Monica Midi. Kita bergulai dengan MA. Berawak sadar lemai. Ya, terima kasih kepada semua bala peninga kita di Serata Menua ke berpantuan tadi ya. Berpantuan baru, minggu baru. Bergulai dengan aku baru ya. Lagu ke sekali tu sudah aku nyurut ke diri. Cek lagu kena baik, Jenerino Jaraki. Muai, Batu Nindiang.

Iya, peningan mayu hanya cerita lagu ke di bayi ya, Betty. Ya, terima kasih yang guys semua bala peningan. Kita sudah datang buat pengujuang ya. Kalau sudah tahu lagi kita dekat ninga ke Randau Ruai. Datang sebenarnya ninga ke Randau Ruai. Mai kita mendiang ke lagu hari ni ke referensi lagi pengrindu Nadai Adan. Lalu pihak megah tamkan ngau lagu Australian berpadu nyawa ngau manca ya. Kena ngujuang ke rentak ngali hari kita bakal ke lemai tau. Lalu peringat mayu lah. Ngau tau mupuat delaku. Bye-bye.

0: kita tu nak naik kuasa. Dan kita tahu ke malam ucuk puluk mi berpasa tanya ke tu dah ini kita. Belum kiluah ngelam mi langkai tu dah ini kita mana yang kita tu. Ngau kan tenggelam mi. Lalu dekat tu semua mi badin-bian. Mai ini kita tu kenyek kesal mi ngasangau. Nganau kejamut. Akai bersaya mada ansian sangau. Ngau munyi. Rika nangau ke jamuat. Apa ulah jamuat kita nyangai sekolah? Hah, salinya? Alamak kita sama Nina ke cerita balala ruai ke sekali itu. Ia yang perlu saya muli di sekolah.
1: Gini hari mabu, mana jani benung berkeriuk minta makai. Pia mega manuk benung bakar ucau minta makai mega. Bak rumah panjai turman piteng timi wai kenyo.
2: Oh, ya buat. Mana ya buat? Mana dulu? Kau nak, tu kupi bekas sekolah dek udah sedia magang. Ama ambil dek alu benau dani jabuan. Oh, ucok jabuan. Bumba tengah agak taik mata jabuan. Malam ngai cuba si luar. Main game yang tuak ke dini alai. Ya aku baik di bulan tahun dengan munyi game. Oh, munyi mesti-mesti mbak. Mbak tiba bincang lainnya. Yang tuak ke dini alai. Dah di mata ini. Dah dek. Ha? Yo, layuk mata ini dia tau. Yo, bakal orang makai dah dah. Kilo.
3: Eh, ini tau. Kawang-kawang ada kerja mukai. Kapan suat kawang-kawang. Pan suat kawang-kawang. Nggak ya kun lulus keluar itu ini. Pemisai ya kau saya tau. Ada yang main bulu itu. Kecilap ingat bulu itu. Mudi.
2: Ya, lengan-lengan. Ngai-ngai sekolah lek jabuat. Kalau pak nai, neng agak komisi kena impu. Ya, dia impu sekolah kanyuak nyepi ya. Udah gali satu ngau ali lima sikit komisi gagak dia impu. Saya itu ali tiga ngau ngai gede ke sekolah jabuat. Jabat ke, jadi jabuat. Jadi ngai mandi, dari aja ke. Oh, suat tekan juat ngebaju sekolah dia. Lampak lagi, wen kincuang nadai nganti dia lagi. Tinggal kia ada lagi. Oh, ada paluk cikgu. Udah nak naik turun sekolah.
3: Oh, dah ke komandak. Aku naik sekolah. Naik aku sekolah. Pedak di kaki aku tu. Nyobu pinggul tu. Pedak dia lagi membalut tu. Ada yang kena mais. Kaki aku tu lagi membalut tu. Aripah. Sampai ke tempat kaki itu. Raki adalah kejendik kejendak penyelainya maka orang cacat. Tuh, udah kelabuh ke paretrenya. Mayak kenyadi hero nyelamat ke. Colapiannya. Ada si paham-paham. Orang kenyai sekolah. Adik petih, tenemu deh adik petih.
2: Mayu, wah mayu, wah kenali adik jabut, jabut. Ndek kaki denya agi petih. Kas punya kanyu tu al sali tuan. Di tuan depan mbak ibu dek minum ke pasal. Besar kaki deknya baru. Engka bisa salah baluat kini. Alinya dutu cambi yang mada. Kepala suak aja. Kepala baluatnya laban bisa terlihat kena. Batu tajam dalam pariak.
3: Nanti mayari bulan semayang ngelutur ke muka baluat tu aja. Maka spital ini. Sari tu, bapak kali aku madah kali. Aku pemisi. Ngai sekolah, nemu di hospital ngai. Ke Arilis Tinsen aku tu. Sari tu, nemu di Arilis Tinsen ini. Ada nemu ya korbutir ibu Arilis Tinsen. Tinsen?
1: Maya materi atas kepala punjung pukul 12 tengari.
2: Oh, jabuat. Makan cok. Jabuat. Kini kena biak cok tadi. Baru dah berak yang main telefon buat bilik besar. Kini ke jabut tau. Naban ke kaki ke agak berbalut.
4: Apo, ayo, apa mesen-sen dia sangau. Nama dia aja empu rumah panjang itu. Nyawa dia aja kede dinga rawah, rawah, rawah, rawah. Ya lapa jabut? Dini no jabut banget dikangau kede ngerayanya sangau.
2: Hari tengah hari tadi jabutnya udah bermain ngau anak lapa yang lu nyau lemai. Berdau minyak pula-pulai. Udah gaya tadi ngai sekolah. Madah ke kaki ya agak pedih. Anuman. Ha, nyik. Nyin, musuh luai, musuh rumah ulan, dapat ke ya? Digi, ya tu ngai sekolah pelabak aku. Nah, rajin buat luai orang. Nak ngira, siang malam ya buat luai orang-orang tak makan nyungan nyadai.
4: Nai, nama jabut na sekolah tak ada pihak ngau? Lapa yang na sekolah deh? Nama kaki lagi pedih apa ya?
2: Tak ada penyawah ya berjalan keluar si tak lapi yang kim. Bermain lukai tegal lagi ya. Sekolah nak dapat. Oh, jabuan. Mulai. Mulai menjabuan.
0: Oh, iya. Kau gini tau ah. Namu, mi aku tu mulai lagi ni. Ada iya aku tu berbining wai. Bedau tau berbining wai aku. Namu dek. Sunat ke bedau tau. Tancut. Kenapa dek? Kena berbining. Ni. Nanti umur aku tu dah 12 tahun. Baru aku nanti aku dah bujang. Baru aku tu cuma bini. Itu berdaun yang aku kat. Ada yang nemu cai. Umur aku 12 tahun lah. Tahu dek. Dua bini. Dan cuat aku beli memayun lo.
4: Okey. Jabut, jabut. Nanti yang mana je jabut, jabut. Gamal dehnya. Berdaun saya tunjuk. Nemu ke berbini. Udah sekolah ngai dek. Kati ku anak lapi yang nyekat kedai nanti dia dah sekolah.
2: Gila anak mayu amalik. Kita lihat dek yang buat. Nurun sekolah dek. Tegak mah adiknya udah berjalan. Dah dek kaki ni nyak. Agak berbalut lah.
0: Minggu tu. Kira kebedaan aku tu sekolah ini. Minggu ni ni lah. Aku start sekolah. Nanti balut kaki aku tu udah dibuka. Lutur cambiangnya. Agaknya dia jengkang kaki itu, agak kena balut. Kati kaku ke sekolah, kaki itu agak nyoba kata pakau beli uang kaki itu. Kati kaya kak nurun sekolah, nanti kaki itu dah buka balut, ilah membangun sekolah.
2: Hei, bangunlah main, kak tangguh itu, jabut, jabut. Sikit ke ngai sekolah, pada aja, udah kak seminggu dia pemisi. Balik lutur. Tunggau kan ambil lagi pemisi diri empau.
5: Oh, sangau. Tu kicap kepesan dia tadi. Dia ni sangau. Hei, puh. Kelumu terwai tu magang kita sari tu banon. Jabut, nama dina ngeluai ke sida banon kupi. Luai ke kita kupi na, sangau.
2: Ngeluak ke gula aku aja ngagak kupi ke nintai.
4: Ya, inuat, inuat. Hari tadi kami tu serumpuk di tu inuat. Bertungak di tu inuat. Nak biar ngagak ke kami air inuat. Nyak, aku madah ke dek. Kelalu ncah dek. Sangau nye inuat. Nyus payat direk. Kupi, gula ya. Kelalu ncah dek. Pertah dek, maya kita kebo beli gula. Hari nyak, mayu amat beli ya. Kadanya udah ambil ya. Kadanya udah pungkal. Ngai, biar ngagak ke kita kupi. Kita itu bertungak baru ya. Alah, ngau. Gagak kupi ke kita dulu. Awas minutnya pulai kerja. Unik kami laban dia tegak. Sangau-sangau.
2: Eh, barang tak sebut kita tahu. Ndek bekenya. Beri aja kicap. Tau minut. Ndek berbayar. Aku ngagak ke kita kupi dulu.
0: Dia ada nama ibu banuan ngau ibu minut aku tu okey nama ngai sekolah satu hari aku tu dah nurun sekolah mai balut kaki aku tu nama dek lalu dek kembali korang bas sekolah di nak aku tu ku mai sida bakal tu pirawannya tak ada balut orangnya nama dek antu pirawan
3: ya. Bisa kemada koto bakan tu pucung matau, bakan tu cina matau. Bayalai sida kajike kajike nguna kaku. Sida ngai sumpan tu bakan koto. Ni nak ko na pediati bagi rau lempuang dalam lintan nak kolam yang mode. Okay, aseto duro api. Ati ko dalam yin. Bisa si ko ino kami sekolah. Ngamato, iya ka main niya ko. Anak, anak prinsipal kami yan, mode. Kaya, nalindok ako menyagi. Tang udah ke meda ko balot bakato. Meda ko dito ni nabiya bukai. Ngau, ngau. Mada ko tatimpang paniyaw bukato pata kaki okayo baka ayor pungukur matali day kuya mpa jawas tengah tali kenyama ako aday namo nyambuang jako tau harap kadi param masyado ay di nanti ati ako to sino kadirin po niya mati ko to siya may sino nang kadirin po di kamali ka orang baskula paminat ako po niya lari ketika balot ako to niya la ako kabuha ko to ngayon doon sekula saki aki kaki ako to babalot ibu minot ibu banon nyo baka mumia Bafiran
4: pada Bafiran Mesir dengan kusidak
3: aku.
4: Nyakung. Nai, namanya kebuah di sekolah pia jabut. Ya nama dia nama deh kini deh deh. Uji mata deh kini deh ngami ini dia nemu. Ini di rumah dia sengaja ngas sekolah. Ya gak sikit teh ini deh jabut.
3: Aku mandah kede ibu banon. Padah ke? Baka kena daripada minyak sama minyak ba ini aku nadai ini kunya nadai kenemu alik ati kenemu dari kulang wak mada ini kunya daripada baka kena daripada raya kasih gila daripada nyamai kena ibu pada kiro
5: mada tinggal gaya ini dijabut awak kini di berandau ngau pengajar. Nanti ini dia tidak nemu berandau mau pengajar. Ya, di rumah kita tidak baik, nama dia. Baik bertemu mau pengajar. Wah, nama panjang umur di rumah, peti yang tak. Dia sebut nama, lalu pansur keruai. Oh, di rumah. Di rumah. Kitu-kitu, duduk kita dulu. Duduk mau kami kita. Tuh, ku madah kede. Bisi penusa ramah. Kak dirandau dipadah ke ngagai dek. Mau di tu rumah, kita duduk. Sambil kita ke ngantik sangau ngeluai ke kita kupi.
6: Tuh, segi ngadai penusah ramah bukai kita serumah tu. Nanti ukai mujab sebab bunyau menyediknya ngegaral. Segi sangau ngucuk ya jabutnya. Ngadai aku nu. Aku yang lu pelak ke rumah medah sidak tu. Sidak empat tu. Nanti ngadai mujab seluai bunyau jabut seluai cu. Nanti jabut seluai cu ngadai mujab seluai bunyau. Sigi kena aja. Kita serumah sigi sidak aja tengah gahal.
4: Nggak nyadi dia pedak kita bikinnya aja. Kes berketau. Pedak dia jabutnya nyungai sekolah ya. Malu di kemelik kurang. Tegak kaki ya ke berbalut.
3: Aku malu aku dikembalikan biar sekolah SD kanyo laban kaki aku tu ayak di rumah kumbay sidak mumia Firaun hidup aku kusidak ngembalik aku namu tay kedik mumia Firaun di ayam petiang udah gak arinya namiak ari rumah seberangin ya kena malu buang ngempang aku berjalan pati ayak kaki aku namu di sungkur aku tetrap maparau namo de nyau gaku bekebekut kelabu kabu barau gaku lebalata namo de ayam petiang
5: apu tu udah masuk kes buli kurang kemayar itu nyatu rumah Dak tau dia lah kena miak sekolah kena boleh bakal jabot tu. Ya kedinga aku. Tau kedinga aku lah. Induk kesama ngau ku gawak bau pias din. Bisik nyebut. Anak ya kebas sekolah. SK kanyoknya. Sigi bisik madah ku lah. Bisik nemiak laki siku kena malubo. Lubo maksud ya. Suah mai lubo tu tadi. Mencuri, ngerampas, ngambil duit orang, ngacau nembiak bukai. Bukai jabut tu ajak ke suah dikacau. Nembiak ke nama lobonya. Seginan tu betul. Ndak entu berapa gak nembiak ke nama lobonya.
7: Hah? Siapa kenunik di bak sekolah jabut? Berani tidak ke ngacau ucau aku ni. Alih sabarnya. Alih. Alih ngaji ini dia tahu. Ucok sapanya. Ida nak nemu ini dia tu. Sikit bayar keliak munya. Sapa nak takut kini dia tu. Ada kini dia tu. Alah aku ngigak apa ini sida. Ngasuh. Ngajar nak sida kena mestinya.
6: Pama diri gede tu sanggau. Sanggau. Lalu kak gerinsa. Lalu kak kuda. Sabarlah dulu dia sanggau. Dengar ke dulu cerita aja buatnya. Ngai ke dia nemu. Udah kita lenak cerita berkenai ceritanya lagi baru kita nemu. Utai uli atur cara menanya sanggau. Anang terlalu kak nyerang-nyerang orang. Ih, kada kediknya ngelaban orang. Jalai itu gui nya bekar ngerai cukup makai.
4: Eh, siwah kupingnya pegai dia lagi angau. Begitu dulu nya. Eh, kak berjakau ngantik muda duduk angau. Nyoge gili gelas baik dia berjakuk ngaja jari. Duduk dulu ne berkitau nya. Udah nya dia berjakuk. Ndek to. Eh, bangang ngal ubah.
0: Nya. Ndak kita nya. Nya, meko ngai no sika kini aku. Ngai ke kita no peda tas doi. Kini ko aku nya ibu. Ibu banon, ibu minut. Lalu ka ka bukum tau. Lalu ka mentai bunga muitai nya. Nasib kaya nina nak terburut tadi. Pihak nina medak wayang peri kita nyata rumah. Makai ini kunyak kumbay nak atlet mutai nyari biar keliat nemu deh. Makai.
5: Baka kes boleh nemiak tu. Ukai utai ketau pansak lalu kaki kita ajak tu. Laban mayuh kes boleh tu nyadi di sekolah. Nak ngira nyak sekolah primary, secondary, bak college, palan pelajar tinggi. Eh, indah bau pis pen. Utai tuk suah nyadi. Laban boleh tuk kai seminak. Utai ke bisi abi ja. Ukai seminak utai ke abi baka kena jamah. Teliah paluk orang. Tang megak nyang kaum. Mulun orang ngerja pengawak. Kes boleh tu megak nyang kaum. Ngacau. Rundiang orang. Masuah rundiang orang tusut. Hari cara ngemelik orang. Ngemalu ke orang. Ngemaruah ke orang, bak mua orang mayuah. Nyak, kena suan nembiak sekedak tinggal sekolah. Bakal kes jabut tu sekali, meh.
4: Bak ya, nyak, kau aku inut. Aku nya ingat ke kes nembiak sekolah bak bukisna Sabah ke Parai, nyak. Ya, ke kena jamah nembiak ke sama sekolah ngoyang pelama ke udah nembiak. Nya balap gi ke kes bulinya dia. Nyo sampai kes berbunuh. Nyak, utai berketau ke dikenggai ke kita. Abalah apa inai ke nganju anak sekolah ke sekolahnya. Andal nganju anak sekolahnya. Nganju orang sedak yang ambil keboleh pemandai. Nemunya nganju orang anak sedaknya kena jamah, kena bunuh. Bala nembiak bukai. Nyautai ketau yang tadi ngainya. Dia nak diperhati ke kita nya. Lepas kita nemu apa inai sikit nganju anak kita ke sekolahnya tadi. Kuliah ke pemandai, ngambil ke sidang tadi. Mujur ke sekolah. Ukai kes boleh ke berketuknya ke neku nanggur sidang ya. Jadi nanti bisik kes berketuk tu nyadi. Bisik nembiaknya tadi. Takut kan nurun sekolah. Ngai nurun sekolah. Bayat tu berkenyak. Uji tu nyadi bakal kes bunuh berketuk deh. Nah, nama penyadi?
6: Ya, bakanya agak pailai kan anak. Nganju anak belajar ke sekolah. Nemu datang di sekolah, Din. Anak nyadi tukang buli. Malu nyurang, nyamah orang, nampar orang. Nyo sampai kena ban kenyawa, munuh nembiak bukai. Anak kada kenal jujung nyo tamat dia. Hanya, udah nyak, nama penyadi kita. Nyak, contoh ngagai nembiak ke luar dia, nyak. Anang berbuli-buli ke pengandiri.
4: Bak ya, amai munyi kode tuai rumah ya. Balan biak, nah daya sedaya yang kira ke apa yang daya sedaya malu. Kang agak kes buli bak sekolah, ngerigang-ngerigang ke diri yang nakut ke biak bukai. Maka kes bak sabahnya, nya. Nyo munuah nembiak bukai, nak ke kes begitu nyo depedak seluruh dunia nya. Apa indai kita malu, kita empu pun malu. Kini tunggak kita deh, hati nyo di jail orang.
5: Ya nanti ke kes ke kalak dibaca aku tahun 2023. Mayuah kes boleh bak sekolah dirikut ke upis menteri pelajar. Kak 5,000 lah kes tahun 2023. Jauh nikik nanti dibanding ke kau tahun 2022 ke seminak ngerikut ke 3,000 lebih ya. Tok ke dirikut tok bentau gi kena dirikut. Engkau bisik makaku engkau bisik ke sengaja dilalai.
7: Untai ke dikengai aku ngai ke jabat jabut tok dilalai ke sekolah. Rire nemiak ke nama lobonya nak jabut nemiak bukai ke tunai ialah di keduanya. Alang-alang ya udah ngacau ucau aku. Awak aku mansang ngakai ke sekolah sekali. Report kes nemiaknya. Beli cikgu guduk udah pindah. Pihak sikit aku mah ngasuh ya nangkap nemiak ke nama lobonya.
6: Dito sangau. Lalu tak muntang-muntang kutai dito. Lubungnya pun bisa ya pindai. Anang tak lalu kak nangkap anak orang nyak memang upis menteri pelajar nubuh ke komite anti buli buat sekolah ngami kamu tak penusah begitu ngacara kebetul laban miak tu agen miak ngai jadi diputar kita ngena utai ke kasar-kasar menteri pelajar mega sangau begempung ngoraban polis ba mutar perkara kebetau.
4: Oh bu, amai gede sangau. Dek suka teh jaka nangkap anak orang. Dini jaka nyadi di pihak kedai. Ujung-ujung dek tangkap polis kumai polis membuli di pihak sekolah. Teh di bangar gergap ke sekolah kian kang insai anak orang dien. Biak lari menyi kumai apa nyamuan dek ngau. Ana maya ulah dek.
7: Jelak ke sekali ngono miaknya. Ngamai kia baduk ngacau orang. Nanti nak tahu tangkap tu buah. Damai agak tangkap. Ayan ke sebelah pis buah. Lalu orang bahas sebelah tu tuak ngamik ke. Ya malu.
5: Tik anang sebarang disangau. Nyak, nak dai me tahu. Tahu tinggang hukum nemu dek. Tinggang hukum baru Akta Kanak-Kanak 2001. Akta 611. Ngagai orang kenyadung gambar kah video kah. Tau kenayan ketembiak kebisik berkawal ngau kes buli tau ke kes jenayah. Mana medisigi ngeriput perkara tu terus nyen ngegi sekolah kien. Baik terumah. Tik dingai maik terumah. Baik pengulu kita ega pengulu sati yang baik di sekali kien.
7: Yanti aku ke sekolah sila sekolah nak nemu ngaturnya ilak. Sikit caruat pampil apaan aku. Aneh kan aneh ketembiak nama lubunya sila. Tuai rumah. Bisa hari dek pergilah ngau aku bertemu balap pengajar sekolah kanyuak tau. Dia nemu lagi biar kau ngari ke aku.
6: Pergilah, baru tentu lantang kau tu sanggau. Bisik bawa aku bawa pes di out. Kami pergilah. Lusa aku nganjuang dia ngari sekolah kanyuakin kah?
0: Okey. Nasib di bawa pergilah ayak ke rumah. Very good me ayak ke rumah tu. Laban aku buku buah bukanya. Laban aku sigi bedau ke sekolah seminggu tu. Sagi-agi balut kaki kutu. Balut kaki mumia firawan kutu. Bedau dibuka lutut cambian. Aku sigi ngai. Mati-mati ni aku ngai. Aku nurun sekolah. Nya biar aku tecat. Ngai aku nurun sekolah. Sagi-agi aku balut begitu.
4: Nyo ngelimpang aku bisik ke ada baca aku umpah lama berita bisik mehayan kurang kelimpah hari kita ke boleh ngeriput ke penusah kes buli ke nyari buat sekolah tu masih mayuh megak bisik cara bukai kena ngeriput ke kes buli ke nyari buat sekolah tu ingat dia ngau anang nyudempu kemansa yang ke sekolah kian kak nginsai anak orang kengacau yang buatnya ini nya kenyadi bukannya
7: ya begini cara ya banuan ni muka aku dekat ngenak caranya
4: nah nya me reportnya tadi tahu dia anjuang kita ngenak internet nanti kita intari bisa lah internet buka kita website sistem pengurusan aduan awam tahu ke dikumainya tadi SISPA jadi ngenak email adubuli@moe.gov.my tau ke kita ini tadi telefon ngagai lumur telefon ke bisa disedia ke sedaya ya 0388849352 tau ke kita ini tadi tau mesej ngagai lumur WhatsApp sedaya ya 0148009325 nyan nombor WhatsApp yang ngau tau simpan dek. Jadi mayuh mega aku meda akta tau ke hukum ke tau ninggang orang ke ngereja penyalah buli ke beketuk. Jadi bakal nembiak ke 13 ikut ke malu nembiak sekolah vocational di Sabah ke empat lamanya. Nyentuk ke nembiaknya tadi nyo parai. Jadi sidak 13 ikut tu kat di tasat bak baru section 302 kanun kesiksaan. Nemu dia ngau?
5: Bak sekolah pendisik megak dipadu ke bala pengajar tu dipadu ke bak pengawak merik konseling. Pengawak merik konseling bak perkara buli tu. Kati kita bak sekolah dia jabut. Amat bisi cikgu konseling beketuk kita dia jabut.
0: Bisa ya, ibu menawat. Tak pengajar ke konseling kunya, pengajar lelaki. Nya aku tak ada rindu-rindu de konseling pengajar lelaki. Nga ini aku de konseling sidaknya. Nga so aku nga inuruan sekolah lagi. Cuba taso sidak pengajar induknya, pengajar induk mitak-mitaknya, cikgu ujo seliannya. Okay. Nak ibu taso orang di konseliang, aku ngasuh ya konseliang. Aku mpu nganjuang diri ngakai bilik konseliang. Tangianya, ukai guru konseliang. Masalahnya, alanya tadi, dinya deng ngonseliang aku, ibu minut. Dua hari dua malam aku duduk petungak ngoyak kak maku semina berhenti kemai aja aku berhenti kemai berhenti bira udahnya duduk dia baru kak maku
7: pengajar konselir laki tak buat nanti bekanya anak lawan aku ngeriput ke sedek ngakai sekolah
0: namun dek pasai perut pengajar dek namun dek ni nyobaka perut badak air namun dek badak air hempopotamus kurang dari ke orang putih hempopotamus badak bayi ini nyak say nada isi gak suka kekekekeli nyak meko kap misi mau stres itu pemain anak dalam lapirnya mau stres pemagai awak kotoku aku tuh patuh tusuk terundian nada iku nemu dekan seliang orang bakanya
5: ya tajak pen kita ini ngajakku jabut tu kat setengah-setengah tang amat bisi betul teku jabut tu kebenaran nanti kita akan medak menua buka itu kai Malaysia aku yang menua luar Malaysia tu mayuah namiak sekolah ke munuh diri kenapa serat temunuh diri nak tan dibuli dikelanyah dikelesi ke namiak bukai bak sekolah
0: nya bekebuah aku kengai nurun sekolah sagi-agi kaki aku tu bebalut nya ujung-ujung aku tu lagi aku nak tak nanti tebul di kelolo kurang di kembali kurang munuh diri aku tu lagi ngantung diri nyelam diri alamai najun diri di pucuk gawang aku tu lagi
7: dia jabut ya kempang dia munuh diri nanti dia munuh diri. Ah, bapangan ngulam buka yang dah lapi yang gila kak dek.
0: Nadai aku nyadikan mula diri. Aku tu lalu bedau bebini aku tu ini. Bersunat ke bedau tak sotai. Ya kena lapi yang nyak memadiaknya. Nyampau aku teka siapa. Mula diri siapa ke ngibuan gila.
8: Ya, ucau. Untuk saya boleh nembiak bak sekolah. Nak tahu di pedas nembiak mah tahu cok. Lepas tu tahu ujuan ke berbari nyawa. Tahu ujuan ke nembiak ke nak kuliah nagang pengeringat masuk rumah Pak Suang. Nyalai sama apa kita bergempuang ngambil ke penusaha buli tu nak balatnya di sekolah. Palan dua belajar yang kawam alai kawak. Jadi ulah ke ngeluluk keririknya di sangau nih si nanggai. Jambut ngotuai rumah peti yang merini liben. Minuat munika midi lalu banu melati padi. Program lanau luai tadi dikeluar ke munika midi. Anak kesal.

Dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho. Ngau YFM. Segulai sejalai.

0: Kuching.
1: YFM 101.3 Pergerak Sejarah.
2: Ya, sedar lemai tu ya, kena ke hari 3/5/8 tahun 2026. Terima kasih kita kagi dengan kami di Selampur, menua kita di Sarawak, Bumi Kenyalang. Muka pia sehari tu ya, 3 jam di konti sedar lemai engkau di JMA. Tau ke tiunggau lagu keterubah ya, What Rock. Lagu terbaik kita ke benun terbaik jam kena tu dengan kami dalam peringkat pengangkut Jumat. Bajal Alun ngami ke Assalamualaikum datang ke Palan ke di 7 di Bandar Kuching lemai tu ya. Kira ke mana hari kita ngarap ke sebelah ngau menua kita lah lemai tu ya, ngami ke Muntang nyamai do kita nyak mindah lemai tu ya. Lagi kita berarti ke Gayari ungkup ya sehari tu peringkat pukul 4 lemai 5/8 dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Apakah sama berjam ke terubah mengenai ke pesan berat tangnya pukul 6.40 minit. Lemang itu lagi. Ya, hari lagu What Rock terabai. Nginjau lagu Ranca Ari Richard Lee. Ngau lagu Pucau Nani yang lelengau. Kedua lagi nginjau lagu Hilary Ukai Selatan Tua Begulai Sedalamai. YFM Segulai Sejalai.

0: Tuan Reba, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk ke nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nitiah kapan siap ke penyalai ku. Pis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layap 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dinin nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita dari YFM Iban, RTM Kuching.

Ya, 3 jam di Counting Down DJ MA. Kita ke Baru Datang Imbang Rumah. Tentu ya, terus ke kebun ngintu tak imbang rumah nah. Tempat lagi balai induk kita. Ya, kebun berapi muka jam ke dia tu. Tahu ke udah mansau ke dia tak ke depan tu. Okey, benar dengan kami. Terima kasih memangnya. Berarti ke gari kita untuk lemah itu ya, 548. Okey, bisa hujan bang sekedandur di Kuching, Betung, Serikai, Sibu Mukah, Kapit, Bintulu, Miring, Limbang. Ada hujan di Serian, Semarah, engkau Seri Aman, malam lagi engkau tumu pagi lagi. Ia mesti hujan abad sekedandur di Kapit Miri, Limbang. Nada hujan di Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu Mukah, engkau Bintulu. Gaya tasik di benua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpupu dari barat. Engkau pengelaju ia 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Kesua pengangat engkau penyelap di kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, kami mengat tahu didengar secara online kena RTM Click Channel My TV tau ke kena channel Astro kita 871 lemai hari 3 sadar lemai hingga tu dapangan nganti penduduk Monica Midi lemai tu neh. Selamat datang di rumah kita dengan Madam Doris. Mending ke program kita Ibar Rantau Jalai mulai ke diri ke matang. Okey, berjimat bak Jalai Alun. Lagu rancari Nick Refriensi Ngau Sila King Adan pengurindu lagi Marilyn bersumpah masuk neraka.

0: pesan berat meri awak ngagai. Pengari kita di Sibu, ngau hello wai Sibu. Okey, berita ke baru diterima kita lemai tu ya. Dikenatai ke hello wai Sibu, ngau Lucia Thomas. Okey, Lucia Thomas.
1: Okey, peningat meres lama lemai ngagai kita ke bisik mending ke hello wai Sibu ungkup ke lemai tu. Nyadi berita ke dekat dikunci aku ngau bala kita ke bisik. Mending ke report ke debat aku hari Sibu berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang atau ke SKS 2026 ke dekat Berengkah Diatur Pak Menua Serikai hari 7 hingga 9 hari bulan 8 2026 Pak Kompleks Sukan Serikai. Jadi dalam tempoh 3 hari itu lah dia ada bisa 45 IT agensi perintah, lalu bisanya dia ke 141 IT servis perintah ke dekat di kunci ngau orang keratai tau ke bala kita ke ngau nguluk program Sarawak Ku Sayang Maya Nyailak, lalu ke skeleto di Serikai dia ada melabak ke 30,000 ikut orang keratai. Jadi yang mega peringa mayuh mega program ke mana disedia ngagai bala kita keratai bisiknya konser rakyat ngau malam budaya, bisik pengawas senarobik, suka rakyat budanya berjalan kaki bergulai ngau premier Sarawak serta megak munyi kaku hari pun tadik bisik pameran ngau kuanta perkhidmatan jabatan kerajaan ngau swasta budanya apa program ke bukai dia bakal bandua ke sebedau tu megak dia bisik cabutan bertuah atau ke tiket bernasir ngau barang emas keberga RM15,000. Jadi kita kesemayak ngau menuahnya tau datang ngakai program Sarawak Ku Sayang dalam tempoh 3 harinya ni nemu nyangka nuan siku hari orang kebetua ya boleh ya cabutan betua atau ketika bernasib keberga RM15,000 ya. Bisa pengawal berjual hari bala orang dagang api yang menggak bisa nur makai kedekumai ruai makanan au jadi nya antara program-program kedekat diratur nyerumak ngau program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bagi menua kita di Serikai. Jadi aku ngarap ke sama belak sampah kita laban kami ba RTM di Sibu muka peringat mayu bisi nyedia ke tau ke muka mini studio luar kita datai lalu bertemu ngau bala pengelola program ke bisi ngulo program SKS dalam tempoh 3 harinya ilah ya. Jadi hanya nak berita kedepan aku baka ke sekali tu bak program Hello Wai Sibu ngoto aku Luciana Thomas Kasa nyuruh ke direk mumpuk dulu bye bye.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Limpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
2: Ya, bila kita kembali muka radio ninga kami, terima kasih datang dur jam duraku maca pesan ke bisa diterima kami di YFM mengenai email atau ke nombor WhatsApp kami di konti pesan ke terubah pesan pemati datari kana anak nyambang tau ke apa indak madah ke apa yang nyambang anak melanau dan ada 4.8 baru mah panjai sedai empu niang nyambang anak melanau dekat di intu balamanyuh kena kari 4.6.8 baru mah meri anak Seliman di luar Kelau adakah dianjung ke pendam kena ke pagi 7 hari bulan 8 hari 5 pesan ditujung ngagai semua kaban belayan ke ngelala niang tu di Jalai Ulu Julau Balaba Jalai Wak Jalai Buku Jalai Budu Jalai Dayu Jalai Ulu Marau Jalai Entabai di Engkamup Jalai Genegak Ulu Sekerang Rumah Nyikuh Nanga Merurun Julau Bala di Rumah Barandah Merurun Julau Ngau Bala di Ulu Julau Ngau semua kita ke ngelala niang tu dipindah datai ngesah penusah rabat tu ya. Pesan kedua, pesan pemati muka datari Davidson Kiba anak janting dari rumah Edward Anding gensurai layar betung madah ke menantu ya. Pilimon anak Wat udah nadai 3.8 niang dekat diintu balamanyuh baru rumah Edward Anding gensurai layar betung kena kemalam hari 4.6.8 dianjung ke pendam di Jalai Saka di betung kena ke pagi hari 5.7.8 pesan dituju ngagai kabar belayan baru rumah panjai sepamakai di lubang Lubau Baru, Lubau Lama, Meribung Layar di Nanga Ajau, Sekatap di Engkuranji, Dabuak Melayu Ilik, Rian Batang, Bala di Nanga Jelau, Jelau Atas di Bebangai Kibak. Ditujuh mengagai kabar belayan, ianya Tua Rumah Kira Anak Kanyan, Terumah James Anak Ngali, Terumah Cuang Anak Kesang, Terumah Kujat Anak Dundang, semua bala tu, ba SBS Nanga Jagoi Ngemah di Kenawit. Nuju bala di Nanga Jagau Kenawit, di Nanga Niruk Kenawit, Nanga Ngungun, Nanga Kabah semua terdiri Kenawit Bala di Lacau Ketibas Brunei Sibu Miri Kucing Seri Aman Bintulung Gau di Semarahan Gau kita akan oleh dirintai ke Ditumagang dipinta datai Samangsah Penusah Pemati Niang Filimon Anak Wat Barumah Edward Anding Gensurai Layar Betung kena ke 6.8 ngintu Niang tu dianjung ke pendam di Jalai Saka kena ke pagi hari 5 7.8 penerang kesil atau telefon ngagai lumur tu 010-467-0820 tau ke 011-2325-7613. Ngelih ke pesan ketiga pesan datari Douglas C.G. John madah ke undi anak geman tau ke laki mesah anak ringgi tau ke Apai Harrison iaitu dah nadai kena ke pagi 4.8 dekat diintu balamanyuh bak rumah yampu bak simpang lawung bakung miri rumah numpuk bak nebing jalai mayang ngubur ni antu bedau ditetap ke laban ke nganti penatai bala menyadia adakah demu penerang kezili lagi tau telefon ngagai anak ni antu Harrison undi dengan lumur ya kusung 17806647 pesan dituju ngagai semua kabar belayan ba ulu anak tatau sungai sangan tatau di Selangor Muka bintulu kucing milinggau di sebarang alain durdiau kita kenala niang undi anak geman. Ngalih ngagai pesan keempat datari ex-counselor Boni anak Aliang pesan dituju ngagai kabar belayan di Nangadap, Bawan, Kenawit Miri, Bintulung ke semua kabar belayan di sebarang alain Dordiau pesan tu madaka Mary anak Lenguak Mary anak Lenguak tau ke Indai Boni udah nadai kena ke 5.8 sehari tu tadi pukul 11 pagi niang dekat diintu balamanyuh baru rumah Sidaempu di lot 445 lorong 3 di kampung Piasau Utara Miri, penerang ke silik atau telefon ngagai Boni 016-659-7783 atau ke Linggi 014-877-3515. Pesan kelima, pesan pemati datari ranti anak Sabai dari rumah Siti di Tisa Ulu. Pesan ditujung ngagai kabar belayan di Tanjung Rembai, batua rumah Kristina, lidung pebarumah rumah Acin Langkang, rumah Andrew Langkang asal Baladi Sembayang, barangan debuah rumah Panjai, Kejemut, Tabut, Tembuang, Buyung, tiga barumah Kubal, enam buah rumah Baladi Empaku, di Empaku Undup, rumah Dai, rumah Perancis Kaung, rumah Romanio Nangastrang, Baladi Tajur, di Sebaka Lipat, tiga buah rumah Panjai, Baloi Skrang, Bakas Baram, Baladi Bunut Skrang, madah ke Jana Anak Ujai tau ke Apai Sylvia, udah nadai 4 hari bulan 8, niang tu nadai bak hospital Miri, dekat di itu balmanyo kena ke malam hari 4, 6 hari bulan 8, dianyong ke pendam kena ke hari 5, 7 hari bulan 8. Pesan dituju ngagai semua kita kenalan niang tu, inyak niang Jana Anak Ujai dipinta datang ke rumah Siti di Tisa Ulu. Okey, lagi aku dapat baru pesan ke bisi dianjong bala kita bak renggat kedua lagi. Terus ginjau Jeffrey Molly hingga lagu ya Ati Penuh Pengerindu.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Ya, terima kasih kita kagi milih kami jadi ke stesen pemerindang hati kita. Sandar lemai itu ya. Nampak berpesan berenggat kedua tu ya, pesan ngetas ulit datari Lawrence tau ke Wat Kiran ngari ke sidaya sebilik. Mada ke pengau ngetas ulit niang menjadi sidaya Mida Misa anak William berawah. Pesan dituju ngagai semua kabar belayan ya kejauh ngau semak kita kenglala niang Mida Misa anak Wilson berawah. Pengau waktu dekat dia tu baru mah Petrusia Augustine Sungai Bangkuang di Kabo Seratu nguan ulit kena ke 7:08 malam hari 5 ngetang sulit kena ke 8:08 hari 6 pukul 6:30 minit pagi. Pesan dituju ngagai semua kabar belayan kengelalan yang tu dipinta sama datang kalai penerang ke silik tau telefon ngagai Wilson Berawah tau ke Apek kena lumur ya kusung 11-159962 75. Ngaling agak pesan kedua, ianya pesan ngetah sulit ngau berantu datari minggu anak anjum, ngau pandang anak nyawo, pengawa ungkup niang anyap anak jilan tau ke indai manai, pengawa tu dekat jatuh barumah jiliak, anak labang di Mungguk Sabun, Jalai Dijih Meruan, ngetah sulit lemai hari 6-8-8 tahun 2026 pukul 9 malam. Pesan dituju ngagai kabar belayan di sepemanjai Jalai DJ Selangau, Ulu Selangau, Ulu Mukah, Bukit Dinding, Pasai Siung, Lemanak Lubuk Antu, Bala di Seri Aman, Sibu, Bintulu Miri, ngau semua kita kendaulah dirintai ke Dito Magang, kenalan ni yang anyap, tau ke anjap anak jilan, dipinta sama datai magang, kalai penerang ke silik telefon ngagai Minggu Anjom, ngenak lumur ya, 019-857-1461, tau ke pandang anak nyawo, 011-262-629-203. Pesan ketiga, pesan ngetah sulit datari luga tau ke indai ngiak. Madah ke pengawal ngetah sulit niang indai ya. Niang lidung anak alam tau ke indai luga tau ke indai ngiak. Kena ke malam 8:08 pukul 8 malam. Ditangkan gau pengamuai entabalu pukul 10 malam. Pesan dituju ngagai kebab layan di Pelilia Seri Aman, Sekerang, Serikai, Pakan, Sibu, Semarakan, Tatau, Silas, Tabau, Tebas, Binai, Serak, Bala di Sekabai, Ensai, Ulu ngau baru, Bala di Suai, Niah Liam, Dimiri, ngau semua bala kita kenalan niang tu dipinta datang ngagai rumah Philip Anak Bagong, Sungai Silas, Jalai Ulu Sebawah di Bintulu. Pesan keempat, datai dari pengajar Angela anak Perancis, madah ke pengawal ngetah sulit niang pengajar Stanley anak Deri, iaitu dan adai kena ke 25 hari bulan 7 atau tadi, pengawal ngetah sulit diatur 8 hari bulan 8, bat lot 12476 Palm Villa 3 Jalai Katibas Taman Tung Kemiri, pengawal diatur pukul 7 lemai. Pesan, dituju ngagai semua kabar belayan kengelala niang tu, kita ke diau di Pelilia Kuching, Rian Lubuk Antu, Bunuk Sekerang, Sibu, Bintulu Miri, Ngau Limbang, dipinta sama datai ngesah pengawak tu. Pesan kelima, datari Petruzi anak Bujang, madaka pengau ngetah sulit niang ini ia, Penny anak Engkilan, kena ke 8:08. Pesan, dituju ngagai kabar belayan, batang Sebungan, batang Kelabat, di Sarau, Sujan Pandan, di Sebangat Sebawah, Bala di Naman Durian, Suai Niah, Nanga Jelak di Lebuh Antu, Rumah Tiut, Sungai Setulan, Jalai Kuang, Latatau, Bala di Kejaman Baram, ngga semua kita kenalan niang ini ia tu, kena boleh diperintai ke Dito Magang, dipinta datang ngagai Fusiu Batu Nam Jalai Nyabau Bintulu penerang kesiliak tau telefon ngagai lumur tu enya 013-8369-1142. Ngalian ngagai pesan makai 100 hari ngami entabalu serta pengawal ngeregang, pesan tu datang dari Albert anak Danji ngari ke sidai sebilik. Madah ke pengawal makai 100 hari mua entabalu ngau pengawal ngeregang apai sidaya niang apai inya niang Danji anak Ain kena ke 8:08 pukul 10 pagi hari 6 barumah berandah Tanjung Rirang di Seri Aman. Pesan dituju ngagai semua kabar belayan kebisi datai maya penis Sahara Batu tadi, engkau semua kita ke ngelala niang tu dipinta datai magang ya. Penerang kesili atau telefon ngagai Albert Donji ngena lumur ya kusung 11654 8643 kusung.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, lagi aku nampung baru macam pesan berenggat ketiga. Saya kaban kita ingin tak sebut nak lama ni. Jam kita 2 minit lagi nyokap call 7 lemai. Terus nginjau Niang Jeffrey Nyaloi. Engkau lagu ya ukai sengaja enggai jadi.

0: tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punyau? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawang dek? Nama dek kau pindah. Pe ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Ih, nah benda aku yang kuat teh di tu dek. Muai sudah tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lala orang per radio dek pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelelek diri nyangkau kade. Uji tebak aku, jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah, penyamai hari satu nyentua kari namnya gawak jaja. Nanti hari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi yang munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Ya, ketemu aku. Sebenarnya lu di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Nah patut nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta mega balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengan curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ia. Betuluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimbun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kepoetin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung peniau nur kita diau. Nada Edis, nada medenggi. Pesan tu Ali YFM.
3: Hai, aku Usip Ari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita ulen mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus begulai sejalan hingga YFM.
4: YFM, YFM, YFM.
5: Seri Aman.
4: 89.5 MHz.
6: Ya di selampur benua kita Sarawak Bumi Kenyalang kita kali ini dengan kami Sada Lemai. Terima kasih 7.6 minit lemai jam kita ini. Okey. Pesan baru ngat ke penduduk itu diterima. Ianya pesan ngetas ulit dari Turima David Anam Manggit dari Ulu Sungai Naman di Sibu. Pesan madah ke pengatas ulit Niang X Turima Manggit Anak Burung atau ke Pari Teresa pengamat diatur kena kiri 6.8.8 nguan ulit pagi hari minggu ngetas ulit ya. 9.8 pengawal tu diatur bah rumah numpu ainya di tuan rumah David Anak Manggit di Bukit Burung Ulu Sungai Naman di Sibu. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Naman Sibu, di Durin, di Mawung, Bejait Kenawit, Sepasir, Bawan Kenawit, Bawah Burak di Oyak, di Sungai Pak Sibu, Julau Nanga Maga di Mukah, Bukit Keladan di Selangau. Ngagai semua kita kenalan ni yang ex Manggit, ex tuan rumah Manggit Anak Burung tahu ke apa itu Royce tu kalau pernah ke Silia tahu telefon ngagai David Manggit dengan nombor 0135805645 tahu ke Sintan David dengan nombor 0112518024. Pesan ngetan sulit Niang ex Sergeant Belikau Anak Gol. Pesan tu datang dari Steven Anak Belikau tahu ke Apai Linton madah ke pengawal sulit Niang Apaya ex Sergeant Belikau Anak Gol. Pengawal tu diatur kena ke 8 hari bulan 8 hari 6 pukul 8.30 minit pagi bak rumah Steven Belikau tahu ke Apai Linton Kampung Sawang. Pesan dituju ngagai bala di Sungai Gant, Sungai Yung, Sungai Suat, Sungai Mujung di Entawau Baliah Batang Baliah, bala di Batang Rajang, Sibu, Kerawit, Bintul, Miri, Kuching. Gau semua kita kenala Niang ex-sergeant Belikau Anak Gol. Dipinta datai magang kalai penerang ke Silia. Tahu telefon ngagai Madeline Belikau nak lumur 0162-00-9632. Tahu ke Maria Belikau 0138473-400. Pesan ke penudi tu nya jaku padah, jaku gerah tau ke jaku pesan diterima datari Upis Porkeso di Sibu. Ianya pesan ngiga aris tau ke waris ya. Jadi pesan ngagai bala aris niang Roslin anak Anum ia ke udah nadai 5 hari bulan 4 2026 tu tadi bala kita dipita datang ke Upis Porkeso Sibu ngau naka penglengkang selaba besi pengawak ke dekat diputar ke bekaul ngau klaim skim lindung kasih ni yang tu tadi kalai address ke penudi ni yang tu inya bak rumah Michael Tandang Sungai Selidap di Bintangor bala kita ke ngelala bala ni yang Roslin anak Anum laki ya bala anak ya tau ke sidak ya diri sebilik atau nampuang pesan tu ngasih sidaknya datang ngagai Upis Perkeso di Sibu bertemu ngau Puan Stephanie Lewis ngena lumur ya tau pernah saya lihat tau telefon ngagai Puan Stephanie Lewis ngena lumur ya 019-602-8357
2: Olaga Olaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
6: Ya, balik kita ke Diau di Semenanjung Malaysia. Hari ini dengan kami secara online hanya channel Astro 831. Terima kasih ya. Bagus sama 7.30 mending ke berita lemah dari kami di YFM. Paul Erika Kendal Semih Aik Mata Keluarga James Ruai Minta Ampun Laun Datari.

minta ampun laun datai lagu kedibai James Roy. Okey, di bau kalai begau begak pagi tadi ya, sebuah sekolah secondary di bau kalai siku pengajar ditemu bapa di nyawa dan tak bernyawa lagi dalam rumah agu tu ni tiah ke penerang hari. Kepala polis sepilih bau seperti yang nama Haidi A. Rahman yang dah mangsa tu berumur 55 tahun ditemu kira kerbah ba lantai rumah agu tu udah ia kena mujur ngenatai ke diri ke kelas. Nitiah ke jadual ke udah ditetapkan ke like polis nerima senentang penuh 1:08:53 minit pagi. Sebedaunya dia siku pengajar madah ke mangsa tu tadi madah ke diri dekat ngagai rumah agu dah lama tang 20 minit udahnya. Ia muda mangsa tu tadi nak mulai ke diri ngunjuk yang ngabas ngagai rumah agu tertemu ke mangsa tu udah rebah bak lantai rumah agu bak sebuah sekolah secondary di bau. Ya kalau itu buah itu ditetap ke udah ndak bernyawa. Pemeriksa berubat ke datari hospital bau 9:08 minit pagi. Kes dipasuk ke dalam kategori kes mati ngenyit SDR. Kalau pansit sila mengga benuang dipercalai ke. Okey, bala kita engka nyenda nyama isi kini wai. Okey, lemai itu tau ke berapa hari udah anang lembau makai ubat anang lembau nganjung derimpu berubat neh. Laban semua kita ikat gerai magang anda boleh gerai cara klinik cara hospital kita milih plan B nemu-nemu lah kita neh. Agar ke semua belah gerai nyaman kita ngerja pengawal ninting hari ninting jam gil bergaung kisah maya sekolah udahnya screen bila cinta di Dusta 7:30 mending ke berita lemai hari kami di YFM.

Jam kita di pukul 7.30 minit lemai. Selamat dengar kami nak buka berita lemai hari YFM Iban Kuching kena ke lemai hari 3 serita 5 hari bila 8 tahun 2026 ke terbahaya batang berita. Rakyat di menua tu dah diasuh nguasa teknologi AI ngau pengelandi digital. Unimas mai ubah ngagai perkara pelajar dengan teknologi digital ngau AI. Pengelikan menua patut dijaga seraris ngau pengawak kenyaga hak mensia. Kita sama mending ke isi berita. Rakyat di Sarawak dah diasuh nguasa teknologi pemintar tiru tau ke AI dikena ngangkat ke penau orang bak pengawak belajar mansik engkau gawak setipak engkau pemansang teknologi kemayar itu. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas ugah embas madaka AI dia tu nyadi teknologi ke cukup berguna dikena ngubah cara mensia gawak belancar engkau mansia. Ia maksud ke jakutu ngagai pengarang berita udah yang berjadi hub pengalaman digital tau ke Dex Hub by University Malaysia Sarawak Unimas di Kota Semarahan. Dato' Amar Douglas madaka Sarawak tu cukup bernasib lah berbisi Dex Hub di Unimas tin jadi hub keterubah bangsanya di Malaysia. Harinya bala nambia engkau orang kegawa perintah engkau company luar ulih nguna serta nerima latih AI ti disediakan. Berbangganya Vice Chancellor University Malaysia Sarawak Unimas Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid madaka pengawak di numbuh ke Dex Hub disadang oleh ngubah landscape pelajar. Perkara itu dekat dikemujurkan kena atur tengguna teknologi digital ngau pemintar tiru AI. Kerjasama strategik Unimas ngau Google megau dah mujur numbuh ke Google Chrome Experience Center tengujung ke manyuh macam aplikasi AI kebaru baka Gemini ngau Google Workspace boleh diakses bala anambia yang mana ke ini mas megat dekat berjalan ke program Chrome Grab and Go ngambil ke peringkat digital tau mudah hari diulih ke bala anambia mengena sistem loan Chromebook bersepadu. Kelibah harinya 70 orang kegawa ngau Unimas enggak udah mujur ngulih ke sertifikat Google Certified Educator. Pengawat di negap ke pengelikun menua patut dikerja seraris ngau pengawat di nyaga hak mensia dengan atur undang-undang di setimbang serta ulih beri hasil ke mana. Sapit Menteri Baupis, Menteri Besar M. Kula Segeran madaka batang pemarnya ukai pengawat di nentu sekali ke undang-undangnya patut digagak lebih terit tau ke lunggar lagi tang nentu ke undang-undangnya ulih nyaga menua tu engkau cara tindak nempayak ke prinsip kedaulatan undang-undang. Ia maksud ke jakutu bak bangunan parlimen bak simposium jenayah ke bekaul engkau penglikun menua. Angkat ke satu projek kompleks lumba ngamain komuniti ngau pengawak ngelantang ati igan ti berungkus semak RM5 juta. Udah tulis ke pemujur lebuh pengawak ti nyedia ke tambak projek tu udah tembuk. Tumu lagi hari timpuh ke diletak. Sapi Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Juwanda Jaya madaka pemujurnya ngayan ke perintah endang udah berbenar dekat ngerumban projek pemansang titau nguntung ke rakyat bak menua pesisir. Yang maksud ke jakutu udah ia ke nemuai ngabar sepalan projeknya di Igan Mukah. Renggat dinangkan ke tu ilak ianya pengawak ke ngagak manyebegah palan lumbak ngemain pengawak pengelantang hati serta infrastruktur penyukung tuliah berlabuh dikerja tak lama lagi. Berbangganya Datuk Dr. Juwanda madaka projek ngagak jalai kampung kebuau Teluk Daluh gabungan kecil keberungkus semak RM104 juta dalam pegai menua Mukah. Dia tu
sudah 98.1% tembu. Projeknya ditagak ke tembu gagak kena ke 23 hari bulan 8 tu. Pengawal tiagi dikerja bak projek yang megat patut semampai di kemata ngambil ke uliah tembu nitiah ke timpuah. Jalan baru ke panjai 18 km yang megat bisik 3 bengkah Jematan Semien. Projek yang megat uliah nyawup ngangkat ke pengelantang orang ke diau di Kebuau, Teluk Daloh, Gau Bungan Kecil. Kita datang berdiri ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching. Bak sekolah peringkat lumba ngamain ti lebih likun serta nyamai lagi dikenal oleh nyawang ngangkat ke pengelantang orang ke gawat bak sekolah kelimpah hari ti oleh nyukung pemansang ulah serta ngangkat ke pemujur pengawak kurikulum Bala Nembiak. Tuai Sekretari Politik Premier Sarawak Datuk Fazruddin Abdul Rahman mada ke pengawak ti dia ke kerban pelajar ke manahnya endang pengawak ti uliah nyam nempak rebak orang ke regas berpengurai serta uliah bersemekih dalam timpuh ke panjai. Datuk Fazruddin ti lalu jadi kaban Kunsil Negeri Tupung mansut ke Jakutuk lebih ia ke ngulu pengawak ndur nyerah ke tabak projek ngangkat ke pemanah gelanggang sekolah SMK Matang Jaya. Projek hari baru projek transformation menua pesisir RTP 2023 tu dipejalai ke kena belanja RM70,000 timungkur pengawat nyemin ngau ngecat gelanggang ke dia tu. Opis Pengerja Pengawal Perintah JPA dekamuka berminta ke program Derma Siswa B40 DB40 ngagai anbiak ke datembu perasa SPM tahun 2025. Bapak penerang ti dikeluar ke sari itu tadi JPA madah ke peminta ke programnya dibuka kenyau hari 1 tu kemari nentuk ke pukul 2 ngali hari. Syarat kelayakan ngau peminta tahu dikenatai ke dengan portal penajaan JPA. Yes. Program DB40 tu ianya inisiatif ke dikenal perintah ngerembai kagi akses pelajar tinggi ngagai bala anabia ari ruang bilik ke kurang penatai pemisi ke diterima dengah derma siswa. Sekedar bidang ke tau dipinta di tu ianya engineering gau teknologi, perkara pelajar serta latih teknikal gau sains sosial. Pekit pengelandik berjaga undur berebut ke Piala Cabaran Premier Sarawak 2026 dekat diatur 13 ngagai 18 hari bulan 8 tu berdewan Jubli University Teknologi Mara UITM Kota Semarahan. Begitu keterubah yang diatur dekat bisi 18 bengkah tim berlaban tidak kengau ngambil tu ianya Bala Nembiak Palan Pelajar Tinggi Perintah ngau Palan Pelajar Tinggi Luar di Sarawak. Pengurus Communication Strategic Angkatan Zaman Mansang Azam Sarawak Muhammad Hasnal Hakim Junaidi madah ke begitu diatur kena ngangkat ke pengelandia berfikir pemanah iring Bala Nembiak ngau pengelandia Bala Nembiak berjaku mansut ke penemu yang madah ke begitu endang diatur dalam jaku Inggeris lalu tiap bengkah tim dekat diasuh ngembuan habis senada yang 3 ikut kaban. Muhammad Hasnal Hakim mansut ke jaku tu bak RTM mensamanya mega udah diperansang datai medak renggat ke penudi bendar pekitnya ke diatur kena ke 18 hari bulan 8 bak Dewan Jubli UITM Kota Semarahan. Sekedar jalan besar di Bandaraya Kuching dekat ditutup berenggat-renggat kena kali 6 gau hari minggu tu alim beri awak dan orang atur Sarawak Energy Marathon 2026. Bapak penerang media Yasari tu tadi Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexa Naga Cabuk mada ke jalan yang dekat ditutup berengkah pukul 8 nyentuk ke pukul 10 pagi hari 6 bapak laman bangunan Sarawak Energy gau jalan Ismuf. Kena ke hari minggu jalan dekat
ditutup berlabuh pukul 12 tengah malam hingga ke pukul 8 pagi di Mungkur sekedar Jalai, ia Jalai Merikan Saleh, Jalai Pending, Jalai Pedungan Gau, Jalai Tun Abang Haji Openg. Sama dekat ditutupnya Jalai Sato, Jalai Tun Abdul Rahman Yaakob, Jalai Stadium, Jalai Kuang Libeng, Gau Jalai Merbau. Sama mensemenyuh udah dilalau Gau Jakuti Ngasuh sedang merambu dulu pejalai diri nguna Jalai Bukai serta dan ngengkah ke peringkat pengangkut batisi Jalai ke dipansa menyelumba tu diatur kena nyeliah Jalai Ari ke dedan. Di kena ujung ke berita lemai kita itu batang berita Diva Cabaru. Rakyat di Benua tu dah diasuh nguasa teknologi AI ngau pengelandi digital. Unimas mai ubah ngagai perkara pelajar dengan teknologi digital ngau AI. Penglikan menua patut dijaga seraris ngau pengawak kenyaga hak mensia. Berita lemai kita ni, lemai tu lemai hari 3, 5, 8 tahun 2026. Ditusun Monica Gary, hari bila berita RTM Kuching di Salin, Jonathan Giri, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: di muka 98.7
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak
2: Saritu 548 dalam tahun 1990 Chairman Induk Perkim Malaysia Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila nutup kurs dengan diketuai Nyongatur Jam kini pasuk 100 siku kaban Induk Perkim Ari Serata Menua Tu. Dalam Jakuya, dia yang muji pampang Induk Perkim Sarawak laban timujur ngatur kurs tu di Keterbaya di Sarawak. Ya megah madah kawam mesai ni tiang tahun pampang Induk Perkim dekat diatur Sari Udanya lalu dekat di penyadi Tunku Abdul Rahman. Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila harap kurang tinggal nguluk kurs tu dekat undia bersilih ke Penglebak ngau permusida dikena negut katur pengawak lalu nentu ke pemujur organisasi. Udanya Toh Puan Datin Patinggi Dayang Hajah Umi Kaltum disinyua ke sertifikat ngau tanda pemerik ngakai sida tinggulu kursnya.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Dan yang nak sini enggak lagi ya singkang hakai sih muka tu bersertai ke muncul nyikang gay petas final ACSJ ke 9. Okay, kita kaki dengan kami di Selampur nak kita serobu mih nyalang. Terima kasih nyawka nyikang gay jam ketiga sada lemai kita ya. Bila kita kering di berkongsi ke penelabak kita kau ke cerita hari bala kaban kita ya program ngenggam semangat kita. Malam tu lagi nih engkau DJ Sam kita engkau biar pemerindang malam. Okay, di India kalai penusah ampuh bah engkau tanah tu sur kenyadi maya hujan monsun ke nuntung menunya udah hujung ke 11 udah hujung ke lebih 100 iku nyawa berbadi kenyawa di bulan 7 tu tadi ni tiah ke penerang rasmi ke dikeluar keraban berkuasa di menunya engkau biar sehari tu tadi kalai negeri Assam tunggak ke timur lo India ianya negeri ke pemandu balak dia tuntua penusah ampuh bah ngau tanah tusur ngerikut ke 87 kes pemati habis megah di menua Siva Sagar 47 iku di report ke berbadi nyawa kalai di menua tungak ke Kerala di selatan India dia 15 iku lenyau nyawa 7 iku lagi berdau ditemu tungak penglenyau kalai lebih 300 palan pengenduh sementara sudah dibuka ndur ngenduh lebih 10,000 iku mangsa kenyau hujan banget engkau tanah tusur nyadi di menua nyanyau taya kenyadi di menua India. Kita lagi berperindang lagu rancak Rihani jengkau lagu ya cimit cimit udahnya kita nyingkang ke jam ketiga sadalemai.

kita dah nyingkang ke jam ketiga. Sudah lemai kita nyapa dulu bala peningat kita ibar fanpage kami ke Terubaya Boniface EPIMA. Di selepin dengan wan ke lemai tu minta lagu Rem Jana Bisi Maya Berpuru Semua Juni Band ke sini ingat kita di Miri Mana Gayari MA Monica Giman Selamat Bertugas MA dengan wan Ari Kakup Entabai minta lagu lama ABJ Buah Hati Dirampas Orang. Okay, Sandy N Bisi Nyapa Agnes Indah Robin Nyaya Selamat Bertugas MA di Miri dengan wan minta lagu Anderson Ngalai Kena Ia Merindang Dirimpu Meh Gau Kaban-Kaban Kengala Berjimat Pulai Lagi. Terima kasih Ros Liao Bisi Nyapa Mega Di Bayan Tasya Muka MA Lemai Tuk Mana Gari Benung Ningan Wan Stephanie Sanguang Bisi Nyapa Mega. Terima kasih Iba Binson di Sibu Jaya MA minta lagu Ngapuang Lalu Aku. Nak merindang semua peningkat kita. Aku sebanding ke program ngarap kata perindang Alice Spencer. Ok, bisi nyapa. Terima kasih Mami Abang Pon Arugula 9206 Nyaya Selamat Bertugas. Terima kasih James Pengiran Salisha Ganyan Mega Mana Gari Dipakan Lemai Tu MA minta lagu Anthony. Ok, lagu Igu Anthony akan dah merindang semua peningkat kita yang kau kaban-kaban ke ngelala Brody Muyam ke sinyapa. Terima kasih Lengunai Nai dengar kita secara online minta lagu nak merindang Doris kau tuar mahngadan apa Stanley kau semua peningkat kita ke lemah itu ngarok ke tepi merindang magang Andrew Ujai Masti yang MA mana gayari di sungai Entulang Baku yang benung dengan Nuan minta lagu kena merindang semua kaban ke ngelala yang kau jaga pesan ngarok ke tepi merindang apa lambai mga sinyapa. Terima kasih Tuan Jonathan Ryan MA Selamat Bertugas Dipakan dengan Nuan minta lagu Ari Niang Michael Jemat nanti sempat neh kokia Bundang Babeh Wai. Ok, benun dengan Nuan tu MA malam tu lagi bisi sembiang Rosary kami ya. Ngarak ke bala ke udah berjanjinya datai magang meh lemai tu lagi. Ok, ngarak kenyangkung pengawal sembiang Rosary ya. BBF Sado berkasih nyapa kita minta lagu Meh Franklin kena berindang kabar-kabar kenglala. Ngarak kita berindang Lina berkasih nyapa kita di Johor Bahru dengan Nuan secara online. Madeline Pang Megak di Kuching dengan kita Syai Manchin Catherine Robin Monica Maliah Bungang Dublin Kebangca Smith Ujum Tumbai Sinyapa. Terima kasih Buri Nyalu Anita Nyawai Roy Kuang Nita Sapit Kandang Gau Anita Nawai. Terima kasih semua Gwen Sanggup Aku.

Lagu Ridwan, lagu ya sanggup aku kira nda uliah lah. Mami Apple me lagu tu laban bisi mansa nama mentua mati kita. Okey, bila kita ke bisi pengirindu ba pengamal lagu kita ini ada salah tak datang ngagai konti konti wang kita ya sekali ke Limbang, Seri Aman, Bintulu, Miri, Sibu, Seri Aman, Toke Kucing, ungkap ya carta kenyalang bagani ke lagu tahu kontak bila penyampai ne. Tahu ke kita tahu ngelawan ngagai Facebook, okey, inbox kami ngambil kenyamai kita ngatur slot untuk kita nya berlagu. Nah, kita nyau kira ke datai ba penghujung program pukul 8.30 lagi mending ke main asal kita malam tu sanggai nyentuk ke ngagai penghujung program kita pukul 9 mending ke berita hari pusat berita di Kuala Lumpur. Terima kasih ya semua kita ke dah berkali engkau DJ MB engkau ya sari tu ya sadal main nganti penduduk Monica Midi ungkap ya lemai tu pagi lah kita bertemu baru pemerindang malam. Okey, lagu kedua ya penudi Saung Van ga lagu ya kemaya bertemu baru au malam pagi lah mai au pemerindang malam udahnya mendengar lagu sandai udah kalak sangkai berarti lagu utang mayar utang lagu kedua pinta peninggal kita kemarin eh. Terima kasih semua ngeroka terus seninga kami secara online RTM Klik channel My TV tau ke Astro 871 malam tu kita belalak ngawati ke Cikwil Lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana ya suara kita ke belalak semalam malam tu.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

dunga tangkuang buruang rayap manggom leka dinga liba sidan kapayang papan ay patuan narnuan sarito glak trumbo glas lampun rang kubur rumah ngatuan glak merah lampu tampak menang Sarawak kampuang padungan glak serumbuang lampu gantuang ay menang pangguang rumah besawan patuan narnuan glak aku anak laki memegai kunci pintu are panangam sa pintu malam hai glo aku keliang men nonton amir rangit apit penanggam pintu ngahujan glo kubujang jaga kuto pintu labang ratancang teguh datang gam semua kita basa megair dia bagi ban ae ba gaji ni kita elok tiap hari nyintiang nyelintiang ngabulan sampai bisi elok dah simpan di ngal iba bujang anjuang ke gudang ae jerit-jerit, injen jahit, narit kelamit, benang satra melihat tanjuk, dengar deruk, guntur

menjadi niang nanga air rupa pai urang tusad bilang tidak tujang lantang ada kira ae sino ati maku sari tenbah dilah sri gigi bak puni pun radio bari maeng sudah kacenae kusa megae

tuat nar kita dito glau ako ijau slanyau manua klabo tantu go nakala rari kaguo awah nganyawa glau ako ijau slanyau manua labang ae tandang kaurang kaklang nalan

Sarawak udah tampak sekembang dunia udah merok ngadika kita gendang orang sabaka sama di ngelibak jang ngemansang ke tali undangan.

kadang telok katapok tunjuk jaring nuan lagi laja manggi kemuda kukuat nyumilop ilop kalunggak baut besi barani kemuda jari jampat tau surat nemu adat lima kersi ae lebih jari ngik kemendan tuan kloni tungkat beriri jadi urang besai kado aku gelok tapak jari dua ae nemuan lagi demangi lajak muda kukut nyemilup ilup kalau enggak baut besi nga cina jari culin pandai main kapian pala talasa jari jampat ngontau surat nemu adat satuan nena raja ae lebih re jari ngink gampenin.

Bonamiti libasi keberani api ai ganjai nganyamai bengkutuk gelok kayu pok kenyang pudak suak petok bunso.

naik kiruam. Ae Raja Jipuan kedabai biluan rawan deras terbae gelo aku ai tikam ragis kuyan bini tuan tikam kraik ngelan mansang buliah sabulan pulae kok sejam beguai-guai saranto jalai ae ningo bariton tuan raja kedatai di menua Sarawak gagi ae tu kena aku nyiram simpan geman ngituan da buang ngalandai ae kena

Sudah dami pengulu sigat alai nguji katik keberani mutus kanapan ngambil pangkat bersaing nganamo dan siti sudah dami ae datuk temen gua munti kena iyo nekat ai pulau berani yo kebo dan ruat tup sindang bujang tau karaman

ngkut lagi unggal ai beram-beras ninggang kipas kapal ngajuling rapat uap jamatan gampeni kena antar motosikal nepan teksi baik orawan niti aluan musian nenang ria ae alum liat tomakit pak kupi alu pajak kedai ngami alu majo arak jambo.

0: kerja makai ngagaji bekal alak bintang tiga. Berani ngopi bisi umai tai serbat pelo empat pecap ngasanji bisi umai tai serbok pelo lima empat tungok balang ngarami bisi umai tai lunda jaya bisa nyapu mua darah ngani bisi umai tai jian ae batu tawas kepanepas mua ngari sapan ucuang jangainya mai arak ungkuang ketungku ayo kunsil betuang tulah busuang nyadik palok mantri sapa makaib jangainya mai arak bintang ae ketungku ayo dari nanang nya urang nudua ke gereja mangkuk sekolah upis asa manggang sumpah abang nyimpan uang ringgit ngalatin tang nangai ketau ngalwai makai jengai hai beramang kapi tuai rami kita sari tinggal iba bujang Sarawak labato lintang
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, bagusnya tambah. Tapi cara pengurusannya mau betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Lebih 35 ahli parlimen sedia bahas sidang khas RCI Tabung Haji. PDRM akan ditempatkan di AFSEC berkukuh keselamatan di lapangan terbang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Lima kertas siasatan dibuka Polis Diraja Malaysia PDRM berhubung dakwaan jenayah komersial yang dikaitkan dengan Lembaga Tabung Haji TH termasuk isu yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Dato' Rusti Muhammad Isa berkata siasatan dijalankan ikut beberapa peruntukan undang-undang termasuk Kanun Keseksaan Akta Tabung Haji 1995, Akta Syarikat 1965 serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Polis ramrakam keterangan saksi di dalam dan luar negara selain mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu proses siasatan. Sementara itu, sekurang-kurangnya 35 hingga 40 ahli parlimen dijangka mengambil bahagian dalam sesi perbahasan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung lembaga tabung haji DH pada sidang khas parlimen yang dijadual berlangsung 11 Ogos ini. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil memaklumkan yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul telah bersetuju supaya sidang khas itu dijalankan secara berterusan tanpa waktu rehat bagi memberi ruang kepada semua ahli parlimen yang ingin mengambil bahagian. Orang ramai boleh mengikuti sidang khas itu menerusi siaran langsung di semua saluran media rasmi sepanjang persidangan berlangsung. Pada mesyuarat sama, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerajaan mengarahkan beberapa langkah penambahbaikan dilaksanakan segera bagi memperkukuh kawalan keselamatan di lapangan terbang. Ia susulan penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia kerana disyaki terbabit dan kegiatan penyeludupan dada.
5: Pertama, yang melibatkan aviation security yang perlu ditempatkan anggota polis Diraja Malaysia kerana pada waktu ini pasukan yang menguruskan adalah dari kalangan polis bantuan. Dan pihak Malaysia Airlines Group juga akan diminta untuk menyemak semula protokol saringan latar belakang dan juga saringan kesihatan bagi juruterbang dan pembantu juruterbang mengambil kira insiden yang telah berlaku.
4: Dato' Sri Fahmi berkata PDRM bersama Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia terus diarahkan meneliti sebarang kelemahan atau kelompangan dalam sistem keselamatan yang berpotensi disalahgunakan supaya tindakan pembetulan dapat dilaksanakan dengan segera. Dalam hal berasingan, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerajaan sedang meneliti aspek keselamatan dan kemanusiaan sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung cadangan penghantaran pulang 5,000 pelarian Rohingya ke Myanmar. Menurut beliau, perkara itu kini diteliti oleh Kementerian Luar dan Kementerian Dalam Negeri termasuk menetapkan kriteria bagi pelaksanaan proses berkenaan. Perbincangan lanjut dengan kerajaan Myanmar sedang diadakan bagi meneliti semua aspek berkaitan sebelum keputusan muktamad dibuat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan Kementerian Sumber Manusia Kesuma menyegerakan pemprosesan 15,000 permohonan pertama pekerja asing bagi memenuhi keperluan tenaga kerja sektor-sektor kritikal dan menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata perkara itu dimaklumkan dalam mesyuarat jemaah menteri yang diperkerusikan Perdana Menteri hari ini sebagai langkah memastikan keperluan tenaga kerja industri dapat dipenuhi tanpa menjejaskan aktiviti ekonomi. Agenda pendidikan negara terus diangkat dan dimartabatkan Kementerian Pendidikan KPM dengan memperkasakan pembangunan modal insan menerusi program reformasi sekolah. Menterinya Fadlina Siddiq menjelaskan komitmen itu melibatkan semua jenis sekolah bagi menjayakan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035.

0: Fadlina Sidik. Berita seterusnya, cadangan mengenakan levi ke atas kenderaan elektrik EV kini diperhalusi bertujuan memastikan mekanisme pelaksanaan secara berkesan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani ketika menyatakan komitmen itu menjelaskan pendekatan itu berupaya memastikan pertambahan penggunaan EV seiring pembangunan infrastruktur pengecas yang mencukupi.
1: Belum ada deadline. Ini semua apa-apa benda pun, bila saya cakap ni, dia akhirnya pergi ke kabinet. Kita kabinet pun kita tak bawa. I just purposely throw the idea. Sebab kita nak, kalau orang tu drive EV car daripada Johor sampai ke Perlis, dia tak ada dalam ketakutan drive. Nak mikirkan kalau ada traffic jam, bateri habis. Contoh, I don't know where to check.
0: Dato' Sri Johari Abdul Ghani. Bukan semua isu berkaitan air berada di bawah tanggungjawab Jabatan Pengairan dan Saliran JPS kerana pengurusan sektor berkenaan melibatkan pelbagai agensi mengikut bidang kuasa masing-masing. Timbalan Ketua Pengarah Sektor Bisnes JPS, Insinyur Haznizan Daraman berkata, peranan JPS telah tertumpu kepada aspek perancangan, pembangunan, pengoperasian dan penyerahan infrastruktur berkaitan tebatan banjir, pengurusan lembangan sungai, hakisan pantai serta pengurusan sumber air negara.
2: JPS ni merupakan salah satu agensi lah yang melibatkan di bawah air. Tapi bukan semua tanggungjawab yang melibatkan air itu di bawah tanggungjawab JPS. Kita ada melibatkan banyak jabatan lagi lah. Jabatan ikan air, masuk jadi pengetungan, kan, indah water dan sebagainya lah.
0: Insinyur Hanizan berkata demikian ketika menjadi tetamu program Nasional FM. Luar negara. Usaha membuka semula Selat Hormuz dilihat semakin hampir mencapai penyelesaian selepas rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran menunjukkan perkembangan positif. Presiden Donald Trump berkata rundingan yang berlangsung sepanjang Selasa berjalan dengan baik dan laluan perkapalan strategi itu dijangka dibuka semula dalam masa terdekat. Sementara itu, portal Axios melaporkan Washington dan Tehran hampir memeterai perjanjian sementara dengan persetujuan Oman. Bagaimanapun, media kerajaan Iran menegaskan sebarang persetujuan hanya akan dimuktamadkan sekiranya Washington menghentikan ancaman terhadap Tehran. Sekurang-kurangnya 17 orang terbunuh selepas Rusia melancarkan serangan peluru berpandu balistik ke atas Kiev dan kawasan sekitarnya awal pagi Rabu. Serangan itu memusnahkan beberapa gudang logistik makanan, pusat penyimpanan serta infrastruktur awam. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky berkata antara sasaran ialah gudang, sebuah stesen kereta api dan beberapa kemudahan logistik. Rusia pula mendakwa serangan itu menyasarkan pusat logistik yang digunakan untuk menyimpan barangan pelbagai kegunaan serta komponen drone. Kerajaan Turki dijangka membentangkan rang undang-undang RUU di Parlimen bagi memudahkan pembubaran Parti Pekerja Kurdistan PKK sekaligus mengakhiri konflik bersenjata yang berlarutan lebih 4 dekad. RUU itu menetapkan mekanisme kepulangan bekas anggota PKK dari utara Iraq termasuk proses perundangan dan usaha mengintegrasikan semula mereka ke dalam masyarakat. Cadangan tersebut mendapat sokongan meluas di Parlimen dan dijangka diluluskan minggu ini susulan proses damai antara Ankara dengan PKK yang bermula pada penghujung 2024. Konflik yang bermula pada 1984 itu telah mengorbankan lebih 40,000 nyawa. Sukan bola sepak. Harimau Melaya menggalas misi wajib menang apabila berdepan Filipina Sabtu ini bagi menghidupkan peluang mara ke separuh akhir Piala ASEAN 2026. Pemain tengah skuad kebangsaan Daryl Syam yakin pasukannya mampu kembali ke landasan kemenangan sekiranya mempamerkan aksi terbaik sepanjang 90 minit perlawanan. Sementara itu, pertahanan negara Muhammad Faris Danish Muhammad Asrul berazam memperbaiki prestasinya selepas aksi menentang Thailand. Harimau Melaya juga memerlukan keputusan perlawanan Thailand dan Myanmar memihak kepada mereka untuk mengukuhkan peluang ke separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 35 ahli parlimen sedia bahas sidang khas RCI Tabung Haji. PDRM akan ditempatkan di AFSEC berkukuh keselamatan di lapangan terbang. sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Segulai Sejalai.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 5/8 dalam tahun 1990. Chairman Induk Perkim Malaysia Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila nutup kurs yang diketuai ngatur jam kiri pasuk 100 siku kaban Induk Perkim Ari Serata Menua Tu. Dalam Jakuya, dia yang muji pampang Induk Perkim Sarawak labanti mujur ngatur kurs tu di Keterubaya di Sarawak. Ya megah madah kawan besar ni tiang tahun pampang Induk Perkim dekat diatur Sari Udanya lalu dekat di penyadi Tunku Abdul Rahman. Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila harap kurang tinggal nguluk kurs tu dekat undia bersilih ke Penlebak ngau permusida dikena negut katur pengawak lalu nentu ke pemujur organisasi. Udanya Toh Puan Datin Patinggi Dayang Hajah Umi Kaltum bisi nyuak ke sipikit ngau tanda pemerik ngakai sidak tinggulu kursnya.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

awak pemerintah malam ke malam tau peninggal ya. Datai baru malam hari 3 ke sehari tau 5 hari bulan 8 2026. Kalena bakal selama malam hari 3 bergulai dengan awak ku Sam nyentuk ke pukul 12.30 malam tau lagi ya. Lebih lagi program ke nang diantik bala peninggal kita ini tiang malam hari 3 program ngenggam semangat. Kalai program tu beri awak nur kita ke dekat nusui cerita. Lebih lagi kita ke kalau petapik dengan penusah akan ngujung ke kita bergenggam semangat ya. Nanti kita ninggal cerita bala peninggal kita ke sebedau tu. Macam-macam cerita ni ke Madah Kediri berbadi Pak Jalalun. Bisik mereka madah ke kalau runtuan orang bak sebelah pasar lenyau barang pihak mereka napik penusah lebuh ke gawak bak menua orang macam-macam cerita ke ngasuh bergenggam semangat ya. Bisik mereka ke kalau penusah hangus kau penusah ke bukai meh ke kalau di tapi ya. Jadi kita ke dekat nusui cerita ke malam tu bakal selama arus telefon ke disedia 082-258-633 atau 258-634. Kita akan ke benung dekat melelak ke malam tau ya. Biasanya ke ngalik ke diri kini tahu ke baru dah badu makai. Harap ke terus bergulai dengan kita ke malam tau ya. Okay, kita berperindang berdau kita nyawut kangen hari peninggal ke malam tau. Merindang kita dulu ngau lagu hari Andrewson ngalai.

0: Okey, udah berengkah ngau program menggenggam semangat kita ke malam tak peninggal ya. Kita nguji beranau ngau peninggal. Arus telefon tau. Okey, ya halo, selamat malam. Okey, nanti ngau nyawat kangau ke Siti tau. Ya halo, selamat malam. Oh, Imbros. Selamat malam, Imbros. Nama berita malam tu?
1: Mana ya, Sam?
0: Berita mana, ne? Imbros hari sibu, ne?
1: Hari
0: Kenawit. Okey. Ya, datai baru malam tu, Imbros. Nama, ya, teka dikongsi nanti malam tu, Imbros.
1: Jita ternyata jita ngumpul berian tu, Sam.
0: Ngumpul buah rian.
1: Dalam tahun 1975 mayanya, Sam.
0: Oh, biak ne. Nama
1: bisik. Ah, biak tu mayanya sebab dia tak gitu ai.
0: Nama bisik tengah so genggam semangat ya, ngumpul berian.
1: Tu genggam semangat tu, Sam.
0: Okey. Bisik mayuh peninggalkan ingat tu, Imros. Okey.
1: Ya. Berkata aku cerita aku tu, mereka ngebalas semua. Jadi maya hanya sebab 1975. Mungkin aku nanti nak salah ingat aku. Beri tiga aku mayanya, Sam.
0: Oh, lagi sekolah ni?
1: Lagi sekolah.
0: Okey.
1: Udahnya tadi musimnya tadi agak musim rian berbuah ada, Sam.
0: Musim buah.
1: Jadi aman aku tu dia kenal Sam, tapi menua lama kami di suang din. Suang nangal ajan suang.
0: Pindah ke Kenawit.
1: Pindah ke Kenawit laban sida ni ake tu subak mayuh tane mayuh bini make tu subak.
0: Aman.
1: Mayuh menua.
0: Okey.
1: Mhm. Mun nya tadi kami ngumpul berian tadi bisa mare ku ketua tadi. Mare ku ketua area aku ngau mare mere iru kami tadi suntuang nama coba suntuang nama orang enam ya Sam.
0: Orang tak tahu ne.
1: Orang tak tahu enam dia. Damo inai aku damo ya kena ya. Ya kesari aku bini ya coba lalu damo inai aku kena ya setuju ke ya coba. Dunia tadi ngene hanya tadi kami kumpul keberian dia tadi ni ake aku. Aku memade tua area aku siko enya cemas. Ternyata lalu memade made iru kami nak suntuang. Kami tu nak sikit udu memayan udu bagai. Kami tu keliak deh.
0: Biasa lagi nemi ya deh.
1: Maya buah rian tare nyaga gamra rian mayu hamnya. Aba tanya dia ada kumai orang aba nak belajan dia suba nengasit dalam masjid kan. Jadi dia tadi kebun tu rumah kami, rumah Iwam Suba, ayah kami. Kami tu rasuah hira ngumpul berian dia Suba lepas kelebat mayuah tanya pun dia Suba siap mayanya.
0: Teman
1: ni pada cerita tadi udahnya tadi siap. Kami sebuat malamnya tadi agak berdau bergagaya siap. Kami tiga, kami madai aku madai amuk kunya. Tiga kami. Akek aku lepas tuai, dia nombor dia tuai. Nanti dia ja.
0: Malam tu ni, malam kebun.
1: Malam tu Sam. Udahnya tadi nyu kiraya nyu udah nyu kap tengah malam tu Sam. Dengar utai tak? Lalu tanya bunyi ke kita ada. Antu ino nya ada wai.
0: Aau ne?
1: Antu itu tu Sam. Lalu kuat mencurai apa tintiang lemannya atasnya tadi tintiangnya penyai tintiangnya. Udahnya tadi ni ngake aku. Kamu tu agak berapa tu nai?
0: Aau nak nemu tay.
1: Preak. Sam. Preak ni ngake aku kami tiga. Nama kita tu. Perlu muji perlu hargai nama ni kita tanya. Nama ngake aku kami tiga Sam.
0: Nada ni ngake kita.
1: Nadai, betul-betul naik. Ah, jadi ngon tare sige, de mo ba por wi antare, kita ngumpul por wi antare. Sige udah bisa ngon de sen.
0: Au au.
1: Au, ngone kinya tare.
0: Au.
1: Ubi nya tare, ana raga kita pake tu.
0: Hmm.
1: Ubi itu lo. Binya itu ukam ini ngau tai tinggi rara e dia na tas dia sen.
0: Akai.
1: Au, tarari. Made kami tuaenya, tuaenya made amo kami nya.
0: Au.
1: Tuntuan tare, tarari me tare. Alu nepo kan nepo dan po ke kibuang ya.
0: Au.
1: Aku kenya galau buat kaget main.
0: Au.
1: Tua made tu.
0: Au.
1: Tu nama nama tu semua tau ke tunawe yang tare de.
0: Au ah.
1: Ya po dan po kalau kibuang ni ke aku sare. Nare gambe gamang ni ke kurba ya sige bisi.
0: Si penemu punya.
1: Au tai tai ngaruang de empu de.
0: Au au.
1: Au de nya tare sen. Udah nyak tadi lalu dipucau kakek ku tadi.
0: Oh,
1: au. Guri kakek ku besiin tadi. Guri guri habis tanah lalu udah cuak kia.
0: Au.
1: Lalu tanah.
0: Au.
1: Dengau tadi tadi antuk kuliah tadi di sim.
0: Au ah.
1: Ke jauh ya udah nyak punjung-punjung. Nyul saat itu nanti dia dengan munyi nyawa di sim.
0: Oh, au nyul larim tu dah.
1: Au.
0: Oh.
1: Udah nyak bakte ku ngano kami tiga.
0: Au.
1: Mari amau kami ya kena masuk tuang tadi. Nyak kebalat kerja ke paman.
0: Oh, au.
1: Di nama urat tua ya siam. Mesti yang ngano ku deh. Lama au deh.
0: Kena ngau lun sian deh.
1: Nah. De tu. Bukan dia deh. Ku ngulu ke. Ku ikut tu main semua.
0: Au.
1: Dek tua ya. Ku kake ku ngulu ya.
0: Au. Malam.
1: Dekat gajik dia lah.
0: Hmm.
1: Ni terus ni antara boleh bermuka, antara nak boleh aku, kau yang kayak aku ngono ya.
0: Aku jago rotuai bisa, kau dah merus.
1: Aku bisa awai. Aku yang tadi siam.
0: Aku.
1: Lalu baru kami kau dah siam, you berketua kebuah lekat mereka hanya jame berpulihan, apa langkau kami nyade?
0: Aku.
1: Bempak kelekat mereka me.
0: Oh.
1: Aku ini kata-kata ah, ngomai tempo de amai adu tai de tem.
0: Nada mulung rian malamnya.
1: Apa pun rian sekali nya sem ngaga ah kesin te nyembuh jam langkau.
0: Langkau rau. Langkau rau. Kai?
1: Ah langkau rau. Nipak berian sige udah benua lah buah mainnya. Nya.
0: Au au.
1: Oh.
0: Oh. Au.
1: Ya udah nya tadi kami sebuat tadi lu udah jajal ke ku bado ya bado. Bado sebuat kutai memang macam dunia. Kami sebuat.
0: Aau. Nuan po bisa
1: ingat tak? Kita kutuk sim.
0: Aau. Okay. Imbros, nuan po bisa ingat tak tadi? Imbros, ke Dudi tadi?
1: Ni ya.
0: Ke, udah ke ngelaran tadi. Ya ke tenyak baru. Bisa ingat kan?
1: Ake. Aku
0: ke jajah.
1: Aau,
0: aau.
1: Ninga aku siam, ninga mungkin tanya aku.
0: Anjuk kudu di tadi deh.
1: Aunya lepo sembuh dalam kibuan kian kami.
0: Aau,
1: aau kami sebuan.
0: Ia
1: lepo sembuh kibuan kian deh siam.
0: Aau ah, belalai mana?
1: Umai sembuh mati way, ane macam bertanya.
0: Aau ne.
1: Ama mungkin kesirai aja siam.
0: Aau,
1: dengan apa mak semangan?
0: Oh, kena. Aau, ya ke di babas kau deh. Aman. Oh, okay.
1: Aau, terima kasih ya, Sam.
0: Okay, Imros. Okay.
1: Kau leja, Sam?
0: Siko, aku abisai kapan aku lagi? Aau.
1: Aau. Okay.
0: Ya. Okay.
1: Malam, Sam.
0: Okay, selamat malam, Imros. Terima kasih, ne.
1: Aau, sama-sama.
0: Ya, sama malam. Hanya peninggal ke terubah kita ke malam tau ya, Imros hari kenawian nang sewah begulai ngau kita ya. Okey, 082-258-633 ngau 258-634 kita ke Kak Nusi cerita malam tau peninggal ya, macam-macam cerita meh aku ke ngasuh kita ke begenggam semangat. Okey, seminar utai ke nyala aja ya, munyi ke cerita Imros tentang penusah ke kalak di tapi kita kalak dituntung penusah hangus kini babadi Pak Jalalun tau ke munyi ke kau tadi kalak di runtun orang di rompak orang kini ba sebelah pasar tau ke kalau lenyau bala nak miat maya orang karami kini jadi nya tahu di cusai makan ya ba program kita ke malam tu peningah nya baru siko peningah kita imbros hari ke Nawit jadi minggu nyen kemari mayuh gabala peningah kita ke nusi cerita nyau ujung-ujung kenya nyau mayuah ke ya nem angka kita ke baru ternah bunyi kaku. Okey, halo, selamat malam. Okey, nyak lagi berdau, lagi bisik penanggul baru telefon kita ke malam tau ya. Lagi nganti peninggal kita ke Bukai ke dekat Nusi cerita Pak Rosli pun kita ya harap ke nade penanggul meh nanti minggu yang kemari nyawaku bisik penanggul didinga kok sida ya. Okey, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Okey, ni peninggal kita itu deh. Okey, tu ngangau ke kaban kata dulu. Selamat malam, Mel.
2: Selamat malam, Sim.
0: Bisa penanggul tadi ni. Ya. Ana dah ngawal. Okey, jadi terubah tu apa gulai bawa program tu ni. Tang tuan suai ke ninga program tu ni, Mel?
2: Ya, laban aku siku ada orang rindu ninga cerita tu. Kata Sim nyalai ku semua ninga tuan malam hari tiga.
0: Oh, ni. Okey, nyawat kangau tu dulu. Hari peninga kita itu. Halo, selamat malam. Selamat malam, wei.
3: Selamat malam.
0: Siapa tu deh?
3: Ya, kita merujuk tu.
0: Oh, ayo merujuk.
3: Selalu.
0: Oh, selalu. Sudah ngau kita. Selamat malam ya merujuk. Ya. Terang dengan wan.
3: Terang
0: nih. Au. Okey.
2: Hari ni tu nih.
0: Hari dia ayam merujuk.
3: Ninga. Bedau di tau dia kat ba. Kenal itu. Nuar bulian tu.
0: Oh, di kapit deh. Au. Okey. Au terang. Au okey, hanya di au.
3: Di pasar itu lihat mana di pasar
0: kan? Oh, di pasar nih dia tahu.
3: Di luar ke pasar?
0: Oh, di pasar kapiat ya nih.
3: Oh, ya.
0: Okey, jadi teka kenang malam tu deh ayah.
3: Cerita di rembut juga. Oh. Belum ubah di kerja.
0: Oh.
3: Pasar kapiat itu.
0: Oh, okey.
3: Tu maya kerja kayu kerja
0: tu kan. Oh, kerja kayu batang.
3: Kerja kayu batang, minyak batang
0: unwal tu
3: kan.
0: Oh, awal dini ya.
3: Unwal dan bunga dia ulu balik.
0: Oh, ulu balik dia yang jauh na.
3: Melatai, bunga jauh kan. Melatai itu kan nak.
0: Pelapa aku jauh ke mimpi dari radio pelapa aku ya ne.
2: Tahu ke tutup dulu radio tuan.
3: Terang kan?
0: Okey, terang. Out.
3: Maya belok kerja lah kayu. Dia lulu balik dia.
0: Out. Okey.
3: Mula kayu, dulu juga dulu masai dia.
0: Out.
3: Apiat kayu, muna. Nada jago pisau, muna juga.
0: Muna kapal.
3: Kapal.
0: Nana ni pernah mahu tinso, kau lihat. Budak biasa tinso,
3: mayanya ni. Tahu. Tapi aku nak dream boot. Toke kamu, nak kian, nak toke kerja. Jadi ke, jaga kami kerja kian ni so. Labau punya. Menentukan juga punya.
0: Out ne.
3: Pernah nyabau jaga kerja dah. Sungai kiri juga bekal manual kiam dia tu. Ni agak jalan ke bukit. Nyar tiyan tu ne.
0: Out. Mandu ramanya.
3: Out. Ya lah. Ngabak kita semua. Sisi-sisi tu dikirim bayar. Ya kan juang pun ni. Nyar tiyan. Bekal manual kiam dia tu. Nyar tiyan.
0: Ya. Out. Incas semuanya. Incas kita.
3: Out.
0: Aau.
3: Dulu aku mikir ni kan. nak maju. Ayo kami yang ni kan. Saya ingat kubah kura lebih ayo. Nam kayo.
0: Aw ah.
3: Oh, kai lung puang ni kan. Ayo.
0: Oh, kai lung puang ni.
3: Oh, kai lung puang.
0: Aw.
3: Kayo ni. Tak ada puan punga di juang.
0: Oh.
2: Sikit ke batang.
0: Awa, dia jauh ke mimik radio ya.
2: Aw, ana mendiang ke radionya
0: dulu. Aw, delay ya lagi.
3: Aw,
0: okay.
3: Nama ya, dinga
0: ya. Dinga. Radio tutup nih dulu.
3: Ah,
0: radio tutup kini. Tahu ke jauh mimik?
3: Okay.
0: Aw, delay.
3: Nanti tutup dia. Siapa nama ya?
0: Aw, nyam eh, nak terang nih dinga. Aw.
3: Badan ni kan, semua teh.
0: Ah, okay, okay.
3: Mula kayu ni kan. Nam buang kayu ni.
0: Ah, ah.
3: Kayu sayi kan. Eh, aku ini aku tak lebih mak kaki aku, nam kaki ni ni.
0: Ah, ah.
3: Kayo lumbong raw matbang pala lumbong ani kat sini. Dua lumbong ada banyak kalau saya lumbong berdua. Kayo buka kayo kami kerja di kafe kok baik
0: kok.
3: Oh. Dan yang terima sam dan itu tu baik. Bila aku rumah anak kami zaman aku kami berdua.
0: Oh.
3: Kerja kayu, belau kita ni tu. Aau. Kalau kita
0: ni ngah
3: belau aku. Agak nak kira ni kau nak apa malu ni? Jangan ngah batai, kalau baru batai, kayu ni apa
0: ni?
3: Batai ngah batai. Oh, kami kira kayu bulat.
0: Aau.
3: Unduan udah nyari le, kena kira hari ngah batai kiri. Tai ni memang ni wah, tak ada yang ni wah, ni wah dah buka sumpit.
0: Oh.
3: Oh, macam ai, dia aja kau.
0: Ngau. Sai mai.
3: Au, kami pengelimpah nang ni wah ni kat. Tai dah ni 40 wah kami. Kami ni beli tai ni, kita 10 pula.
0: Au.
3: Kita 40 wah. Iya tu saya ngak berjaya juga.
0: Okay.
3: Ada ya, macam saya tahu. Oh, biar dia kepada saya, kita tahu. Ia sepuluh hari, anak mak, ringgong, apa, umbiya, atau kamu saya ini.
0: Aau, ah.
3: Ia juga jahit, nama ini, tak pumpuan 40 ya, kaya siapa ini.
0: Oh.
3: Hmm? Ah. Ia bukan siapa, apa, tengah perahu, kita pakar, kita buka, ya, dia sanggap, ya.
2: Aau.
3: Ya, nak berat, ini pun, kami sanggap, nanggap, ya, kan.
0: Ya,
3: kalau, saya sepuluh ya, bisa bergerak, sepuluh ya.
0: Aau, ah.
3: Kalau ini saja, dia tangkap dia tapai kat tangki ini empau. Sama pusing ni kan.
0: Au.
3: Tak pada om dari bah, mohon buat apa lagi kita sekejap kau. Tak sakit. Tanya perahu merah kiat. Sebelah ni ke, aku buat mata kau ni kan.
0: Bata.
3: Keluar, mak keluar ni tadi. Mereka dayuangnya. Dayuang, kau ingat kan? Ayuh kau ngau.
0: Ngeluar.
3: Ngeluar aja.
0: Aw ah.
3: Aw dari orang kau kami itu juga. Saya kau punya banyak banyak bintang. Bintang apa kau? Masa bintang kau bawa. Yang kena ngeluar ni.
0: Aw ah.
3: Pakai itu aku cuma ngeluar pan kaki, ngeluar kaki. Itu kaki kau punya kaki tak kali. Ada ada buka ni kau tak aja.
0: Aw.
3: Dan muai balik ya, muai yang kau masak.
0: Aw, deras ya kau sayi.
3: Tua terengkah kemudian akhir. Kami yang pantau, akhir kami terengkah berbatu, batunya kau jatuh, menua dia ubah. Kau pergi, bisa biolok
0: tu kan? Oh, si nama tadi ya?
3: Bisa biolok.
0: Biolok. Aw,
3: biolok ya, bubu bisa biolok ya, bubu bisa.
2: Bubu bidia.
0: Bubu.
3: Oh, bubu bidia. Ya bidia. Kau tahu nak mau hakiatnya dia ni. Sia sia. Lepas ni tak. Ikau air ke. Jumwa saya patung ni. Ya. Dia mempai ke. Dia mua dah. Kayak orang selesai ke. Muka nyuang. Pak kelempai dia.
0: Tahu.
3: Kena aku mak. Ini dah. Sport. sai na sa kong.
0: Aw ah.
3: Ba ba ni mo da ba ko. Tak tak. Tuang huli ka.
0: Amahan. Okay ta bu bola ug ngas pengan.
3: Ba pan ba kia ni putus kia suruh prau. Dari nama ngo singau be aja to.
0: Aw. Ni.
3: Ya dame dana na kami je man ona ni 10 ay ke doa ke. Ngo apa pan prau ka. Akhir kami pangkak ko betuunya dulu bu dia.
0: Aman.
3: Ya, uno sakit ni guys. Polo aku dah mudia nak laban kami pun aja uy sakit ni uno anyot cele.
0: Au ne.
3: Nak ke tahu bola. Aku mesti kita juga bagi hai ulung ni tu man sang ni.
0: Aman, aman.
3: Ya, polo ni buang pantau juga sama tak mu ada apa ku. Kau bisa pantau mari, nak tahu lupa. Polo ni mengiung juga pantau.
2: Oh, biar ne.
3: Nak tahu. Nak tahu. Tanya kami
0: ada dia. Oh, nak tahu rupa ni.
3: Rupa Melayu tu bengai, kata kini pulau ni pulau ni. Pulau lejak ni.
0: Aau.
3: Kami kini macam tu ni.
0: Aau. Aman.
3: Kami luar bengai tau, kita tengkah dah kau dia. Kamu ada apa? Kamu temu ni buah makit pangkak dia.
0: Aau.
3: Saya pun nak saya aman.
0: Aman. Aau.
3: Aau nya berita dari aku kan.
0: Okey, aau mana ceritanya ya? Ya,
3: buka ya. Aau.
0: Ya.
3: Saya buka ya lah.
0: Aman, aman. Okey. Mana aman? Okey, okey.
3: Aau.
0: Ya, apa minggu ke buka ya lah. Bertemu baru ke? Aau. Ya.
3: Ya, minggu buka. Nama nak ya nama tu apa aku tu itu.
0: Aau.
3: Nader dia.
2: Dia orang dengan dia mereka kuliah mau baru. Ningga estro bisa estro noan.
3: Dia tu dah. Bisa. Dengan estro dengan itu nak mengaku kami tunggu ke buluai kan.
2: Oh,
3: biar ne. Nada bas estro. Aku dah bisa
2: baru yang
3: dia tu kaguji 8-7-1.
0: Ya.
3: Oh, dia tu bisa baru.
0: Bisa.
3: Ya, aku tak kuih tu. Tunggu kan dia kuih tu kuliah mungkin nak dia tu.
2: Aw.
3: Ya, makunamu aku kata kuliah mungkin nak coba. 2-3 hari tu.
0: Ya, tu. Dalam 2-3 hari tu dah boleh dengar seminggu tu tadi.
3: Ya, ya. Nah, macam muka dengar bisir dia waktu hati boleh lepas ini dengar sini mah. Dengar yang macam tu ada dia dengar berita nama-nama
0: aman,
3: kita dia.
0: Aman. Au, au. Okey, ya. Ya.
3: Abah, okey.
0: Okey, sama malam.
3: Terima kasih, Ayah. Selamat malam.
0: Okey, ya. Bertemu baru, Pak Minggu ke Bukai. Okey, ya. Tadi Ayah merujuk tadi ini, Mel. Peninggal kedua kita ke malam tu. Jadi pukul 10 malam tu kita ngetu nalama mendiang ke berita. Udah tu lagi. Engkau mayuh lagi peninggal ke Bukai dah tu lagi, Mel.
2: Ya, segi amat. Nuan pun bisa cerita pula bagus, Sam.
0: Nanti narai peninggal. Tak kadang. Tua bercerita ke? Tua ke lagi. Nuan tu mayuh cerita ni.
2: Bisa ke, Sam. Lepas aku baru ya buat program tu.
0: Aku
2: dusi ke Siti Dua lagi. Ya, nah, udah kita tinggal ke berita tu lagi.
0: Okay, ya.

Pukul 10 malam. Selamat malam peningah. Di atas kami nabur ke berita malam. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menerima penemui bahasa Hari Premier Sarawak Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Nitih ke posting bak Facebook Sultan Ibrahim, penemuannya diatur bak Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru, sehari itu tadi. Sama besi datai, ianya Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Ghazi, Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, ngau Pegawai Keuangan Negeri Johor, Dato' Muhammad Nur Azam Osman. Sarawak Tourism Board STB sudah mujur nyapai target nanam 10,000 pun kayu di serata Sarawak, tumu hari timpuh 5 tahun. Pengawalnya dipejalai ke dengan program Eco Green Planet kena sawup Sarawak Forestry Corporation. Chairman STB Dato' Dennis Ngau madah ke pemujurnya ngayan ke komitmen semua orang lebih negap ke pengawal ngintu serta nyaga rampak menua ngau pengawal dagang temuai di meruan di menua tau. Targetnya ditembuk dengan pengawal nanam kira 3,800 pun kayu bakau bak Taman Negara Kuala Rejang. Ya madah ke target asal sudah dijapai dulu akhirnya tang STB dekat nerus ke pengawal nanam pun kayu ngau target baru dikena ngermai ke empas pengawal ngintu rampak menua. Ya berjakup menyinya bak program nanam kayu Eco Green Planet 2026 bak Dewan Masyarakat Kampung Rejang bak Tanjung Manis. 31 ikut tuai komuniti ngau tuai Raban Bangsa KMKK Melanau hari pilih muka besik ngau nguluk bengkel adat Melanau muka kadiatur Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS. Bengkel dua harinya kadiatur berengkeh hari kemarin untuk ke Sarito gembuan tuju dekat ngap ke pengawal nyaga serta ngetan pengawal nyurat ngau negap ke adat budaya serta sistem Raban Bangsa Melanau. Tuai Majlis Adat Istiadat Sarawak Dato' Dr. Nelson Ilan Mersad madah ke KMKK berjalai ke tanggung pengawal besai nyadi terabai menua bawa pengawal ngetan kadat gaumen asal Raban Bangsa asal di Sarawak. Ia megak madah ke perambu ke penudi adat Melanau dia tu benun di Serenih upis peguam menua Sarawak sebedau diputuskan. Padang bisik perabuang ke baru bak gereja Kai Nguong Methodist Meradong dia tu dah tembok digagak ngena gih belanja RM300,000 hari program transformasi menua pesisir RTP Dun Meradong. Kaban Kaunsel Negeri Meradong, Datuk Ding Kuang Hing, madah ke perengka gunanya disedia, dikena ngangkat ke pengelantang gereja ngau komuniti menuanya. Ia madah ke padangnya ukai seminar keman, no ngatur aktiviti lomba ngau main aja, tang tau megak no ngatur aktiviti jalai pengarap, rama, nembiak ngau komuniti. Ia berjakup menyinya bahawa pengawal nyerah ke palan proji RTP bahawa gereja Kai Nguong Methodist. Dato' Ding beka nyemetak madah ke komitmen ya dekat terus ke pengawal negap ke pemansang infrastruktur ngau perengka guna Mesia Mayu dikena ngangkat ke pengelantang pendiau rakyat Pak Sita Dun Meradong. Polis Benong Iga baru orang ke dituduh bak kes terjun hari Jematan Darul Hana tindak mujur ngenatai ke diri ngagai Kod Magistrate Kuching Sarito. Kepala Polis Pilih Menua Kuching ACP Elikson Naga Cabo madah ke pengawal Iga suspek Benong di pejalai ke kena nentu ke lakinya di baik baru ngagai Kod Ngau Lengkas. Suspek di sebedau tu dilepas ke ngau jamin polis nak mujur digiga semudah diasuh datai ngagai kod Nur mendiang ke dawaya. Lelaki ke umur 25 tahunnya sebedau tu ditangkap semudah video kengayan kia terjun hari Jematan Darul Hana viral pa media rama. Hasil pansiak ngayan ke suspek ngereja pengawalnya
semudah ke dicabar bakih ya. Suspek mereka ditemu positif dadah, kelimpah hari ngembuan 7 rekod penyalah lama. Nyanakan abur ke berita malam, berita tu ditusun Monica Gary dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Suil. Selamat malam.

0: Okey, datai ba jam ke 2 tu Mel.
1: Aku ni ngam munyi te nya sem ne nya te lain dah sai.
0: Ne. Gegese ni ne.
1: Ya, gegese. Laban aku ba sebenar tu nya jadi peninga aja de sem tu nyung kau tuan ba program tu. Jadi pelabak aku mayuh bala peninga tu ke bisi cerita sida empu. Jadi laban aku ke rumah ya ngau tuan ba program tu. Tuan ba nanya bisi cerita atau kena ne. Ndak ga salah aku nusi sitik cerita tu sem buat program genggam semangat tu tega kalak dia say ke aku ngasuh aku takut semuanya nyak dia saya melambang tu tanya nyaruk diri aku jadi bisa sekali tu sem deh tunggu pagi 6 kira 6 setengah pagi berkenyak mas sem deh tunggu pagi pukul 6 setengah pagi berkenyak udah temu aku beranjung ke bala anak sekolah tamak aku kupis datai bu PS ndak ku madah bedi ni PS titik ni.
0: Au, ditok menya parti en tok menya.
1: Kira pihak. Au. Tama aku ku PS sem bisi sikok ke sama ngau ku sama sama PS yang merenang aku lah mak yang merenang aku.
0: Au.
1: Aku merit sama pagi baka biasaan sama pagi aku pagi tang ya lama merenang aku. Anjong ku biak ku ngagai ndur ku duduk lah baku duduk di belakang deh letak aku biak ku dia. Odenya nanya mati ku meda yang merenang ku sampai ku duduk dia yang merenang ku. Masang ku ngagai ya. Nama pengawak di merenang ku bekenya pagi tau aku ngano ya. Bisa utah salah ke baku aku nanya SM. Nak nyawa aku ya. Nama padah je aku bisa tersalah ke macam lain macam munye kurang ni perniang yang ngagi aku dah sem
0: tak bakal
1: perniang lama tu lebang lama tu sigi bersapa dengan diri tu tumu paginya sigi rancak mah cerita paginya dah sem nyak tak perniang aku ajak ya nanya aku dek betul-betul baru masuk ke mail aku ya ngano aku masuk kini aku masuk ke UPS tau kaya baru masuk aku tau aku baru pulang nganyo anak aku sekolah aku ngano ya lama ke mending aku alu macam bakal ke namanya tadi tertarik hati aku kan nanya nama ke buah yang nanya tanya desem bodenya nama dia nanya aku dah aku aku tu baru datai mamainya biar aku baru lekak aku aku ngano ya nak aku ya nah dah lah aku ya mula yang bodenya ngai nusi tusi jalan nama tanya aku nak aku ya mai aku muka pintu UPS tu tadi aku ya akan petang magang ku ya. Aku muka suwe sapi berdito ngau suwe sapi ke belakang. Ngagai belakang kin aku meda orang duduk bemija denya. Dei duduk dia pada aku ku ya tetunggiang. Duduk bemija aku berkerusi bemija aku nya desem. Mayanya ayam muka lampu belakang ya deh. Jadi amre sama pagi laban telebak sama pagi mel ku ya. Tandai nanti nyangu aku ku ya. Meniang ke baru meja aja ku ya ngan aku nai duduk baru aku kita aku expectnya memang sikit dek ku ya. Tang aku alit hati nama pengawak mel sarito nda nyawu aku nyapa kenyak mak ku ya desem. Ai dia biar betul aku tu baru datang ya aku amat ke dia seminggu aku tak duduk apa bangku aku nyak dia sem.
0: Aku ingat cerita.
1: Ingat cerita ya nyak. Kira ke bisi orang ke dulu kita datang ya aku nya duduk berkerusi aku nya. Ya katik ya. Namanya nyaruk nyaruk jadi aku me ya ke tubuh aku gamal aku pihak me ko ikaban ku nya tadi deh. Jadi takut ku kena sem sehari-hari nya. Aku seminggu nak duduk bak mangkunya, tapi lebuh aku ke belakang kin. Lain masa itu pernah yang aku nemu ni.
0: Kelesai-kelesai.
1: Kelesai-kelesai. Ya, aku cerita ya. Siti ada cerita. Kebenarnya mayu cerita tu, Sam.
0: Nah, genuan nukar kerusinya ni.
1: Nak ke? Nak aku sampai dia, Sam.
0: Kerusinya genuan pun ni. Ya. Bila kelembau duduk dia ni.
1: Ya, sikit amat. Mayu cerita ke bukai yang ke namanya tadi. Sebut kita yang tadi. Ngengam semangat. Ngengam semangat. Nama aku mainnya takut mas Sam. Nama aku buah hutanya tahu nunda gama aku.
0: Mayu haranya kita bu PS-nya gaman wan.

0: kenya. Nyampe ke Banti ambo hotel menya. Nanti bus pula pelabak ka ko sem mayo gi cerita ne.
1: Mayo sida ya ke ngengam semangat to mayo bala pengajar nusi deh Mel. Bala pengajar bala nbia menya nusi ke direi udah karena kalau kena kacau menya bus sekolah.
0: Iya. Ah, sikit bisik ke Sam deh lah ban maya ke sekolah banyak sama Sam deh betul bisik peningat telefon tuan eh kita ke bisik cerita tu telefon je tajak apa kami dua itu benar berandau dah Sam
1: Astraya ke nganti kita
0: nganti kami dua kita ngangau berandau dengan kami dua bercerita jadi bisik sitik cerita tu Sam maya kami ba sekolah banyak maya bisik peningat lagi tu nampung
1: lagi nampung ya kau okey dua nyawat kangau tu dulu ga okey halo ya halo.
2: Halo.
0: Selamat malam.
1: Halo.
2: Selamat
1: malam,
2: Wai. Selamat malam, sama-sama.
0: Siapa tadi?
2: Kau cerita, nak pandai cerita, aku tu saya kata.
0: Siapa
1: tadi?
2: Dah selalu enggak, apa yang ni? Jalan selalu muka.
1: Apa yang ni? Riz Langau muka. Okey, ya nama teka kesini apa yang ni?
2: Kita cuba tutur waktu itu beritahu aku yang pertama ini Bumai Suba.
1: Maya ke Bumai Suba.
2: Kira tahun 2011 Suba di Bumai aku. Ambil hutan, ambil hutan ke bila pintuan, ke bila sebatang aku kita. Baik kaban aku sesu dan kaban aku nyapa banyak aku punya dan kaban aku.
1: Kita serumah ni.
2: Aku dari rumah. Yang kau ngambil kuku, ngambil ui seru kuku. Kurang ui seru dari kuku. Hutan seru, saya bedau kuku tadi.
1: Ui tadi, maknya?
2: Ya. Dia mengumpulak, yang kau ngambil kuku tadi. Nangu bertanya dia, nabandang pulau, buah kampung bertanya itu, yang tak jauh dari rumah kami. Saya biar kerja ni beko utanya udah lekas buat tanah. Yang kami dua nak ngambil itu dan kilang buat tanah ngambil itu agin bui ngambil batar yang kuas. Yang ada kerja kita. Sama nakir dia, ni kami dua utanya gua belak manjuah nak tak program hutan seru ku kita nya. Nakir dia. Aku dah ngambil banyak kukunya, hutan tu banyak. Aku ngambil tiga lagi, sentuang kuku, cukup tu. Tidak, aku ngambil banyak kuku banyak dengan aku. Banyak. Bila bisik lepuh semuanya. Aku nak lepuh, kau boleh lepuh kuku. Memang pernah berbingkainya sebab. Sebab banyaknya sebab. Ada itu bingkai dengan utai. Itu yang beli di Cina, kuku, dia pun agak dengan utai. Di situ tempatnya gue dengar doa ya.
1: Terang tempat.
2: Ini orang gak ada terang. Kita pindah tempat dengar doa aku terlalu kau ngepok.
1: Terang.
2: Nah, udah boleh kami doa. Sama udah boleh ya aku udah narik hutan lepuh. Ya enggak, enggak ambil hutan lepuh. Terus banyak ya. Nama udah dan baru narik. Ditutup belum puang kokoh. Semana betang tu. Tak kayu nak dapat ni. Bunga ya. Dia bunuh tu, cuma nak buat keladang tu oleh aku sayu. Dia ngaku dah hutan buat tak kayu jadi misalnya bantang kita ini kayu nak. Dia aku tak aku bila hutan seru ni kadai tahu dia. Udah temu kita aku lalu petas juga bantang kaku tisi. Kerana tak kuga lepuah punya sukat saya orang dia tu. Kira 9 kaki tengah dua depok kita. Yang main kena bingkai dah irwat ku kita. Ini irwat ku kita ini tadi. Tahu orang yang dan dia ke irwat kok berbulu ya. Menurut aku tak lepuah punya tadi hutan seru dah temui. Pada tu, memukah kayu tutup. Mesti merah-merah aku. Lepas kayu betul tak. Mesti berdarah-darah. Betul kan dia terketuk aku ni ya. Cukup berdarah lagi aku ya. Terkayu dia dah mati aku ya dengan aku. Bila kaya menterbuk nak itu. Kau kumpang darah tu aku cukup kumpang darah. Merah.

0: Aku lagi periksa nak gak dia usus kak kutua. Bahat lagi bukainya menayah berada. Ingat bagaimana maya tiku dia. Tak pergi-pergi tak usah lepuh ni tadi. Dah sembuh ketak lumpur keluarga ini tadi. Lalu tancang aku. Lalu pegai aku sisi, lalu tak aku habis sisi tau. Sejak aku ke angkada ingat tadi. Nama kayu itu berketuk kau. Lepas itu naik. Naik duku utai, terpengkap, terpengkap, aku nangkap. Ya, dia tahu, tak balak darah, ya, aku. Medan, ya, dah terpengkap, aku kenyokong nangkap. Okay. Ternyipat, ya, saya dah tahu rumah aku. Ternyipat, aku, ya. Ini ada yang nak ubah, ya, saya betul, aku, ya, ini semua sifat, kalau, ya, ular, ya, ular.
1: Oh, ular,
0: ya, ladai. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, alai tangkau tadi. Aku cikgu lumput sebenarnya. Sepat lah.
1: Oh, ah. Ular entah dia ni.
0: Ya, kalau lebihnya sikit lah.
1: Oh, ah. Ay.
0: Sebenarnya aku lalu kaki.
1: Oh.
0: Jadi kabar aku ni tadi udah ya sepian. Setiap kita calon kita kayu. Ini kabar dia lah. Aku nak orang ni ambil hutan aku lagi. Ya, suatu ambil dia lama. Kudung tu dulu.
1: Oh.
0: Tanya saya dua kali ni pasal kalau nak kenaku nanti kenaku nak mana banyak.
1: Amat.
0: Tapi hati saya ini, ya, dah jadi ngasok kami ya, kami ya, hutan dua pasalnya tadi. Banyak kalau bisnis dia betul ke dia banyak betul.
1: Oh.
0: Banyak kami dua mulai ke diri.
1: Oh.
0: Malam, bisi ambil pemimpin, pemimpin cuma waktu itu saya orang aku.
1: Oh, aw.
0: Aku, kaya doang, kaya Allah, kesan kamu, ngomong aku. Aku tinggal tadi.
1: Aw.
0: Dia tahu, kaya ngabang, kaya bukit keringkang dia, kaya dia gawai besar, kaya.
1: Aw.
0: Yang kan, orang itu, mengerja waktu, kaya, habis saya pencut korban orang, kaya.
1: Aw, aw.
0: Aku tahu lagi pemau orang bersuna nak bau kaya.
1: Oh.
0: Dan tubuh-tubuh nuam, tubuh nak, tubuh cun, amuk nuam. Nama utai pusia nak ada kaki, anak dua makai kaya.
1: Oh.
0: Kali-kali anak makai utai pusia kaya berkaki ke, nak ada kaki itu apa nak kau. Ya bawa aku tinggal ni, ya bawa aku nemu unyuk mimpi, kaya
1: nak. Oh.
0: Dia cari makai. Bapaknya bukai meh, bapak buai kita nyari puan tak suhi awam meh.
1: Oh.
0: Adai meh, bapak aku nada tau bukai saya bekerja lagi dia tau.
1: Oh, ah udah ke, udah ke mimpinya.
0: Oh, nyaja tu meh. Jadi itu, hari minggu bukai, jatuh bangun.
1: Oh, okey, apa ni? Terima kasih. Okey. Hanya apa ya ni? Hari muka ne.
2: Au jalai Selangor muka ke
1: Sam ne. Jalai Selangor
2: muka. Jadi bisi siko peninggal kita tadi Sam ne. Ya bercerita lebuh sida ke mai kayu batang ne.
1: Au
2: jadi ba ai sungai ba ba jalai ke kita ke berkena ke perahu tu Sam aku laban sigi ribet. Lagi menua kami kian sigi berkena ke perahu tu Sam. Saya sampai aku bisi sitik cerita ke tau sebut kita nyengengam semangat. Mainnya umur aku berapa aku pun tak ingat.
1: Agi
2: sekolah pemri menya tak aku lagi ingat ke ceritanya sebab Sam deh alaban kami kian segi nari jalan bukai sebab Sam segi kena ke perahu jadi mayanya tumu pagi mayuh nanti nak salah aku bisik 10 ke 12 buah perahu saya ku mayanya kami serumahnya nurun menjual lada kan jual lada ke pasar dan nemu nanti sitik perahu yang ngundan 8 ngakai 7 itik guni lada ke besarnya udah syaratnya bedau gitu buah tu Sam deh. Jadi lebuh datai ba nyu datai ba hidro batang air dia deh empai datai ba pengkalannya se bagi ba tengah-tengah airnya bisik siti siko jelu tu tadi nyemrai ba airnya deh ka namanya tadi ka katiko kita mana meragau ka tamak ke perahu. Jadi jelunya tadi ni buah ko nyebut. Ya sikit sebut kita ina utai ke
1: ditakut
2: ke jelu ke dijaga utai ke diketakut ke kita. Lebuh dia babas pan dia takut ku tanya deh. Jadi nya mayanya meragau ke perahu lebuh ya ke ngerawus luan perahu nya. Orang kari luannya Belanda ke kemudi. Odenya ia ke kemudi orang kari kemudinya Belanda ke luan perahu mayanya sebab dan nangi ke perahu nya tadi karam desem lawan sarat ngau lada kena baik ngau piam ke tubuh ke 2-3 ikau orang kena pantai laban sarat laban ladanya tadi sem ngujuang ke nya ke ngasuh kita entinya karam kini ketungaknya nak nyong gau yang lamai.
1: Mayanya
2: aku ambil ya datai ngake perahu ya kendur aku depan yang desem ya mai mayo perahu dia di namanya sama ngetu labanya ka namanya besawup ke bekeni ke cara gau nya desem labanya tu sigi meragau ngake perahu. Siti ri perahu ke noi meragau nya perahu kendur aku depannya. Dia nemu aku ceria-ceria Belanda ri luan ke kemudi ri kemudi keluar.
1: Rawah
2: mayanya. Oh sigi perahu ujung-ujung ya ada palau orang kena sengayu ya kata sem deh jelunya tadi palau kena sengayu tenggelam ya tenggelam beda nak mati tenggelam dia nyangkat baru gaya ngiga namanya kereta gaya
1: ngiga tenggelo power
2: power engkau yang lemas kini nak nemu ujung-ujung ya nanti depan lagi ya sem
1: kena mati punya ne
2: nak nemu mati kena nanti gak kita nemu tanya si Terry ceritanya sebab mayu kami serumah menya sem laban sama nurun ke berjual ke lada
1: kena kita nyelamat ke derimpu
2: ya labannya sikit utai ke dia ketakut ke kita kita ada babas pun dia bertemu ngutainya tentang yon dia lari
1: nakak pengeriang tanya ne nalah laban
2: nalah laban tu tu
1: okey bisa peninggal tu mel ne. Ya, okay. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam. Imban dari Binyu tu DJ.
1: Oh, Imban, selamat malam. Imban.
3: Selamat malam, sama-sama.
1: Oh, okay. Hari Binyu ne, okay, Imban.
3: Ya, hari Binyu.
1: Ya, oh, bisik na, tu cerita malam tu, Imban.
3: cerita kami habis sekolah tu pergi biar tu bawa tu DJ tu 1999.
1: Oh, okey. Lama mah tu dah.
3: Lama aku lagi main sekolah simpul dia ruban aku sebab.
1: Oh, aw, okey.
3: Kemudian mati aku, aku cuma dua ya, yo tragedi. Ya, malam tu yang main aku tu rumah aku buat dua orang macam sekolah kan dia simpul dia.
1: Oh, aw.
3: Albu hari nanti sekolah 2 minggu dia pulai baru tu berayuh kawin curang tu ayah kakak sebab kaya kawin curang lagi lah mak lagi pemerintah sebab dia kemudiannya sebab pulai sekolah ke danda kemudian aku kebun minyak DJ dia aku kebun kira apa yang dah ikut dah mutung tak pagi kira pukul 10 2 pagi minyak DJ Solok kami dah tahu kena. Maka ayah boleh buat semua dah ayah ribut ni.
1: Anak kena tadi? Anak ribut?
3: Jom ayah ribut. Macam bapu siang ni.
1: Putih meliwangnya aku dah. Okay.
3: Bapu siang macamnya. Maka ayah ribut dia punya.
1: Okay.
3: Jadi itu orang ikutnya. Dua kelindang. Ketuan ketua. Jadi kaya tangkap tu. Belai ya. Tangkap tu. Tanya menurut kini. Bila nyok tu orang tak minda aku ngayau dia balang kau kau ke kebun sekali meh senyo aku teliti dikit ke pemanggai sel dikit ke pemanggai kau cadau atau kebun dikit anak ni sih dia nak kira aku kau mati di sogi berdau dia tanpa dengar lagi ya anak ni sih meh aku kan ni manca aku lindu ni sih cadau agai manggai kira aku ni ya jadi ya tak macam rawat ngelawat kamu menunggu kaya yang ribuan lah saya buat deh kira aku sudah sedia kini misalnya nah lupa perawat kuna nikah ya aku kan nikah yang dulu main dia ranya lu kamu main jadi aku kamu main jadi main jadi ini rinya tu lupa tetangga nuan lupa buat tu kaya orang aku di je tu 69 tengok kuah dia lah buah nuan lu kampun ke lupa perawat dia di je Do nama do tunjuk orang semua lebah paman ni je. Lebah paman lepas merah tuan nyok ni. Do tunjuk orang. Alu ampuh melunga perawat maupun tak pun kalau lebah paman kita pergi lu garah ni om ni.
1: Tancu om dia amanya.
3: Ampuh melunga itu je lunga perawat. Kena kira aku juga inggi di sini nak matanya. Dan nak dia nampak aku nampak lungok mentang dia. Rawa mi nak yang muka orang pai ringgai mai ke bawah orang kau. Pulai yang nak kena kau nampak dah. Kena tai lemai pulai orang. Ni nampak mudah dah. Kau nak mau nampak mana? Mana himban? Pihak kau ini aku ngapai pun dia. Ya ke manca no kenal ngo perahu. No saya ni kan aku ya aku. Aku kurang luan juga aku ke jawaban pelukum Bali rumah hamba kayu di Jerman.
1: Oh.
3: Luka yang lebel mai apa nai tak senyum kan ya apa tak. Saya mesti yang dia kira. Kayu wafsi 2 jam dah tapi jawaban no melo bai dan ke hospital namanya hospital med namanya.
1: Klinik ya.
3: Bukan ya optimenya. Udu bar dari di luar aku dije. Cara apa dia? Dah aku luar kalau mau bungkus bungkus berenggi aku dia abis lu bungkus berang nyelma baik baik pulai kayu baru nyukulai bungkus surut cukul baru. Baik dengnya dengnya. Kira okay 2 tahun dengnya dije baru. Ngomong pas tu nebas umai tayo.
1: Nebas.
3: Ada baju ibu bisa boleh aku tahu dia benda bimanya di aina mana aina ngapai kunya. Cuma kalau dah nunggu ya kita. Ngan kau bumbai payo, mana bumbu payo skim komedi beratur bukan subo. Angkat dia bumbu payo, mana nak kui dia?
1: Kui.
3: Aku kui entah bumbu payo berang mana puruan nama ni, berang macam pasan menjual kui ya. Kami berdua ada minyaknya. Dah aku terlihat 2 tahun tapi lama lama perawat demi. Lepas mai duku banyak i duku asal ini aku baik. Dengannya tu bukan orang ansah tujuh tak cincli. Kemantapnya balik aku. Nanti kelam baru keluar ke. Aku mai duku belakang pemer mantapnya. Minyak panjai duku lu. Tempat kita belakang duku ujung duku baru aku. Kemantap. Tak pancit mai kaki kanan aku tu DJ. No berasap kaki kanan ke dia deh. Mesti jago aku yang dukungnya. Darah baru aku yang kecil darah bapaknya kena DJ.
1: Okay.
3: 2 tahun dah lalunya. Kami lagi bina. Dia menyesal ini terkena. Lagi bumai. Dan kami bumai. Madang madang bubu, madang tenyak, madang pasan, madang purun. Tenyak tangkap lemak, baru rumah tungkus. Dia baik saya engkau. Nyak meh. Baik lemak dia jom meh. Kata dia rumah dia darah aku habis baru darah aku lagi dan ke sebab dah 2 tahun dah habis darahku. Terbalik teruai balik beruai nanti dia ke muka nanti ini kok saya uang kita terbuka ni nunggu kaki dia dulu ada tempenya saya setiap jauh kita 2 jam kayu ada nyok kayu yang tidak ngajung aku gali-gali yang gali dia mata kumpuni dia nanti dia ke nanti ke mati nanti aku ingat-ingat banyak dia Tapi luban sendiri lu baik sebentar baru tanya pak mula baru aku mana aku pada saya dia aku untuk aku mana uang. Tanya tunggu ada no kaki jadi hari ke ya ke lubang mentang sama lubang aku tanya dia berdau dia berdau tu gelain dan dia berdau jalan. Kata ibu baru aku tunggu tanya lupa baru dia aku dia lah berdau darah aku dia.
1: Babak darah.
3: Babak darah. Aduh apa itu sebab mau orang aku sendiri kaki-kaki dia. Babak mau orang aku. Tanya waktu ditunggu dia lama agak penusin. Nah lama aku pedes lama. Lepas kita cepat aku jadi pe. Nyawa pulai baru pulai kenyong gari berdau pun yang tu je. Tengah baik baru lupa baru ke rumah dia darahnya aku habis. Jam atau petang atau ngoprawut mu tampon ke ya dia.
1: Okay.
3: Gugok aku dia. Tak cuak pun dia. Kalau dia tunjuk ke dia. Dia tu pergi berdau buat lubang paman ke tu. Lubang ek tu. Kalau dia yang dibuang buat tu dia tu. Nak ke mana tanah dia nyau.
1: Udah nak ke. Utai dia nyak kena lah ni.
3: Mau buat dia yang tu. Nak kena. Kalau dia tunjuk ke dia. Macam macam pun panen dar, tak buat macam lupa kalau sembari jadi je. Kasihan nak kena lembu gay, kau kunyong dengan dia tu pun.
1: Okay, Iman.
3: Apa tu mah jadi? Ada lagi tu. Dia nak kurnya lama-lama pengen tahunya pun berubah. Pernah aku dia. Jalan aku lulu berubah. Jalannya bincang nak aku dia tu lagi nak aku bincang. Abah orang kaki aku dia. Orang kanan kena abah berakar kakinya. Memetak buku dia. Lepas buku ke pelbat. Umur aku tak jauh. Tuanya cakap. Nak kau tunjuk dia lebih betul. Dia aku nyok.
1: Rali ya bi tu. Oh. Okey, nya tadi Iman tadi ni hari pinyo.
2: Panjai cerita ni same.
1: Oh, nyo kecua ke. Ya,
2: lapan episod ceritanya mayuh dah.
1: Mayuh episod ni ada tu si kia sekali ni.
2: Okey, apa ninga kita sekali tu. Halo, selamat malam.
1: Ah, selamat malam.
4: Arista Awen.
2: Hari ni Nuan?
1: Hari ni Arista. Sibu.
2: Arista.
1: Okey. Betul. Ya.
4: Kangen cerita ke 2013 kerja Baladeng.
1: Okey.
4: Kerja Baladeng mengaban bekas indau antau duduk abang dua dan tahu. Lama ni dah aku dah ingat mesti punya.
2: Duan pun ke ngasai ke nya? Lester.
1: Saya nak. Dah tahu dah cerita.
2: Okay, nak ngasih dusinya ni SM.
1: Mel tu, melatah mel tu.
2: Okay, itu kenyit. Ceritanya tadi Lester tu telefon baru ya tadi ni.
1: Saya nak baru tadi ni.
2: Cerita tu. Baru ningai nyebut Indo antau tadi
1: ni. Kalau nyau. Telefon baru lagi Lester ni.
2: Halo, selamat malam. Ya, bedah wis sem.
1: Okey, nyebut si penanggol ya. Okey, harap ke narai penanggol meh lagi ni mail Lester tahu telefon baru.
2: Baru ke ninga ceritanya tu ada desem ni. Lepas aku bisa kaban ku nusi cerita berkawa ngau Indo antu ku yang tadi desem. Buka Indo antu ke sama kan nama jenda sama dua ni. Maya sedak ketanya nya desem au lagi kita ninga cerita dari Lester ni. Halo. Selamat malam.
1: Ya, halo, selamat malam.
2: Hello.
1: Ya.
2: Mana dia orang Sam?
1: Oh, selamat malam.
5: Selamat malam.
1: Akik Sebri. Betul ni Akik Sebri. Bisi ninga kami dua ya Akik Sebri. Bisi ninga kami dua ya. Bisi ninga kami dua ya. Bisa ini. Okey.
2: Nama cerita dua malam tu deh.
5: Cerita tu. Nama nak cerita. Ikat aku cerita.
2: Cerita tu ke nya?
1: Nama tu nak ingat deh.
5: Cerita tu.
1: Okey.
2: Ya mana gigi tu di tu si malam ni.
5: Jadi kami tu nama namanya Nugal.
1: Nugal.
5: Banyak. Namanya ulah ke main nugas dia itu tu mau nuyen dai teh hau kolima be ami ai lagi
1: au
5: nya jalannya ngo kli nya bisa tiket ke
1: au ah
5: di penjara ke kepala nya
1: au
5: nya jalai kami bisa itu pun enam kami deh.
1: Mayuah ke ni?
5: Mayuah. Tidak ketua ni. Kaki nau. Nau leh ni ni jat ketanya nama tidak ya. Wan kami nyampau umai nya deh.
1: Mai bukit ni.
5: Nan to lain sejak ni je. Kinan ke dulu. Elu.
1: Ai
5: kami na. Nenya baru jalan. Nenya itu dulu kita pihak
1: pasukan.
5: Jam tu. Biasanya jam dah jalan. Dari di situ dia tidak layak. Ya, kami ngetahu. tau kan kan tengah me bertenjap wai agak biak tengah nginsam
1: au
5: kena injap ni sam apa tentu di kita nya piang piang napi sida ni yang kita tahu
1: ni
5: ka dekat ngena api punya nya sida nya sida
1: au
5: tanya piang nadai di dudi kan ai home ya yang itu kemudian nama amat pegau amat tak ingat dia juga dia dan ada ngi hal yang ke ngau kami home kami aja yang semak semak pada itu tahan pada kecok kayu ini nampak betul ni kan bah tak ada salah kita tak ada tu lagi niya sebab ini utai ku yang ni mai haja
1: au
5: ni yang semak ni ba dah la yin utai nyap ya ni nga nyau utai muka saya kata ya entai ba mupuak tetai ni atau mupuak mak ni berana apa ya nak suruh tuai berana ni mesti dah kini tengah jadi itu lagi kami bisa mendidik kau. Ya si kau dulu, dari kau dulu sekarang lagi ya kami. Kami.
1: Tengah
5: kami semua. Dengan beberapa nak dua kami jalan rumah kerja, bermain kat nugal dan itu bah mana mana ke dulu. Yang main mana beberapa nak dua. Jam kami laju, tinggal laju ki.
1: Oh ngagai kene.
5: Oh ngagai.
1: Oh.
5: Bah, salah hanya pihak juga. Jadi pihak ya kami Meksiko nya, bolehnya jadi mu tinggal nak dia. Negai. Nanti ko dua dulu kan. Dua ya. Jadi batang di play, jadi di jalan lain. Dua ni.
1: Au.
5: Dan kena kena lah banyak nak nak jadi ngan.
1: Au ah, tang daripada.
5: Tak ada pedang. Nak dengan mulut dia kena buat kapu caunya.
1: Au.
5: Kapu cau. Ya dalam kalimat ini. Dah usai yang tu, tadi akhirnya.
1: Au ah.
5: Betul. Dah, udah saya pihaknya membuat kita ikut. Lalu engkau nyala mau tanya anda dek.
1: Oh, awak, lalu lalu ngetahu. Ia
5: bukan pis video. Saya akan minta, ia kena nampak nalnya, kena kami.
1: Awak.
5: Tahu, tahu nengau pecok kayu, kin nengau jalan, nengau peti.
1: Oh,
5: Kami sebut ke, kita kena nengau sudah ya. Berjalan ke jalan kampung hanya juhu
1: tinggiling
5: tinggal lu pada jawab mesti tak ya kamu lenyau dan mau kau pergi tidak ketua minya dan mau saya kena bini tanah kaki
1: Nuan pu kalau bisi meda mayanya aki seberi
5: beda mengau beda aku
1: berkeni ke gamal lah beda Nuan meh kekingat Nuan
5: buah yang ada itu peda ngai pula.
2: Nama peda ni?
5: Api sidak ya.
1: Tempat lampunya aja ni.
5: Peda lampunya aja. Tu buah yang ada itu peda ke malam.
2: Sikit pedih ke ada peda utainya ni?
5: Ya, si pedih ke peda utainya. Api nya aja.
1: Meda api nya aja. Bakal api kita nya ke?
5: Bakal api kita nya. Bakal api pikirnya. Api spidon.
1: Jakuk semua nada dengar ke?
5: Nadai kan dengar je kau ngai ke pula.
1: Nadai
5: dengar tapi tidak ya. Dia akan dipercaya ke tempat ya kamu.
1: Nunggu tu sudah ya.
5: Tu bukan ya sudah. Dengan jalan ya kamu di rumah lah. Lepas tu kini di rumah berjalan dia. Nalah mah nadai kan dia di jalan dia. Nadai di jalan dia. Nadai nadai nanti tu yang. lah lah kayak kena bedak kami nya. Oh dengnya yang tugas misalnya ini yang memai pulai.
1: Oh
5: ya memai. Jadi tidur malamnya ayah kami kemucau kayaknya tadi.
1: Oh
5: mimpi.
1: Oh mimpi.
5: Oh mimpi. Begini agaklah mimpi ya ada. Ya ya. Enggak dengnya. Jadi ngaya dalam mimpi ya dia nohnya.
1: Au.
5: Oh. Jadi ngaya.
1: Au. Oh.
5: Mimpi.
1: Au.
5: Oh. Tu kena. Ayuh Ahmad bala babu. Dia titiah kami. Dia ikut kami ni titiah ke. Kalau tiga tidak.
1: Oh. Au. Oh.
5: Mulanya semua kau lihat dah. Oh. Kau lihat tumbuh.
2: Ya babi ku sedanya kita yang mensianya ni ya.
1: Kita sidak kita aja.
5: Kita ni ada kembali dah tadi.
1: Ya. Benar ngasu.
5: Ya nah nah. Aku besai.
1: Oh.
2: Oh.
1: Gegem mau.
5: Ya Omar.
1: Oh.
5: Bisanya maka sungainya bekau babi tadi maka sungai itu nyanya pepaya. Udah ngebuah nyanya ada temu kami ko.
1: Oh.
5: Ngebuah. Bisa sungai dan maka bisa juga
1: tentunya.
5: Sudah makanya, nada temu tidak adanya.
1: Oh.
5: Sudah tanyapang, ku tidak. Ayah seduanya nyapa, ku nada temu tidak, tidak.
1: Oh.
5: Titi yang dari dalam.
1: Kena mau dah pucah orang tadi.
5: Sudah pucah, ayah kemana?
1: Oh.
5: Yang nyapa, tadi ayah tadi.
1: Oh.
5: Kurangnya jalan lebih ini pedak sih dah jalan umai kami yang kan yang kami sih
2: dah
1: mana nak cerita ke seberi
2: terima kasih ya
5: kalau tiang kan
1: okay terima kasih ke seberi
2: selamat malam
1: terima kasih ya kakak
5: selamat malam
1: sama malam
2: ya hanya kisah sabri ini alis tau tadi Sam ne kapan aku kak ningak ke ceritanya tadi ni Sam
1: bagi benung kak berengkeh tadi ne harap ke alis tau telefon baru
2: nama
1: nya YouTube okay ya tu nyawat tau okay hello sama malam
2: sama malam siapa tu?
6: Tu nama tu Gelau tu.
2: Gelau kampung, hari ni Gelau?
6: Hari Kampung Lusut Miri.
2: Oh, the Miri ni.
1: Okay, Gelau. Ya, nama TK Tosi ni ada.
6: Terubah ya. Dan ingat sedikit sampai ke ni. Jadi itu kira-kira si cerita.
2: Cerita tu juga. Cerita tu mana gede?
1: Aku tahu.
6: Kaki dia udah menua, kaki panjai menyok.
1: Makan
6: terlep kami. Jadi kau tu ngau tepen tu, tepen tu. Kau disebut apa mereka? Kau
1: buat kita. Nah tahu.
2: Tahu sekali dia nyebut.
1: Aku.
6: Kaki burung kan nama daerah kau.
1: Aku.
6: Kena kurang yang ngau ya.
1: Tua nuan.
6: Aw, dikit menua kami, menua kumai kami. Nama nama tu sungai yang apa yang tu yang tu siapa? Apa yang, ne?
1: Awa.
6: Jalai menua tu nyung nyung cerita tu sama nyekak orang bukai tu lagi. Jalai siari.
1: Aw.
6: Menua itu tadi. Teng, penjalai kulu. Mudah air apa yang tu dah tian ni, nyuma amat.
1: Aau.
6: Malam. Angkat jumpa pengkalan ni, pengkalan kumair pengkalan. Dengnya. Kak Nunu, tuai kak Nunu tak kuliah nuanya tadi. Dengar tak mui? Jelo bias.
1: Aau ah.
6: Mui jelo munsang.
1: Mui munsang.
6: Aau. Nanya, kuliah kan? Dia tu ah. Ya, nyau mukluk tak nyau buatnya tadi. Angkat buat macam sebrai juga. Lepas sebrai kat. Ni yang tak mesti kisi ngelai ya. Ya, yang sebrai aku sebrai. Nyau buat sama pula nyau. Ya, nyau buat. Ya, aku nyau. Ya.
1: Au.
6: Lepas balik. Kamen wajah. Ini aku jaku aku. sana dai ye ada ke dengar tahu nak
1: tahu
6: mau jong kalau nak dengan sekali pernya asai tane ya benar tu itu asai ke dah munyi kurang baik laban yang itu nya tanahnya rau nya nak buat nada ikut tahu tetap berni dengan dengan kita menyuap hari ini
1: tahu
6: untuk menyuap ngau aku tu lalu nyawat ke lah banyak dengan jadi nak nyawat pengen diri maju mau pun ngerari kita pun tak ada hari ini tidak tidak belum ngelawak kukia
1: tahu
6: masih nyawat ngeri nah dai dai kok pun jelunya nak kau kai siang nak sana tetap nyawat tadi mana tu ya aku ni sama aku keluar lho mulai kita tanya tuang dan itiah ke kena ya
1: au ah
6: bumunyi tuang tuang tuang kenuai dah tiba ba nur keluar ke bak perahu nya pengkalan alu nunu jelo tak sebuah kenyak ke gau ku jak sampai ni teh ukai tek medai ya nah dai munyi agi ku nak hidup ke tapi ini jadi aku tu ngelingak aku telung tadi yang nak lambat dengan tuang tek dengan tuang tuang kepala semuanya eh tadi aku eh ya amanya oh lu ya agak macam aku nunu jelo yang tu temu hukuman tanya dengan kalau simpan aku tahu udah nyau puk bagai perahu kena jelo intar dia nyasuh simpan keluhan nanti itu kemudi tanya dengan misi asa kena misi Indian kita so dua kuda aku kami Indian eh dia ke dia sebab tahu apa mua tepat aku kalau pelawak ya, kau tengok tadi Indian suruh ke yang perahu kena di tengah-tengah haik yang berpacang sungai yang mutai manjuk aku manjuang nunda ya. Yang mutai aku ngomong ke nunda kena wai yang haik yang berpacang simpan ini ni milik yang berpacang simpan lagi ningar ya ketimal aku lama-lama yang bunyi aku aku yang manjuang aku manjuang besik dia katai buat tam kami pilih rumah dekat kami dah jadi aku ya
2: nama penam tadi
6: ah penam kami ya nah sikit rumah panjai kami dia
2: lalu badok lalu badok bunyi ya
6: ah badok saya dia otak ada lalu ngetu bunyi ah ni ada bunyi lagi padam kak tu nyala pun tinggal semampai oh tanya padam gas tu minyak apa nya motornya dua tangki dapat pada
2: au
6: lalu ngirik minyaknya baru kena itu tarik
2: au ninggalnya kena bunyi ge ne
6: au ngirik ko minyak motor tarik baru nei ko dia selabu minta motor aku dia nama takut ni ngelaban aku lagi kau ku
2: au
6: takut kau aku
1: au
6: kok menyuk kenuan kau ku udah hanya satu aku buat mungkin wasta katai bab pengkalan rumah penyai kami aku gini milik gua aku suka katai dia musik ke milih ngetuk pintu ku
2: tadi tadi merani ke diri ne
6: tadi merani pada saya berumah penyai itu musik ngetuk ke pintunya lalu kita kisar aku yu sama sakit kan.
1: Oh, tapi ya.
6: Tar yang saya nyak tu bawa bisik manang manang orang ribayin tu tarik orang manang kumai kami bu. Bisik tay di rumah saya sedang tua aku nyak dambi berat belian.
2: Mana hari ni nya?
6: Manang hari bayin. Mana hari no no bukai mari. Si tunggak ke no kami nyak tunggak kulu kai kan luat.
2: Oh, sikit tu nggak kia mana?
6: Dengar. Ayatnya ada sikit rembelian.
1: Oh.
6: Lalu asuk bapak kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek k tau ya kan.
1: Au ah.
6: Aku ngabah kan nanya ke nama sebuah abah kulit si.
1: Hmm.
6: Ya mana nya bejaku nguat tu. Dai ucap wala bejaku nya klien.
1: Hmm.
6: Mat kire tu. Ya antu berase apa dinya. Gua masuk. Teh ngat lah dah. Nah dai itu tu gua nya tu. Nyu ngam nya cerita sama ngam semangat udah nya ngam sama dia.
2: Hmm hmm.
1: Au ah.
6: Dia nemu ke nangis kita rimpu kembali di kuat itu kan.
1: Au. Au. Au.
6: Dia hanya ajar balan itu.
1: Au.
6: Kita bisa ningau saya punya balan betul nak kita nyeru nyeru semua nunda. Kalau saya tak tanggut baku.
1: Hmm.
6: Apa saya tu di baku. Ya, aku kena ngasuh baku nuna balan ne.
2: Au. Nak nak tahu itu nak macam ne?
6: Au, aneh. Pak semua suana nunaknya.
2: Lepas
6: kita sampai jatuh dan buk kita ini.
2: Ya.
6: Kita mau tek pinta, mau tek kai sedek.
2: Ya.
6: Jadi, aku kira nak minggu bukai lah. Buka baru satu terubah aku. Cuba tu nengok nak suah ni.
1: Aw, aman, aman.
6: Aw, lapang lah. Kalau boleh lain tu ah, kami. Tak kalau boleh
1: ku. Oh, nasib malam tu boleh ya, gelau.
2: Iya.
1: Okey, aw mana ceritanya? Aw.
6: Bisi mana ki gelau?
1: Oh, ya, tahu ni lah.
2: Minggu baru kan ne?
1: Aw.
6: Baru ke?
1: Mm-hmm. Okey.
6: Malam ke seruain mana?
2: Aw. Okey, selamat malam.
1: Selamat malam gelau.
2: Mhm. Okey. Ya, hawa nah bunyi ko ya tu sembang. Tem bunyi apa apa penelebak ya tu ya kala nunda ko tai ke memunyinya ke dengainya dia tunda ya. Dan ya yang pu ke pulai tabien de sem kadang-kadang bekenya galaban kala ga ku ningau ratu ai sebab sem te kita bisa terpedak ko tai tahu ke kata ke tersinta ke bau tai ke nanya mai mesti om tu kadang-kadang ya belah babas lebuh tu akan jalai tang nyet tu nyium bau wangi. Ame ke pandiang me.
1: Au.
2: Utai ke bekenya. Ame ke junto me belah kereta kini tu berjalan malam. Bisi layan utai desi om tu aja. Orang tuai kala kuningan nyebut. Nanti bisi orang ke nginsap. Asong nginsap.
1: Asong nginsap.
2: Asong nginsap. Lua kasapnya. Ya. Muru sida ya. Kena me nemu amat kena nak ke tua tu nemu ne. Bedau ke kala nguji ke jalan sem.
1: Ya ko orang tuai me ya ko. Padah orang tuai. Bisi madah ke anang lara ke ko.
2: Bisi ke munyi. Bisi ke anang lara. Ya. Jadi dia tu tadi ditunda ya, amat berani.
1: Ah nyo yang pau ke kena dah nya.
2: Ya, amat berani ya siapa.
1: Amat punya ko yang ngajar bala bala nak bala orang baru punya tadi.
2: Semua orang keninga punya ambil ke lalau ba kita ide laban kadang-kadang tu nak nyangka utai nya jadi batua de sem. Ada nanti ba situasi ya tu tadi de sem yang berani ke diri. Kalau aku ba situasi tu sem ne.
1: Au.
2: Au ne. Aku nak dai ke nanti menda utai nanti ninga nanti menda antu. Betul eh tu bisa mentau tanya na sem
1: betul
2: tanya na dai ga kuning au tai tang lebuh mayanya de mata aku merniang kiap lama de sem maka ke bisa utai ke kak de antik ku tanya pansuat mayanya de sem pagi pukul 5 pagi lebuh ke kak gawak pagi menya sekali maku menda na dai ribut ikun semua pedau de pasang makan amaneknya mana narge berdiri ba kabutnya de jadi tepap ku ya labuh kemudian de kenya mata ku sing merniang kiap na dai tengah caunya dan pedak mata aku nya tu melabuh namanya
1: labuh namanya
2: ada labuh atiku tenangkap ngesal dia tengah aku merani ke rempu laban banyak aku aja mansang ku kia aku lesem mansang ngake amanek ke labuhnya laban aku di belakang duduk mansang ku kia ambek ku amanek ke labuhnya dia nak acau aku nak takut ke dai merani ke dia merani ke dia merani ke dia laban ke diri aja ambek ku amaneknya panggai ke aku baru ya atas kabutnya baru udah nyambek ku utai ke kat ambek ku dia deh alu belanda aku atau banyak nanti tua takut tu ngelari ke diri kadang nak kaget ngacau tu ada yang main merani ke dirimpu
1: ya anang kalau tanya meh abang kata ke diri nak deh mencik kena air kudus gibi nya
2: oh udah kalaknya sih
1: benar itu papnya
2: aku nak kalah nak kalah ngena ngianya deh sih laban aku semangat gak nadai gak kita nama penamanya dekacau tapi bukannya nadai kalat kena aku tapi bukannya deh sih Lebuh tu anak ngadangnya kadang bisa tu tak kena. Nah nemu sekali kena bisa ciet kini. Nah nemu ke kita ini.
7: Punya tak ke nempap utai.
2: Tengirit mangku muda kini ini. Macam-macam eh.
1: Kita ini nemu ke ciet kamu
2: menyukai. Ciet kini itu mikir positif je. Kena tu namanya ngelimpang kati tu kata kuat. Macam mengkira mikir utai ke mana aja. Mentu aku kata nak ciet ngerbah kini. Tapi tu anak tak cietnya kini.
7: Macam-macam. Pelawak aku berperindang dulu lawak tuan Mel.
2: Asem.
7: Okey. Udah tu lagi tuan nyawut kangau ke buka hari
1: peninggal kita emang yuk peninggal kita ini
7: tak ada ngawak kita ngetu berperindang dulu
1: hari idiku yang tahu.

0: Nyo nak berasai neh Mel. Datai ba jam ke penudi program kita yang ngam semangat ke malam tau. Jadi agi mayuh awak tau nur bala peninga ke dekat nusi cerita. Nak ke dia tau tadi bisik tujuh iko peninga kita ke malam tau Mel. Kau cerita tu ampo meh. Mayuh cerita di malam tau neh.
1: Mayuh lah aku baru yang kau leh. Agi bisik kebenarnya same time tu alaman kak dengar ke cerita di malam tinggal kita ke malam tu ke kat telefon agak tak telefon eh duan pun dia same dah tentu kalau
0: bisik cerita bisik cerita nyawat tu dulu tuan ni okey ya halo selamat malam. Okey, dengan awak ya.
1: Ni Alistair tadi, ni Sam.
0: Alistair tadi, tahu telefon baru ni. Anak-anak ya, tak perlu awak kau.
1: Lama-lama mungkin ramai ceritanya tadi ni.
0: Baru kan nyebutnya ni.
1: Ya.
0: Ya, 082-258-633 atau 258-634. Okey, halo.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, siapa tahu?
2: Paling atau terumah paling.
1: Hari ini terumah?
2: Hari Sriaman.
1: Sriaman.
0: Suat tu rumah tu ngau kita deh.
2: Lagi ke Lampung cerita minggu yang kemarin.
0: Okey, tu rumah. Alu terus ke dia enggak ke putus lagi ni?
2: Okey. Ya. Habis ku kau ada Brunei sebuah lama 4 bulan. Siang ngabar Rizal. Udahnya puas pada aku dan tu dah cukup makai lah dalam malam jambu ke form 6. Mulai ke kucing baru dia bansi ke semua di ke kerja tapi kenyan puas ke berjalan sebab kucing bertemu dengan kawan tu kini kita sana ke kamu tahu yang tu dia kini kita dah ke kuna ya baru pulai ngambil ya buah rangka repeat baru form 5 ke no ko Ketina lah, dah repeat tu lah kan. Kau punya bala repeat kan aku. Ada motor malu lah tu. Nyo lah pun fai aku ni. Tu pedaan je dua kali aku ni. Nantinya, puas-puas ke benda bala. Ilah lah aku ni. Nanti aku berundir dulu. Jaga upis pelajar sebab sepia RPM nya. Kan dua anunya museum dia tu kan. Dia UPS sebab ya kebaik sudah bukanlah dia san sawah dua tingkat sebab si pihak LN dan sampai kemudiannya udah ku kebedaan beranau ku lupa wayang si Tarano Karno pulai ku ke rumah tenda jaga kami angkau ku bisi melanggar newspaper tenda beda newspaper ke beda bikin si sepedak ke bikin si bisi ke Singapura. Agak Singapura. Bola je. Tak aku ibu ahli yang minggu setiap. Tak aku bisa ingat walk interview. Babone hotel. Anur kan kau. Interview. Cuan-cuan kan boleh. Tak ada leman. Lama sudah menggunakan English. Singapura. Tak apa. City company. Hari Jepun. Singapura. Well seal.
0: Lu boleh ya.
2: Mulai kau kerubah. Kalau patah ganti kau. Kau kat kerja Singapura aku ni ya. Apa habis kerja jauh. Kerana aku uji kita belajar. Kerana sama bareng. Aku nak bunyi. Dia punya lemai ya. Dengar aku beranau tu yang kau. Sanuk kau ke Singapura. Kau kerja dengan. Awak kira bekerja kian kan. Dia ingat belajar. Awak kira bekerja kan. Bila nak mau pulai lah, dia kejadian. Kalau nanti kalau tiko bangkau, tanya paginya beranau ke doa ya. Kalau macam kaya konform kau ni kerja Singapura. Nama ni kaya belajar kan aku. Tak dulu kau ni kerja lo. Bila kerja dia jauh, nak mau pulai kan aku. Kalau peduli ke ya, dia dah aku nyawa duit ke aku ke ya, dia nya soal ke 20 lah gak pasport nyawa kau gak pasport kira habis si 2 minggu ke nya impuahnya ada time manager hari Singapura nya bukan orang kami ya suara bergelubuk bahawa punya hotel lalu debai lalu gaipot lemai nya berangkat pukul 8 lalu ke 11 atau Becangi. Jadi orang sikit dah ganti sebuah bas. Kalau kami lihat baik terus kedaknya dia buat teban buat flat buat teban aku baik orang yang boleh menyuruh kalau kami tak boleh pagi tubuh pukul 8 dah turun ke kilang. Dah tadi dia dah lalu baik orang melawat Pak besar kilangnya. Banyak kilang Jepun yang lipot oil seal kempling.
0: Kempling
2: dari Jepun ngegak oil seal pun. Sudah melawat Siti Siti department ke Siti department. Kira pukul 9:30 baru kami melapor ke ofis.
0: Baik orang melawat dulu.
2: Melawat dulu. Benda li bagi kerja. Saya dia baru orang bagi kami. Aku lungkah apa curing department dekat OSL je. Dah lama aku dia laban lepas tu lancar dia kerja laban faham dah orang cakap Inggeris.
0: Alu nemu mana?
2: Alu nemu dah confirm 3 bulan lalu ikik kerap pangkat dengan saya dan men. Dengan tukar shift lagi second shift ko. Asyik malam udah nyata tu setahun ya. Lalu masuk ke asisten supervisor. Lalu saya kerja tengah malam. Pukul 12 sampai pukul 8 pagi. Apa kata kunyian. Ya, banyak teh kami tidur banyak. Jadi bisi sekali ini. Pada aku bisi. Lepas aku jadi asisten supervisor. Dia jaga semua kumpul production lah. 12 siti. Injian lah. Resiko je. Mesti jaga siti injian. Benda aku terkijap tergiti lampu merahnya. Ya nanda kebisi masalah lah operatornya sama ada item sudah habis ke sekali ke injil saya jai dengan kolongai lalu lagai siti depan lagai siti depan lalu sidaknya lah sehingga aku sidak kengau ke ku jadi nama aku lian semua bukan nama tau nama Peter lama nama aku nyak dia semua dekat ngau kita ya
0: Peter
2: yang lain
0: Peter
2: apa dah aku Peter aku nak sedia kakak Peter kan sedia aku operator lah mesti masalah sedia aku au aku dia nak ingat aku ngau ke sedia campak lagi sedia aku dia nak aku lalu kian pedak aku indok siku nyak jari lekat berinjin
0: kai ni kena mesinnya
2: kat aku kena mesinnya jari kanan. Aku laba aku nak kala betak tu biasanya jo kita tulang aku
0: kering
2: itu kering. Padam ke aku karan. Udah karannya padam. Lalu tutup aku ni bagi angin ke masuk ke injinnya. Lepas banyak sebuah kena angin megang dah. Tak boleh power aku. Power benar aku mau. Tak boleh. Jarinya lah berlekat dah. Ya jari ku getar-getar gigi. Takut dah.
0: Kesal.
2: Kepadah ke lebihnya itu Singapura pun. Kepadah ke aku mau angin tau. Lagi jari nama dah gerah. Tarik jempat ku dia. Anu buai ku angin semua ke bisi dalam injiannya buai ku. Serta bisi gerah bibir tarik ya. Sejuru saya tariknya pisau kena trimming getahnya. Anu nutuk ke bawah cimit lagi. Tapi nutuk jari ya sikit berlubang. Kerintian lubang, lepas pisaunya cukup tajam ya, lepas dia ukai tansah, dia diajar dalam mesin, tansah ya. Kalau besi-besinya, memakai jari ya, nanti ada nasihat kesikunin. Itu Cina nya, rawah-rawah. Lepas sakit dah, ada dempit kinjian ya. Lepas safety-nya, besi ke kabel safety-nya, ngansar ke belakang tapak jari.
0: Hancur menjari ya, no?
2: Tak ke tapi jari je bakal papai tu kembali tempat dia kembali
0: awak
2: ya pak.

0: Bukai mina ya mainnya balas ketaknya department lain bisi sikonya hari Sri Lanka cari ya masuk injet ketak.
1: Oh, okay.
0: Biasa retak cari ya.
1: Oh, okay.
0: Nih bisi nama composing department lah saiko. Indo hari Sri Lanka nya. Tak hari siko sampai ke jari nya tujuh jari
1: putus.
0: Anginnya.
1: Wow.
0: Kepada tulang.
1: Kay putus.
0: Tahu? Isi itu bapa tulang lepak tulang.
1: Hey, bahaya kita gawat kemesian tu nih.
0: Oh bahaya, tapi ya, memang mesti kan itu ke yang pun safety kepada orangnya.
2: Ya, dengan tua pedih nara.
0: Oh, ngam ya. Aku benda bayuah sudah dengan tua ada, mungkinnya sudah ke bahagian curing ya.
1: Oh,
2: ini jari kita yang tua.
0: Kadang-kadang jari sudah lama tanya ngat
1: deh. Apa kengat tua?
0: Jari kena lama ngatnya. Aku kejut sudah ya. Aku cuma mantau ya.
2: Oh, nih.
0: Apanya mesinnya kalau angat. Ya jauh mengaiki cari sudah masuk genjian kian.
1: Pagi dan bau. Maya pukul 3, pukul 4 ni. Kau mama tahu ni.
0: Penuh ya, mana?
1: Oh.
0: Explain kau guys for myself nya. Sejurus dia. Kami dua. Pan mereka ngau ke Jepun, Jepun ke atas ke, ke office. Production manager nya.
1: Oh.
0: Aku dia aja lepas lalu mutai ke Jakus dua, dua aja ke Jepun. Kira mesti 12 minit ke nama supaya bawa bawa tahu dia. Asal aku lay ke dua. Lah lama ni aku dia sebab dah habis kontrak, lepas nyu mulai kembali ke Sarawak.
1: Nak dai ke lama di Singapura ni?
0: Setahun lebih ya, nak habis ke kontrak. Kontrak 2 tahun tapi boleh di nya.
1: Boleh di.
0: Lama ke nyu bisi panggil lo, tak suara pulai, nak tetap pulai terus.
1: Bini dah nyak ni. Terus mai.
0: Mulai ke diri. Ngaya lah. Lepas benar habis kontrak, ngaya lah ngepas ke. Lepas titi ya. Lepas kita ada experience tu. Gak pedes orang.
1: Siap nama pangan ngino Jipuan dia nih.
2: Jipi Aludin.
1: Nyadi itu rumah rumah Jipuan.
0: Nanti lama dia coba sikit misi list nama aku. Sikit kata jauh kita training ke Jipuan kian ke.
1: How ne?
0: Namanya. Rekai Nippon Wesil Pak Jipuan din.
1: Oke
0: kita eba jurong dia. Dia tu. Nama lah haki lah. Laki laki lagi.
1: Aman.
2: Punya kenuannya dia tuar rumah dia kan, Sam.
1: Tuar rumah
0: begitu. Kalau jadi
1: rasanya.
0: Jadi dia kasih kau kawan kerja bintayu hari pendrisan dan sebagainya.
1: Jadi kalau
0: jadi pun? Jadi ke orang Singapura bu.
1: Halo. Cina dia nih.
0: Tadi ngaji mungkin dia
1: nih. Hari agi di Singapura dia.
0: Agi di Singapura.
1: Kalau jadi kerayatan dia namanya.
0: Mungkin lah kita berdayu hari pendisan.
1: Okay, rumah.
0: Nampuan kerja nak ada baku siang ke lah.
1: Mar, itu rumah itu mayuh no gawa. Okay, selamat malam.
0: Okay, selamat malam ke sudah. Okay, bye-bye.
1: Okay. Ya, tadi rumah paling hari Sri Aman tadi, Mel.
2: Ya, Sri Aman. Bunyi kuih atau siam deh. Tapi lagi bawa orang ke gawa kilang deh. Nak kiranya malam ke siang deh. Nanti tu atau gawa malam. Ngantuk bunyi kuih nyu. Mua ke dini harinya. Kata ngantuk deh.
1: Bunyi kuih deh. Jari ke dasar.
2: Jari ke dasar. Aku nyaku ke ngasur. Aku tanya. Jari tu ampu ke dasar. Aku bisa juga Siti cerita nak ke untuk tanya deh siam. Lepas lagi ni miyak sebab selalu bermain demo ne tek memancal kita kena biak sebab deh jadi kami mayanya sebab selalu kata kena main berayun bakar atau sem deh
1: babas
2: apa babas deh tapi yang sungai bisik siti kayu besar katanya ya bisik akar kandur kita ini tadi berayun deh kandur dia mayanya sebab deh sem bukan semina aku le mayu ah tanya nusi cerita memancal terempu mayanya sebab berayun hari tu kian kita laju ge rindu ge ke sem ne jadi sekali kami ke berayun ne bisa sampai ko bepegai bakarnya de sem la banyak lalu mayu nyelengeh le bae ebo pusian ku nyeleka ngeleka aku si ko orang ke ngeleka nya ko de sem ala buah mako lalu namanya pala ku tu pangkak tang nak pangkak bebatu namanya namanya batanah. Hantai tempat kat bawah tu. Tak kena mua ke. Tak mayanya orang kenggau ku bala kaban kesama nabi ya. Kenggau ku bermain yang tak ada bergau. Sedap pada aku bisa luput. Aku nak nemu dream pun bisa luput tu kena daik.

0: Mesti luput kau sedaya. Dia nya mumunyi mutu airnya deh. Orang hari bala kami serumah punya bala orang tu air ke pulau air kebun deh. Irit sedaya aku lawa ke belalai ke pemancalnya. Irit ke papaskin. Belalai kin. Gicak kurang nama dah nama kami nya.
1: Nama terengkah batu kerangannya nope ya.
0: Ante terengkah batu kerangan deh. Dewop sem. Apa tanah?
1: Tanah.
0: Apa tanah deh? Mesti meh rumput. Utek ke nasib kan ada yang sudah bulu. Utek tajam ke jalan. Ante yang ngaji utek ke jalan. Aku temu kita dah itu apa temu sem.
1: Nadai malam tu nih. Kita ngarai.
0: Awak kena ngarai bunyi kau terumah petiang.
1: Apa bunyi kau nyu napat kenuan coba. Aku ni mian skema yo tolitan to bisa itu mel. Ini ngelantak main sikal. Nemu tu nih.
0: Laban udah.
1: Ngelantak kayu ke benung nyungkang ni pecah di tu nih.
0: Laban jelah lah kita lebih kita ke terumah ya main basikal tu sem. Mesti aku nak nemu orang buka ya. Lebih kita ke terubah tu atau berbaik ke basikal belajar ke main basikal tu mesti ke pedih dulu baru tu nemu ne. Aku sebab kenyang kena basikalnya pop gemar ke cermin pas itu aku tak petang ada litan kan aku sem
1: aku tu belitan tu mana nya okay tak udah pas tadi mel nak mendak kata tu nak mendak nama papan yang nyeleng
0: laban ke kelalu pas menyala
1: teng lantak teng mahal nya pecah ditu ne babucai darah pokai indai kita suba pokai tenya ngawum kan no
0: nya mai asa de gue ne mesti siti ke cerita lucu ku sem de lagi mit suba de de kita mendau te tanam berasi kena tau kacau me
1: sayur-sayur
0: sayur buah utai ke belah di rumah tu sem seraya tua ke ngantik balam tinggal ke bisi telepon teh mayanya suba bab menua ulu bakal kami kiannya tu saya nak kita kau pergi gak kau tak pakai bakal kau tak pakai kita demi ya mesti dah roti kerupuk tu kami biasa gak orang berkantin sem nanti orang nombor orang tua nombor tua duit ini tu boleh kak kena beli roti ni ya jadi kak mana ke sungai kak ngambil buah jambu dulu buah jambunya buah jambu orang kampungnya tu sem marga pemancar kita sebab tenang nanya orang kan kami nya desem bisa tiga ikau kami nya di siku tau ya ngantek ba namanya uju kai kai ba uju bilik
1: amanya
0: jadi siku tu ngantek ba tanjo uju biliknya jadi siku tu nike aku tu ba baru apa ngantek ba pun jambunya ba baru deh nanti siku nya ke ngambek jambunya ke atas aku tu ngantek dia sekali tak meruhiak menjadi buat isi pun jamunya kau dah dia nemu utai kata kau kita mandi hanya utai padi kau dah tanya hanya dah utai tungko hanya kata kau kita dah jerban kata kau mandi
1: tibang
0: kini kini tibang udah ada tungko hanya kata kau orang jemputnya nih
1: tahu
0: jemput dia hanya tadi sem namanya jadi buat dia benar ya babinya tadi beranai besaran ku tanya nama kati ku kita nyebutnya ne reban padinya rumahnya
1: rumah padi
0: dia na jadinya beranai le sem dia mau tu jadi beranai ke tok kacau dia ya temru ni nya ngangkai ku ku de sem bisa kena kalian ya apa kaki ku dia tu game sem kau sem
1: apa kau kan babi
0: kalau nama ku na sempat kan ikai ikai ngangkai pun jambunya
1: tok babi
0: namanya dah jambu nak boleh kita pun boleh pun boleh ya
1: aruman padi
0: aruman padi ya
1: kudah deh tanya orangnya
0: ya labanya bu ujung bila sebab kan babi yang lepau jadinya sebagai lepau tak bakal dia tahu deh jadi pun pun jambunya tadi baru pun jambunya mayuh na utai aruman padinya jadi nak berarti ke utai ke dia nya tadi bisa kati ko kita nya tadi nyu dor namanya jadinya lalai ke jerempu udah beranak nya deh benar nusul kan na ya tang mayanya kan mangga hante sudah baru dah beranak na anya kalau ngagah
1: kau halo kakak jani. Okey, tuang uji nyawa terlalu kan? Halo.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Apa je ini?
2: Kau ada domain?
1: Melati tau.
2: Melati ya.
1: Melati.
2: Selamat malam
1: itu ayo. Okey, apa je itu ne?
2: Ya.
1: Okey.
2: Kalau ada nyawa ne?
1: Kelala. Nama talo lundai. Apa je nya?
2: Ada di bawah.
1: Okey.
2: Kak, nasi tidak tahu. Lama tu dah lah. Bukan ke dia tahu.
1: Okey.
2: Kita lagi punya tahun 1975.
1: Lama mal dah.
2: Kita ada menua.
1: Okey.
2: Menua kau dia 100 buat din. Kita itu betulnya sama kami ke malam di kebun deh. Sam. Malam kebun. Nak jauh dari rumah panjai ke kebun. Tiap jalan kaki. Biksi rasanya jam dia deh. Mesik malam di kebun lah bagainya besi. Nupi tai ke kebun, nupi mana mimin lah, babi mimin lah, kanya maiwa. Maya besi pengawak baru pulai ke rumah maka hati besi rabat ke pengawai ke nama pengawak lah. Ke rumah, jadi malam di kebun, nupi sapai ke rumah. Dan yang naik ke cerita tu tadinya. Malamnya, kayak nak itu baik apa yang kau menginti. Jadi kengai ke kemudian mati ke takut kita gemian ni sem. Omongnya ke baik jalan ke baru bapa aja 10 tahun ni. Mati sekonya tu lagi tak ada nanai pun mati punya apa yang punya dan nanai. Ada niang semua macamnya. Dan yang inti kan malamnya kalau tidak nuat dan ringan, mungkin tidak ke itu ulu buruai kan. Dia menuatnya semua bukit kelalias dan semua bukit ngalat. Ngintai. Jadi ya maya jam kalau kita dia tahu dah sem. Kalau dengan namanya ku 9 lah, ya 9 lalu pihak. Bukan katanya ada sem. Bukan udang ke bau punya dah. Mungkin inti malam inti kelih dah. Bau nya sana nungguin aja bau bau ridamnya dah. Nya bau ke jurang inti. Aku ni yang mandi risiko ni apa aku. Jadi kami mandi aku mana lupi kau ni, nampu ni pikau ni, lampu pikau ni dah. Ni apa yang nak tentu kita pala. Gak apa pala, jadi yang mana mana kita pala, bengkang nong enam ni gasnya. Gak apa kok dia deh, ke lapuk apa pala deh deh. Tengah nancet tali kita pala, nanya. Jadi kami doa je, mana ikut bukan mesti lupa, jadi itu lupa pun, lupa lupa kerani itu cerita kan, demuan mesti ninggal, mau menua tu.
1: Lupa pun.
2: Matangai buru itu. Dan yang nyinti kemudian mati tapi aku sebenarnya aku ingin beras batu punya saya mati itu tiba mati aku punya sebenarnya kanan saya ingin nanti ini apa yang punya dulu baru buat kata ji dan saya kemudian dili nyinti kenari aku pergi aku mulai. Lama-lama lepas kenuanya di maya ikan maya nya nak dari bakal dia tu nak berubah sawit tau bisa dia nak tanya 70 bias buat ini bisa sawit no dia ada menuanya kalau kena si maya ikan ikan namanya kena bau kelari uduun tidak menengau malam undang terbangah kadang terbalang buyang tak bibi dia ada bisa dah lebih itu menuanya kayak dia tahu bisa ikan tanya kurang lah laba kena bisa sawit kena lonsol atau sawit nyiptanya enggak hai kurang lah maka suka nama kamu nya ada nya ada nya punya ada dah ini dan apa sih boleh aku bisa boleh ingat aku punya tiga iku kan kali dah sem pada dia badai badai ya no badai dan ya ya apa sih boleh tak lumayan tuanya mereka rindu dengan ting mumpuan ke undangnya dan sem undang ke bau undang miannya dah ke bak ya bau kau dah kali engkau tanya mereka ya baunya tumpan bukan dia kemari dia belianya dah galau dia nya kena di malam tu ya ada bau dah sehari hari nya dah ada nya minta ringan nya tadi nya yang buangnya tadi cerita nya kami doai ni yang apa ikutnya di lubang kanji ya kediri mah kami dah mati itu lubang pintu Adi rubuh pian yang mesti mudah kai kata ada. Karanya kau kau dia tu lagi berdau ni. Namanya kara jalu namanya. Puannya seberai seberai ingin, tapi yang nyuntai seberai itu bakar rumah-rumah ada tiang ya uratnya juru juru senada bingkua. Dia punya nalmu dia tahu lah gina berdau. Saya uratnya saya tunggir sebisa ya.
1: Saya na
2: bapa itu ya saya kem tempat ketiga omnya urat karalnya deh
1: aw
2: dia ngintai kemulai
1: aw
2: dengar burung nama ni burung malam kong kebat ke kami nya
1: aw kong kebat aw
2: nama tanya bermunyi sedikit anto nama ayat itu ke mana dengar tanya deh namanya kuang dia kedua ikut berima tema kak kami dah mandi itu angkat ngai ke kumbayan yang apa ini takut dia nak nemu dulu dekat pulai ngai nyati lepas yang apa ikan kemangah nasim
1: tau
2: jadi nak mandah dia lagi yang ikan nak lah lagi dempak ya lagi
1: tau
2: tak dia banyak lama-lama lah dia bakal bersih jam maka jam dia tu kau bisa kena 10 lalu kena pada ada tai nak kami doa itu pun nak nemunya menyikmati nak perhannya itu kaya ini yang apa kami dia agak bakal yang kena kita pala gorengnya ini ya ngangau dah mulai dari mati itu mulai kita ikan aku dulu gorengnya ada sem nanya guluang ada ginti tadi ginti tadi buat ginti tadi buayung pagi berdau mumpang tadi buayung tadi kalau beliat dia nemu ginti ridannya beliat pusing-pusing dia mata lina kait ke bau juang pun dia ada ada nyak madi kunyo kenyak ke aku buat tu nyapai dengan kau dulu nama dari kaku nanganti tu nama tu nanganti tu tak nak nemu kanya kab nama tu perumahan yang tu dia macam dua ya, tengok mulai lapan langkau tiarinya, alai kami yang kau kubun kami nya mengikulu kau bisa ke 20 minit dia, mana lagi intinya deh, ada nyok kau deh sem, lai kata langkau, mana dia macam dua itu dai dulu kena, langkau yang tak jawab naik namanya sungai tapang, mandi dulu, dai dekat bisa dan luar mereka alai mandi kita tidak ada lamainya si kira-kira ke kerangan si pasir itu dan ada lam si gagat yang apa kami nya tangga alai mandi alai yang lam tete air langkang tuntun dadanya mai te na langkang na dupang tuntun punggung nya sikit nama nah lagi ni lam ada nya matai ada mana am apa dah kau yang mandi kau nak amai ngai ban apa ini dah dulu ngai lagi kau ngan nol git tua lawan tu dah ada telang kau dia Niki apa kedua ni besi tanju dia orang kau Niki tanju sambil tadi bawa binti sama kau dah telang kau pintu dah ada tutup sudah kau tinggal dia yang ini ayuh tamir pintu deh dia mau pintu langkah kebun kaya dengan adanya ada pintu atapnya ada gagal ada hasil tahun buluang ya sanggip gagal sekempat hanya hanya ke pintu udah udah ditikup pintunya lagi gitu temau ya tanya anda ini apa itu nadai langkah tanya ini nginai itu ini apa itu nah nama nak setai dah pulai nak tai yang mai pulai dulu tadi nak tai dah betul dah tai di tu apa ya kan lagi dingin ya dini yang inti dah kena naik kami dulu dia lubak kanji ke kami naik lubak mpiat tu di lini tu dah dah nyau kami naik bunga-bunga kak nikah pun terpaksa salah lagi nak ingat ke danu lagi lama dah dia pulai lagi nak lah yang ikan lagi kumain tersat kami doai lagi asal agak kami dua itu ngigak ya ngawak yakin kini agak betul lupa keranji nurun baru ketua di langkau udah agak mansal karalnya kini udah nyenengen yang gak mulai ngau kongkupan bisi bau sih minta kami ngai doa mati ini munyi sih bisi bau dan anggang babi mangga manua.
1: Oh, au. Bawa satu nu nya ne.
2: Au. Au. Kami de made kenda munyi mada jaze dan yang apai tiningau teh babau.
1: Au.
2: Da baba sanama anak munyi.
1: Au, munyi ke cerita tanya tadi nya. Kelau tadi.
2: Ati diri.
1: Au.
2: Ti de on munyi ya dulu punya otai ge latuang de.
1: Hmm.
2: Ge antu sege ayan teh nya.
1: Hmm.
2: Bapa de minum siang bawa minyak wangian dan punya sebut ti. Lama jangan cerita yang apa kami bawa buat buat tahi gagal di mutah dia.
0: Ya.
2: Mata dia siang bawa ya gay. Di mana mana bawa wangi itu berengut mak. Jaga dia di sini 15 minit tu punya lah tak dia tu.
1: Aw.
2: Antuk kena daya kini menyiku sidak tak kau kekaran.
1: Anak uji ini.
2: Anak uji ya.
1: Anak uji Mel.
2: Nah uji berarti yang tadi udah nyawa nak tai din lagi yang buangnya tadi tai apa yang apa aku mulai ngangau aku mendau ke dia tapi kita palau dah jeceli ya itu mendau nanti itu mungkai baur ginti ridan ngangau nek nama adik mai pulai aku madai aku ketuainya nanti apa nadai aku mai pulai dini aku ngangau pulai aku tu ya udah boleh lagi kak ya punya pada kemana dia punya sikai dan tu berapa kena ningam nyinya ya nak muni amah mulai kita gulung ya ginti ya bawa ada tu tali kan si ini dan bawa beliat ke bawa ridan lalu pulai mah kami tiga
1: au
2: pulainya ko deh agi beda mah bawa tu namanya tai ba ketan gara jaloknya pansa kami nya bayu jong karana kira ke ujung kerja lain punya.
1: Aw ah.
2: Maka tanya nyal bayar pun kara ada sem.
1: Aw ah.
2: Seberai ini ingin tapi erbas beritahu dah. Nak tak besai pun petang kara nya.
1: Aw.
2: Demi ini apa ya kami rumah orang ni.
1: Aw ah.
2: Tapi aku main buat kara jalu nama kenanmu nama main ni buatnya kara jalu nanmu jalu. Dia kara kara aja nak nadai jalu nya kara jalu nanmu.
1: Kara jalu kau.
2: Kara jalo deburu eden lu.
1: Au.
2: Lah jawa ribek klan dia sen. Namanya dia tu lagi berdaun dah kekila mah dan boleh kuno. Kalau saya kuno ya mati apa adanya tindak dibunuh tanya.
1: Aman.
2: Ya. Bisa orang wannya dia deh.
1: Rumah orang.
2: Au, rumah dia demi mimpi rumah dia deh.
1: Au.
2: Sekali tu ilahnya tanya baru.
1: Au au.
2: Kami ke nenggau nyuluh anak. Nah, ni apa ikan mencang kulu?
1: Oh.
2: Ni apa ikan mainnya? Tetol, buaya lah. Tetol nama abu rapur tu.
1: Aw.
2: Tapi mimpi lah konosinya lah.
1: Aw, okay.
2: Tahu.
1: Aw.
2: Dan nyari nanya apa ikan main datang rumah? Datang rumah, datang di Langkau. Nih naik ikan main nanya. Nih, temu kita. Nasi kita temu kita tiga. Ia main pulai dari tetol mandi main pulai nak. Dan aku mai kami tanya le, aku kan banyak nyanyi awal, aku mai kami dia apa yang main, apa yang nak kita pelajari, bukan di masa semai pulai, nyawa kami pulai, nadai kami pulai aku tu le, aku idean kan ini mesti pulai kita pulai nak, yang beralat kena, apa kita kayak gini dia, apa aku orang tua kan nak, dedeng apa lagi, baru ni apa yang kemang ya, terus em,
1: aman,
2: pulai. Ya banding tengkua ya pala.
1: Aw, tuai suba sih mang eh aw.
2: Ya.
1: Aw.
2: Adanya aku deh. Noai mung dan yang ada aku tay. Makai kami main. Dah mana aku tay ke uliahnya ada pandua di nai yang nai kami dulu dan kalau pakai punya laun makai nak bekal dia tu dia tu. Kami tumbuh makai kerujuan makai tu aku 9 aku makai kadang. Cuma tengah nanti aku pulai pergi kau, pulai jalan, aku mah kai.
1: Aku
2: tanya aku. Dintu ayo keli, bagi uliah kami nya keli ikan. Bisa ikan dintu. Bawang kuning dan dia ikan girian kami nyebut. Bawang nanya ikan girian.
1: Bawang kuning.
2: Ya, tak kuliah kau keli.
1: Main nama dia sana. Bawang kuning ni.
0: Ya, pansuan.
2: Bawang kuning. Baik kan kirian ke dia tengok ke satu lagi. Udah nyak. Bintu mu tak nyak tentu. Malam tidur kami. Ini apa ya kan gitu. Ini apa ya bisa kami mimpi. kami kan siang bau tanya bayan yang apa kami bersama bang si om kami tiga nya siang bau pengaman wak pengaman bi nya nama yang mimpi ya nya benda ada setu nu babi ya
1: au ne
2: nya orang nya kami mantal na dengan ngaung kan nya benda ke na nemu
1: au
2: kami nda kena nya Nak apa katanya? Yang apa punya? Kami dari itu madai kusikin dan mulai bayar. Yang apa kami nya kami mimpi. Ya kemudian ada intu babi say babi dia. Namu tengah, namanya tengah kulu ke babi serang parai.
1: Aw.
2: Ya tanda yang saya tanya mau tunung babi tunung manua. Aw. Okay, nyaja mas cerita aku saya ngau teto lu ngah.
1: Okay.
2: Nak nyaja lah, baik. Terima kasih atas seduhai.
1: Okay.
2: Mesti cerita bukai lah aku.
1: Ya, ba hari tiga ke bukai lah. Cerita bukai kau, PJ.
2: Okay.
1: Okay, selamat malam. Okay, selamat malam. Okay, nyata tadi PJ panjang juga ceritanya nih,
0: Mel.
1: Okay, tua tu pan ke sikut dua lagi meh.
0: Ya ke visit telefon
1: nih. Ya, nyoka ujung program kita itu. Okay, halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Kau ada di ulang tu?
1: Nayan tu.
0: Nayan.
1: Selamat malam, Nayan.
0: Nemula hari ni sem.
3: Orang tak bawa
1: cerita.
3: Satu cerita.
0: Bisa
3: nengah seruai dah.
1: Bisa, terang Nayan. Okay, nama cerita mana tu?
3: Kalau cerita kami ke namanya Duruk Nebas, munyak tau bak aku dah bak menua laki ku bak belaga ku bak. Kami dah upai pindah hari ni. Mainnya kami Duruk Nebas. Duduk nebas tadi jauh apa sungai kaya dia kami nebasnya tadi. Ya kami nebasnya tadi ke umainya, umainya udah semuda, yang umai namanya umai tahun dulu kita niat kayu. Mayuah kami duduk mayanya, bisa nyuka 20 ikut.
1: Mayuah nih.
3: Buah kami ke nebas. Udahnya. Banyak tanya namanya nebas kami bak umainya tadi jadi saya kira ke 15 minit jadi saya kami sudah nebas banyak untuk nanti ni ingat bisa ni ingat seduai dah
1: bisa ya terang
3: banyak nebasnya tadi kami itu tadi dia pun balau dah kari pengehnya nyomong-nyomong minta tolong minta tolong ngangau bisa ular kau tidak ya nade ya selesai ularnya tak ular sawah empat peh bisa minta tolong nade tikok kau kami dia bisa kan tolong ya ni magai ya tadi dengnya tapi aku ni ngega kita di tok mungkin nade bisa kan tolong aku ngano bala kami ke dia aku tu tadi ada ulungin namanya ni bay ya pen tua aku ini tua ya tadi tua bilik dia, katanya. Tapi aku ingatnya ke namanya minta tolong tidak ada punya, minta tolong munuh ular. Labanya juga gaya, lari gaya kami dia ada lakinya tadi, laki ya lari itu tadi. Ada ketakut ular, nunggu munuh ular itu tadi. Saya ular sawa, jadi nya pun tua aku nya mendak aku nyawa madah dekat tolong. Tua ke ruko, ruko nyampe dekena, udah dah seh pagi, selesai ruko. Tua ke ruko, datai ku banyak, ya memang tak ku dia, ku dia ulang yang ngagai ku, ya lari, ini boleh, ya, dapat kaki lari, laki ke tadi, ya nak banin unuhnya. Sedintai aku ruko, ya, udah sedia, datai ku dia, ini mantap aku. Kali ku mantap, selalu putus, sama tajam lah ke ruko, tua kena ku mantap. Saya mesti payah, bisa ular sawak. Bisa namanya kaki, bisa putus palaannya dari dari tubuh hanya. Takut nak komenda, kak nak bunuh kasih komenda ya. Tidak main ngah kami nade siko berani nulung ya. Muka takut macam tidaknya kola laki bisa ngenami kok ngah kami turu dia nak nemu nulung
0: tu dah. Kenyat. takut ke ular maka.
1: Anu ngumbai laki tak berani ke ular. Nah, mayuh gay ketakut.
3: Mayuh, tidak laki tidak takut.
0: Ya.
3: Oh, kenyak mesti tahu deh nyak tadi udah nyak mati ngai mesti dah ngirit pulai kelangkau kau deh.
0: Takut
3: kenyak. Nyak tidak ngirit, apa takut megai. Napa nyari atas, uliah aku ngirit siko kau jauh nurun kelangkau. Aku tidak aku tu takut. Yang tadi ulah sawak nak aku takut munuah tu ayah aku munuah. Tidak ulah bungkai takut.
1: Oh, nyajak
3: ceritaku.
1: Oke, Nayin. Ya, terima kasih ya Nayin. Hanya peninggal kita Nayin hari Julau ke malam tau ya.
0: Jadi nanti sebut ke ular bunyi kau yang nyata di SEM nanti bak aku, aku sikit buyan takut aku tak kejar SEM.
1: Takut dia ular aku nanti yang nak ngetup bunyi koran. Nak aku
0: ya, takut ya. Ya, nanti kita temu ngetup. Nak ngetup.
1: Nanti maka tak kebakar lintah kenyak.
0: Hanya aku yang nama ngetup.
1: Takut-takut lagi tak kebakar lemel. Gelai. Ularnya nama udah mati. Berani aku mikai dia.
0: Aku yang mati aku ngahe ya. Tiba sebut lagi tu. Sikit ngahe. Banyak macam bercerita. Kadang-kadang kita namanya utai. Nanti kita ke babas sosial deh. Lepas tu ke engkau orang berjalan bawah sebelah babas sebelah air. Kadang-kadang yang mata tu sikit leli gau ngigau utai ke ngahe. Tak tu aja deh. Ambil kebandingnya tu imagine punya korang bisa tubuh bisa ular. Pemua tu aja.
1: Kalau nyawa kena ini ala untak rundiang
0: ne. Baru rundiang kita. Lepas ketakut kenyak ne. Segalunya meh. Baru rundiang kita kanan ya. Ular magian ngan saya.
1: Lepas tak nak takut mel.
0: Aku sebab saya magi lagi nembiak sebab nak takut kenyak. Lepas menyadik ku ketua itu ya takut kalau metaknya ne. Lebih ke bisik ngau sedai indai sebelah babas sebelah umai belah kebun sebab pergi gak ke lawak sebelah babas. Tapi metaknya lekat ba anu kaki sedai. Aku suruh muai sebab sem ne. Antik dia tau ne ngasa aku.
1: Takut ne.
0: Takut aku kena
1: lama dah nak merjau pengawalnya.
0: Sebab kadang-kadang nak ku nyak kenyak. Kena dukuk kadang-kadang orang nak dukuk. Kadang kenting ku ambil aku batu nyak-nyak rindu munuh hanya ne. Dia tak nak ku berani ku tanya sem.
1: Ya amat. Kalau lama dah nak deh. Okey, jadi pelapak aku kira nak tahu mak kita ambil ke malam tu nih Mel. Jam kita ipan nyau semak pukul 12:30 malam kira ubah semuanya. Bapak, program kita itu nang ninting malam hari tiga.
0: Ya, galau ke cerita kita bapak minggu kebuka ini sem. Nanti bapak kami dua itu mayu cerita tangannya pada mah. Kalau bapak kita ke kat ninga cerita ribalap ninga kita nyalai sete dua ke cerita ke dikusi kita ini sem. Nyalai terima kasih untuk balap ninga kita ke udah telefon bercerita mengak sem ne.
1: Ya, harap ke kita bertemu baru meh awak ke buka jadi pukul 12:30 malam mendiang ke timang kerabat tawas. Udah nyang lagi
0: besar harap kita ne.
1: Bertemu baru peninggal. Ya, bye bye, selamat malam.

0: Terbelai sejalan.
1: Kucing
2: 101.3 FM.
1: Segulai sejalan
2: YFM.
3: Mata ngai tilu macam-macam lagu.

Bang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah.

0: Nica Banacu.
1: Nica Banacu!
2: Eh, sunyi. Silu-ilu Kediri, Hanang Irau. Kami isik berida kita. Bergerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerebak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai segulai.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mencar lembaga Indo ya, Indo.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siwet mangsa belakang selalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang ketua yang sudah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: Tok Bak pun tadi aku bisik nyebut ngelansak mimin erti saksi entik nitih ke konsep dunia de pastor. Ianya saksi tu tadi ianya orang tik meda atau ke nemu sesebengkah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke di peda atau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Nyadi entik kita meda mega ke dia tu nyau kat nintih hari kita itu tadi ningau orang to orangnya dikangau ke merik penerang tok ke nyadi saksi bekot de pastor bak mayu macam kes ati benuang di pecara. Lalu pulai ngagai topik kita ke sari to nama reti saksi Kristus bak palan gawa.
1: Amat manah mai jeko tanya nya puan Benny. Ya. Ya, cukup manah nama kebuah. Aku ngomainya manah laban penghidup kita itu dah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisik kawal ngawiya. Kita rapat okay seminak disangka, okay seminak nitiah kurang. Tang kita nemu ya secara pribadi menyukun kurang ya. Lalu kita itu udah nerima ya. Kita itu diksemak ke bakal penampak ngau bakal garam. Bah nama reti leka Yakob tu dah bak kita. Retinya kita nerang ke penampak Tuhan bak dini-nini alai kita. Kita itu dah ngelalai ya, ya. Kita itu dah nemu ya. Okey tak nima utai sengapa ya. Yeah. Dan kita madah ke utai itu betul. Nyak marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nol di petang. Ya artinya kita madah ke utai itu amat. Utai itu nyata. Utai itu betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Ya nyak Tuhan kita. Lalu lebih kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah, dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak nah ya. Lalu bak semua utainya nyadi kesaksian ngagai orang ti medak penghidup kita. Kita nak sebaka ng orang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: Ai, dini dor pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, mai kenapa pen ku nya? Kemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau ndak berpadah tau. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom maris ku ditu nuan.
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tau. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiaya nadai di tu. Ngawak, isi, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Sia yang ada di tu, jadi automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah, pensil kah, bangku meja kah, entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kebantu. Ari kami bak YFM.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dia. Bisi siko nembia bengal agu na uleh bejaku tang ya uleh belagore.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peninga dini no ya belalai. Dia belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5:30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung kena duko. Okey ada pantap tu peninga ada tempiak kena duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nak ada aku off sari tu.
0: Oh.

0: Tuh, pagi rewind.
1: Hanya buat pemakai area tasik tuan-tuan. Aku kalau namanya dia baik kaban makai bisik lah sitik tempat buat kucing ni tau deh. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik buat orang ke kak makai deh. Demu dia tiramnya tuan. Kan dia tempat sedang mata. Dia picit ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke nyau tamak kin. Nyamai mah buat orang ke kak. Dia kau makainya tuan.
0: Aku dia nyebutnya tanya melati. Aku dah trauma makainya. Menguji ngemakai cakanya. Ya ke ama mata ya lu pelengak kurang kayaknya pasti kena bangku cuma datai ke berkuang aja nyo senat labannya laban nyawa tu narik ke dalam ya ke dalam tu nulah ya lu lekat bapak tuang nyo kelan
1: nama kebua aja makainya ada tuan
0: nyap kak nguji laban sebutnya nama restoran tu kak ya semua kayak kebelacan tuko engkah dia apaan gagal meni makai laban yang mau view restoran
1: restoran
0: asai ke orang kaya di tamak kayaknya kena tuko belacannya empat ada dia asai ke kaya makai tuko belacannya.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Bersedia.
1: Bersedia ke menu Sapa Juara Capai Kenyalan Minggu tu.
0: Sapa kedekat ngepis surat khabar. Ketawa ngau kami.
2: Alah,
3: dia lah. Dia
0: lah. Lagu ngau.

Mai yang makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit yang nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mai gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai iru. Baca penerai bak barang pemakai kena nentu ke pemayu gula dalam pemakai. Jaga pemayu gula, sesuduk teh pan umas, tentu kurang yang mana, tangenti nadai sekali, nya mana hagi.

0: penganta kami subak yang spraynya kerga subak muda kerga RM5 na ambil 2 ring na ambil nangkap apa yi ku dek ngok to pakai sanggol suma temau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek bakal baju serumahnya baik sedih naik bujangnya tidak ketuai dek ngkan uang ni kebas anak ngai nadi kayen to pengantar kami subak nya kami tu subak nadaya no semua ke darah-darah bekenya magang nya kurang udah deluak udah lubang numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajia magang kurang ya geburak ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil every day kurang
1: Nadai ia kebaru di Nadai Sidaya Kelama YFM Segulai Sejalai.

Nyemak kita udah bado makai ba no palan pemakai di luar enti uli ya. Tu semua pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita ba sigin tu. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duat, ngau YF.

0: ayo teh tanya. Udah ke rumah tuh, mbah temerah kerja kita.
1: Aku kan nyuntian dindingnya.
0: Abuh, dindingnya siapa nyuntian dindingnya? Diingat.
2: Bapak nomor bokop tuh nemunya ku Cina.
0: Ih, kapan ditanya aku robokopnya nama ku buah nemunya ku Cina. Nih, mbah ku nemu, kayaknya aku tengah gaji cita robokopnya. Ih, pedih pola aku lupa kita tuh anak-anak.
3: Sigi kaya nembia minyak umur baru kamansang sigi mai wah tadi kerja sidak ya kita kapai kita kidai kita itu mengiri yang nembia yang sidak ya ngajar ngajalai kebetul ingat anaknya makeup sakar tak kita ikut diari jaga sidak memana pesan anak rinsa mai bebuan tu hari kami bawa efek.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manung waktu kurang besai 5 ringgit ya suba kumai marnya kemar du bisa ga kupua kami merah jod pakuyo tu apa apa na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat iya teladan dia marnya suba penuh kuyaku 15 ringgit semua sekutak maru du suba setiap mulut kami tau daun nana dan pertas ya ga pertas tau penuh penuh kuyaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buncut tanya nak dia ga bisa kutak yang pun sekutaknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru nanti nadai yang kelama.

0: Umpamanya korang sebab antik noan tu tadi gagal subjek BM. Noan ada boleh sijil SPM, yang antik noan ada boleh sijil SPM, noan pedis kan gigap pengawal. Nama lalau noan ngagak balan nebiak eh ke benua ngambil SPM tu pengajar eh?
1: Baku ngagai semua nebiak. Kau minat SPM aja. Yeah. Sebarang bangsa persa ke diambil mesti digagak ngebetul, mesti hadir, mesti datai mai persa. Laban cigu ku kalam adah keliak. SPM tu siti senjata utama dalam mayu-mayu persa. Laban nanti dia terus ngegak STPM, universiti, semua utainya bakal kunci, kena muka aja. SPM tu support ya dalam semua persa ke di gagak kita, semanjai kita belajar. Jadi ngegak dia ke ngambil persa SPM tu gagak ngomana ya. Asal udah ngagak ngomana ya, pulai ke petara, nama pemutus ke pansuat udahnya. Yang tijemak ya, nak mana ya kini, nak ngemuas kati, anak gue mantul, laban lagi bisi peringkat kebukai, nalan kebukai, palan kebukai, nanti ukai bak penglandia, rundiang ke bisi bak penglandia jari, tau ke bangsa-bangsa pengawak kebukai.
2: Pengajar Rengan Anak Beji, PKM, SK Nang Entabai Julau.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Pagi rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujian lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujian dah orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Ya kan aku dah selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat. Cepat lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali ya oleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya di nebo hotel terpedak ke oh nyala hotel ke jelu dishwasher kaku
3: nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi mak laki putih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di to amali dishwasher kena ngelempuang ke walau rinut tadi
1: nah pernah dicat ya dah mantai keterangan tipikal hidup kita nyebut alu ngasau meli terus
3: nak kena kelempuang mimit mai pengawak tadi Denat ya.
1: Aku selalu dikaya kontes semua.
3: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lele?
2: Apa buka kerja apa gitu? Di sini ngari dia kata ya. Ada wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, anu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: pejalai penghidup artis, berita ke pemandu baru hari artis kiri kangau,
1: berita hangat, berita jelas.
0: Tumai program kiri kumbai galeri artis. Nintiang hari 2 berengkah hari pukul 11 malam. Bugelengau aku mawat engau artis-artis kiri kangau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat buat YFM 101.3 FM segulai sejalai.
2: Galeri artis 101.3 FM.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kerembai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis dari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama to Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tanuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita ante orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang labang kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: perancang ke sedak kena biak. Sepaman saya, batu, canai, tindak dua pumai, tak ke kita boleh padi. Setibang pun batu kenyalang, tindak dua tandang, tak ke kita jadi berani. Lalu sitik ke perancang, tak jaku iban. Ibu banyak ada kacau kemenis, daras kom. Dia ulu ngemah, bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, ngan senapang, megai, hantu palok, dua igi, nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke, kena merancang sedap ke lelaki, ngai ke buayan nurun, ngelaban komunis, anang nejuk ke polis, nejuk ke sedadu aja, dah ke lelaki mesti nurun. Ya like, aku nenuan puak tu, beketan tunggal, tegar, berjalai, remawang, negung, tucung, bukit, bungai, nyawa, kangai-kangai, kenyelai, tangkai, lengai yang sedan. Kaki jangkau, rekuang rengau, nyawa, kangau-kangau, kak nega atau nabau ngeraran. Semuanya, jakup perancang, jakup ketiban, tajam, nanya kenya. Ya lai, tu mana benar.
1: Yang berbahagia, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu, anak numpang. Agi hidup, agi ngelaban.
2: Agi hidup, agi

0: ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutain tansi masak belakang keluar berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

influenza ukerna tau ke tabin pi aja tentau meruga pengerai ba orang tidak tuai nemiak miak ngau sida kena bepengerai anak turun laruna lalu pesindang dirimpu kena nyaga hari kena rampian pampul mulut ngau hidung lubuk maya patu atau kengkasi suah mugar jari ngena hai ngau sabun semampai kena pampul hidung ngau nyawa lalu seliah bertengah ngau orang ke benung rengah serta terus nganyung diri berubat nanti nyemak nak nyamai si kepengguna aman anak nak bertujuk vaksin influenza nincang tahun kelantin pengerai diri nagan influenza nyaga diri ngau diri semenua pesan saya hari kami RTM ukulai ngau pis menteri pengerai Malaysia.

program Rundown Minggu. Nina tai ke sekedar penerang, berkawan gaul sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Nama ke stesen Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Gaul Limbang. Ninja ngari 6, jam ke terubah, ngelang tengah hari.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web titik asus skamernya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan.

Surah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelama sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

kadang agak belo indai anang nutup peluang ke anak kita kindu sekolah ti ia nak uliang agak form 6 ti nak uliang agak university train sidak masuk sidak belajar ngambil ke contoh ti rindu bumai tanamlah sayur tupilah manuk tupilah jelu babi sapi utanya nyadi deh kok tumbuh ndak ngira sapa orang rejonya. Tang kita induk mesti bisi pengurusan alam bumai. Tahu kita nyedi kurang kebijaya dalam bumai. Lalu aku mayo medok sidak di Kuching. Industri kuih lapis. Sidak aku udah maju, tuliah ke income datai kumai kita yang agai meliwut duit. Berjuta. Jadi berkenyok ke kita bisi penau kemahiran kita tahu ngau orang ngadu ke pengawaknya kali ke kita tahu ngau orang bumai kali ke kita tahu ngau orang ngago handicraft aku baru dah ngau orang dah Beats Conference manit amat munyiku jaku Datuk Rohani kemada there is potential in there in the beats industry nyalai indu mesti berunding ke nama teko kerja anang mikir diri indu pengurusan dalam industri kubuno nyalai anang seminok belajar ke utai kemudah-mudah mayo balo indu kita nembiak kita di sekolah ngai ngambil matematik susah ngai ngambil sains sebanyak susah ianyo macam baran.

0: Duh, pagi rewind.
1: Ayo kena dari ngelapan utek kemana-mana. Pun suah ditapat korang gak bakal aku beli ke gelah pinggai mangkuk mana ya. Nanti bakal dah tadi dini dengan udal kor dini bisa udal. Tanya ke benda sama kedai do ringgit kenyak me ya.
0: Nanti bakal di empumen nanti ditambah lagi kedai ku bakanya. Kenapa mau teka beli di salu ya?
1: Sikinya me bakal pinggai mangkuknya. Sikinya utai suah ketapat kaku utai ke perengka berumah. Lagi utainya mudah kualiti ya pun mana ya mega. Ya standard kualiti ya.
0: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal sama kedai. Ya, aku pun mendapat pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Tiba ke mangkuk tadi, aku ingat ya kamu saja luang. Ya, aku kena lihat hati aku. Udahnya tadi, Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat. Lebih dari satu liternya. Nama aku buat kemilihannya, lapan aku tau Siti, nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali. Nanti bakal ada nasihat mie ni, pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi lapan nasihat baru aku ingat. Engkau tadi, mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngiru pas sekali.
1: Nah patut ke mana umi lo tasih ke milo ke dia?
0: Kalah dia pun. Orang yang main mie campur milo.
1: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ni lo tasih ke milo sekali aku deh.
0: Sekali bakai ngus sekali ngiru. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Bisi Maya, jaku tepansut ali mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: ke semua bala peningah. Harap ke kita ingat tadi nyukung situ yang enggak benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku mulai lama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah ngau mulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin sobo ni yang banta bayung ni yang Albert Romani ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku sobo ke nas selalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya leban aku mayanya nadagi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio rabukai
1: Dorong Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.

0: Oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buhuli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak bubunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerjaan uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Dalam situ PIS, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tingerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pengendiri. Nyangka rundiang orang bukai mana hati hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pengendiri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Mana nak kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebas di Bajalai Alun ke tau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kledar temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kledar tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Pupis Konsil Negeri Sarawak di Pedak tampak bebenang hari seberai Pasar Kucing, tebing Sungai Sarawak di Pedak cukup benar merindu kati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, ngaku benar menurut balau kaban Konsil Negeri Bawung, melanggur ngomong benar ke rang unang-unang keguna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit di dirias tuan ke melanjut arkitek lebih hagi siling ekrium kemana di ayam mata kalian pisbun Sarawak tu kelimpah bisik Dewan Berbaum isim ke upis untuk bala kaban kusul negeri Dewan Nur Makai Nur Semayang serta galeri di penyadi yang diketuan agung ke-13 Sultan Mizan Zainal Abidin kena 27 hari bulan 7 tahun 2009 kalai tuntut megah tercubah di penyadi yang diketuan agung di Malaysia di tengkah gagak urung dalam bulan September tahun 2004 bercurah pandang ke menyebungkan etnik kuburan bangsa di luar bumi kenyalan sepian astana negeri Sarawak mantan kanan lalu dikepit hubung kereta telah ketiba di gagak pengisai rampak tanah 760 meter square yang cukup benar ngemantup ke pengerinduk pala raban penuai ngau semua orang kedatai di Bandar Raya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

0: Hashtag nimm die Active dir du. Udah dia kita Intel hari 2
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai YFM mulai sejalai 24 jam sehari.
2: Hai,
3: hai,
2: hai.
3: Anang dah ingat, dengarkan
2: hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
5: Mari orang nanya, berkenaan macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.

0: Jadi pastor, lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan oleh nerang ngau silik agi kini nama reti leka Jakob tu bak konteks pengarap Kristian.
1: Bak nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakob tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita berjakuk ngau pengasih dia utai kemana datai, jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, ada nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nembiak Tuhan tuate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang, bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal tim dak orang labuah, gagal kita tim dak orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan, laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi, udah ngajar aku utai ke patut disebut, ngambil kaku uliah, ngering ke orang ti lelak, ngenap pagi ia ngasuh ku gagiat hati, dekat ninga ke utai ti dajal, Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bat Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaya. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kian jadi berkat. Ngagai setiap ikut orang.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lepas.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web titik asus skamernya digagak nuan. Penerang tu berguna amat

0: projek tu, projek khas sebenarnya. Ia merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak. Hadiah Kerajaan Sarawak ngagai kita Sarawak ke umur 60 tahun ke atas.
1: Iya, namat.
0: Jadi dalam kenyalang gold card tu pedak tu bakal kad biasa aja. Jadi dalamnya bisa duitik program bagi ke dalamnya. Memang kita bantuan ihsan kematian. BIK. Jadi bantuan ihsan kematian tu untuk meringankan beban bala family ke udah ditinggal sidak maya sidak nadai lah. Kadang-kadang ukai-ukai kanu nak kadang-kadang bisa bala kita yang nadai kadang-kadang ada duit dah. Tapi dalam subak bantuan tu 3,000. Jadi dia tu diturun ke 1,800. Ketegal kita bisa inisiatif Siti dah kemana ke. Baik kita senior citizen health benefit. Itu dalam juga iban pedih nak. Aku ni nak ngaliah kan.
1: Nanti tu engkau bantu perubat.
0: Bantu perubat. Punya lah. Jadi pelabak aku bantu tu mana lagi hari BIK pada aku. Laban kita itu panjai dua. Pama tu dah berumur enam. Aku muda orang tua baru rumah panjai sampai 80 tahun sampai 90 paling-paling pun 70 lebih. Nanti tuan mintanya umur 60 kira lah 500 tahun. 10 tahun 5,000 nya. Duitnya tadi diberi perintah ngagai tua. Banding tu ngagai BIK kat 3,000 ya tadi. Yang jadi BIK tu agi tapi 1,800 tetapi ditambah baik ngau nya tadi lah. Bila kita bakal skim pengerai orang tua lah lebih kurang kena mesti mohon tanya. Bila nak mohon nak layak namanya tadi dianjur ngagai klinik ke bisik ngau program tu. Kemai sudah panel ni tu. So bila nuan kian nanti nuan sakit rengak batuk apa semua nak. Nanti nuan kan gigi upis kan gigi klinik perintah kadang-kadang mayuh dia beratul apa semua anak artinya tua ngagai klinik ke jadi panel tu datang dia tu berubat bakal free nyam tu jadi mam 500 tadi ditulis sidak panel hospital tadi lah nanti nya contoh 100
1: ya
0: kuasa nuan berubat tadi artinya dalam tahun 2024 tu nuan lagi dah 400 sudah sakit baru nuan gila rusak kiat baru tu lah 100 baru dah 300 sampai 500 nya biasa lama risikonya layak untuk 500
2: Encik Harry, anak Silasti Rao, Ketua Penolong Pengarah, Cawangan Penguatkuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.
3: Rabies ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu, Ari YFM.

Time Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau.

di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Kita rindu dengarkan telah
3: bertemu baru dengan kita.
2: Pegulai dengan kami buat bagi gak entelah.
3: Dengar keseluruhan pegulai dengan kami buat program bagi gak entelah. Harus telefon kita yang mengangka selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
4: Au, au.
3: Ngelalai ke nama tu, Cik?
4: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
3: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
5: Nau? Picak gila, kena riga kah?
3: Okay.
4: Angka sampuak batang.
3: Okay. Ya.
4: Kalau
3: kau lagi ke perhati ke baru?
2: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
3: Ya, betul nah.
2: Semina Pak.

0: Pagi Rewind. Ramai lama berkenang ke bahawa sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjur dengan primary 1 dia perhati kena dia mayu chess history yang dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang kesama lupa mayu masuk dengan primary ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nadai hati rawan datai bandur baru ba sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mas. Terlepas di pedak sidak mageng. Seminak kelasnya tadi ke kangasuh history yang mimet nanti history.
0: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kadang besi artis kena nembak tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Belas siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti besi leh.
1: Dia nyaba aku nyaba.
0: Kita brotherhood siku nyaba mesti nyaba mereka. Tanya pada nemu nama kebuahan nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Pengerah Pagi Y FM.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai
3: pagi,
2: sejalan.
3: Pagi, YFM. Segulai sejalan baru kita bawa Pengerak Pagi, YFM. Pagi, hari 4, kita hari itu kena 6, hari 8, 2026. Tentu yang lalu ke peningkat semua hati itu, mu-tumu pagi sudah mula satu radio kita ngegai frekuensi FM kami, YFM ke Semak. Pak Alai Nur kita diau lalu pihak megang lalu keperingati mending ke awak Pengerak Pagi YFM Pak Channel Astro 8721. Terima kasih lawan sudah milih stesen kami jadi ke stesen Alai ngergas ke mata kita. Pak pagi hari 4 kita ke Sarito. Jadi lagi nanti ukai Pak YFM lalu pihak megang dalam kandang 6 jam sebedawa tu tadi dia tindu malam lama kita udah ditimang di pelandai kami bak awak timang kerbak tawas ke alai seleksi lagu-lagu udah ditusun alai ngasuh tindu malam kita bertambah jenah lagi kelimpah harinya mega ya lagu-lagu ditusun tu gandur ngulu bala kita ti gawa kerja ship malam mentang berkarib ke enam agreement kita berbali wai sebedau manu engkuku dia kami pagi baru FM dulu engkuku ngerak kita pagi tu lalu dalam kandang sejam ya keterubah tentu ya kita dekat segulai sialai ngelaku angkeston pagi tu. Okey, jadi pakai sama mega ya sebelum kita nyingkang ke semua lagi berkongsi ke berita atau berpendang kalau lagu-lagu tu dah dirintai ke mana dulu pagi tu alayah Nur kita beri terima kasih ya negara Allah Ta'ala lah banti udah nampung sempat kita ba'adunya inyau tu di pagi tu mana kita ya dulu bersampi dalam hati diri Nur kita ya beri terima kasih ya negara Ta'ala lalu pihak mega minta berkat serta iri yang ya bapak pengawal ia ke dekat dia kerja kita semanjai hari itu lagi ngambil ke mujur magang jadi pagi itu sampai pagi YFM kita ya bersampi dalam hati diri pegulai ngawal raban Kristian Arya Gereja Anglika ti di ulu ke Bishop Nelson Ugas Bulang.
4: Sembiang pagi hari gereja Anglika kena ke 6 hari bulan 8. Terubah tu aku dulu dekat meri selamat pagi okay, semua bala peninga. Aku tu Bishop Nelson juga sebulang hari gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang aku di ninur kita jamaya tu. Awak kita yang ngepun ke pengawal kita pagi tu ngau sembiang. Kita patut terima kasih ngagai Tuhan ke mana yo. Kudang itu kita malam ke udah lumai kita mendoa hari siang hari itu. Kita mengau patut terima kasih ke semua berkat yo kudah sambut kita ngelamok ketu. Sampai kita. Apa itu merup kuasa merup kasih kami dah limpang dari jalan Tuhan. Kami dah nitiah kepada kau di diri kami dah salah ngeleban pesan Tuhan. Kerja mana dari negara kami, kerja jahit dari negara kami, dari bisik mana dalam hati kami. Tuhan dikasih kami orang berdosa. Tuhan Allah anak-anak orang tingaku penyalah sidok. Baik pula yang kejalan itu lurus, semua orang tinggal salati. Mendak ke semaya nuan titusi kemensio. oleh Jesus Kristus Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami minta. Apa itu kasih? Sawa menginyaur itu betuai kenuan. Dia badas, dia lurus, awak kemesai kenama nuan. Amin. Macori buku kudus kita pagi itu diambil aku Rinjo Saint Luke bagi 9 berkah dibaca buah ayat 28. Kira 8 hari sudah bekau ia nyebutnya. Ia mai Peter John ngau James niki ngagai bukit sigi dekat pesampi. Lebo ia menung pesampi mua ia berubah. Lugari ia berbalik perincing burak. Tekalanya dua ikut orang berjaku ngau ia. Seduanya Moses ngau Elijah. Kepegari ngenak mulia lu berjaku ke pasal mati ia. Tibaru dekat gereja ia di Jerusalem. Jadi Peter ngau pangan ia jenak amat tindur. Lebo sedak dani sedak medak mulia ia. Serta medak orang kedua ikutnya berdiri ngau ia. Lebo orang kedua ikutnya ninggal ke Jesus. Peter lu berjaku ngau Jesus. Pengajar, mana amat kita diau ditu? Awak kami ngagok tiga buah langkau. Sebuah ke Nuan, sebuah ke Moses. Lu sebuah ke Elijah. Peter nak nemu utai tidak sebut diri. Lepas Peter lagi benong nyebutnya, Siti remang datai, lu ngelindung sidok. Lu sidok murid takut dibalut remangnya. Nyawa lu berjaku dari remangnya. Ku ya, tu anak aku kedipilih aku, pendiang ke ya. Lepas nyawanya udah badu berjaku, seminok Jesus saja bisik dia. Sidok murid lalu nak berbunyi, lu nadai mana hangi orang lepas mayanya. Pasal utai itu dah dipedok sidok. Tu jaku Tuhan. Terima kasih kalau salah. Sampai kita ini. Kalau telah di madu kuasa. Mulia anak tunggal Tuhan Yesus Kristus. Nudah ngalah ke mati. Lemukok kami pintu. Gap hidup timuruan. Tolong kami Tuhan. Lebo kami dengah. Maya macam penusah. Setengah penguji dalam dunia tu, kami minta nonapai mutar ke penyawur serta ngeperang ke bisik nyadi dalam dunia tu. Beri pengelandi serta ngau penemu agai semua tuai-tuai ke megai menua ke benar carut jamai tu ngambil ke oleh sawup nuan Tuhan sida oleh mutar ke penyawur ke menua nyadi buat menua sida gerai ke semua minsio ke bisik ngetat ke maya macam penyakit jamai tu. Kami mengaku sembiang ke menua kami Malaysia, lukun ngeri kami Sarawak. Sembiang ke semua tuai-tuai dalam menua kami, kami kesedia oleh kuasa Nuan Tuhan. Tamai pemansang, ngeri menua kami Malaysia, serta mengaku ngeri kami Sarawak. Sampai itu apa yang pintar kami, nama anak Nuan, Yesus Kristus di Tuhan, serta pelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus, pai kami di surga, kudus menama Nuan, natai perintah Nuan jadi mafnekok Nuan bakal dalam surga kenyang dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami, maka kami ngampun orang yang salah ngelaman kami. Itu kami ada penguji lepas kari penyai, kerana Nuan timpu perintah ngekuasa ngemulia. Natai keblamo lamoya. Amin. Tuhan Allah merekat kita, lungintu kita, Tuhan nampak kita, lukasih ke kita. Tuhan nerang kati kita, memberi selamat ke kita. Kemaya tu datai ke belamo lamo ya. Amin. Nak ngujuang ke sembiang kita pagi tu aku mai kita nanyi pantun lumur 101 bugulai ngabalo kuaya are Saint Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan tiga kita daya. Tahun kita daya maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang kita, dikenak kita ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan kita daya. Nampung singalang burung kuntuang manawal rimba. Tuk ke bulan tiga jaku orang kalia. Tahun ke udah nyau anang kita talengga. Nebang ke anang arindang ila umai mata. Baik bala menyedi sama ngau waka. Mantap kita jimat nanang kaki kena. Nebang kita ngadang kungu kaninggang pala. Nebang kayu serang mantap kayu kademba. Kayu ga udah sebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak baka subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung ganda angus jerak tahun subak. Umai ga kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagilak.
3: Lumunon dani pagi hari kati asa ati noan namau tay lam runding noan bis kendak kita ngasa ati ti lantang me kita dani kesarito tau karena kita agi beba ngenang tay ti bisi nuntung penghidup kita kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita irau kena ada cukup belanja tate ujung bulan irau ke bala anak balucu tinadai tentu meruan pendiau. Balam nyadi, kita tidak boleh nagang pengirau masa rundeng kita. Bagi kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbaik masa atas palak kita. Tang kita boleh nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows. It empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kita. Tayang mencuri masa tiap berga, tiap itu dikenak kita kesar itu. Ia sudah diungkup ke kita kesar itu. Putar ke penanggul di bisir tapi kita kesar itu. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah berkenang kutai sudah nyadi, labannya sudah berkejang ke belakang.

ang kitay patod na mo ti kaso tay ti ulit itangkop kitay. Ungkop nga wa ti ludikadya kitay dalam kandang sarinya. Kitay mensyan na uling runding utay ti klalumayo. Nakautay ti ulit diputar kitay dalam kandang sarinya. Kerja meya, ia ti bukay awak kedagiah ke kitay kari bukay. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak di petunjuk kerja kita itu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung di kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding semampai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau balana di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya uteti berga. Maya anak gibia, apa indai mendor sida bertanya, dor sida minta. Nda berasai nya besai ga sida. Angkat ninggal kita, baka anak burung diterbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebok kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena me hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, yaitu buah ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tenggira oleh lenyau pergilah lusak, tang pengingat di manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Besampi me kita awak kapai kita di serga ngagih ke kita nak utai tu ledi tapi kita kesar itu. Niteh kelka lagu ti bisi nyebut, "One day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Semina siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu nakak tulis di tapi aku. Berikan aku pengering kena ngerjau di tempat di kerja aku kena pari." Bala peninga awak kelekal lagu tu nyadi kelekal sampi kitai tiap hari. Tuhan merkat ke kitai semua.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tu kekali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nua bisik nyebut jako lengkau de pasta. Jadi nanti kali yang tu kekaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu di pasal anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasal.
1: Amat aku nyau nyemata aku bawa utai tabun satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Entik kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tanti kaban nuannya jahit runiang, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Tik mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ia pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta mana bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Ni tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM Segulai Sejalai.

0: Kita Tiatu Menu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu

Nuanda mutus hati ya. Pia kalau lagu nongergas ke mata kita ebat pagi hari itu lalu ngucuang ke jam di studio dah pukul 6.37 minit pagi. Lagi lalu kemungkinan peningat ya ke benuang mendiang ke kami dengan radio online. Kelu lagi aplikasi RTM. Klik habak telefon kita dia. Laban dia tahu YFM uliah didinga kita nak ngira diri nur nak ngira barang maya. Oh, jadi apa gitu mai kita berkenang ke berita TBC di Pedah aku bah Facebook berita RTM Sarawak pagi tu. Bekawal kau 17 penduduk baru ya kedeka di Gagak Nyeruba PRN tau ke penguat pemilihan negeri Sarawak ya ke deka datai. Kalai Suruhanjaya pilihan raya SPR itu penuang berjalan ke proses nur gagak antara tiap iti sita di menua tu nyengkawum langgur penemu ti nambah 17 iti kerusi ngagai Dewan Undangan Negeri tau ke Dun Menua Sarawak. Jadi proses tu di pelabak ke datai ba fasa pemilihan awam kala itu tadi Nur Mansia penemu Mansia Maiwa terberati ke sepengkanya tadi bisi sebarang bantah tau kenya tadi timbal tiah ke peruntukan perlembagaan persekutuan. Lalu lebuah berkenam kawal ngau perkara tu dia Menteri Dagang Temuai Art ngau pihak mega Seni Pertemuan Sarawak MTCP Datuk Seri Abdul Karim Hamzah madah ke barat maiba proses hendur ngadu langgur penemu tu tentang tajapan pihak berapa itu perkara patut mega di perhatikan dia ke prosedur sebedah 22-17 itu ia ke baru tu ulih dikena bahawa pengawal berpilih negeri Sarawak ti dekat datai. Lalu kau yang mana ke sekali ke kerusi itu tadi di gunanya berpanggai ngagai tim puah nur berjalan ke proses ti udah ditetapkan. Nyeng kawam bah proses pemeran awam lalu pemega pengawal bertati ke bas parang bantah lalu nitiah ke utai ya ke udah diungkup undang-undang. Ia mendah ke bahawa pengharap hati diri bahawa proses tu tadi uliah diadu ngau neka penyampat endur ngambil ke kerusi tau ke penduduk baru tadi uliah dibuka bahawa sita ia ke baru lebih lagi bahawa pengamak berpilih ti dekat datai. Jadi Datuk Seri Abdul Karim mendah ke endur langgur penemu nambah 17 iti penduduk baru bahawa Dewan Undangan Negeri tu nang ia dikena ngeriang kagi penduduk bala pengari di Sarawak nang ditemu kita itu ngembuan geografi ia ke amat besar lalu piamga ngemudah kagi bala pengari rakyat meri sebias ngagai mesia mayuah ia ke dia apa kenturuh peniauti di pegaya laban kita berarti ke area segi pejalai ngawa pihak megajam nunglawak stasi tindur naya cukup pedis di menua kita di tahu nanti jaku tu di bantai kia lebuah maya ba awam pengarang berita ba program Sarawak Umrah and Islamic Tourism Expo Festival 2026 Sweetex di Kuching kemari. Lalu berkenan ke ba pengawal mantah nur penduduk 17 kursi baru atau tadi dia Safir Premier bagi Menua Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas madah ke ba proses tu nang ya meri awak gagai mensia mayuah ngemasuk ke buah penemu sida ba semanyai tim puah ti udah ditetap ke. Jadi mensia mayuah ya ke dia ba sida baru ti dipilih SPR tu nang ia diberi awak Nur Mantai ke buah penemu sida berkawal ngau langgur penemu tu tadi lalu SPR nang ia nyedia ke nur alai madah ke ngagam si mayu serta bertati ke langgur penemunya sebedau ngemantai ke penemu di rimpu. Lalu walaupun berkenan ke 17 iti produk baru ti di langgur ketuk ya ke viral apabila mak bak media ramah dia Dato' Ahmad Douglas enggai yang langsung enggau sili agi berkenan ke perkara tu laban yang pun agi bedau bertati ke bak report ti dikeluar kenya. Lalu yang mana ke ya pan agi bedau macam report penuh awal enggau perkara tu laban nakak kereta ya nak agi menuang kiru bak commission party. Lalu yang mana ke penemunya tu lebuah ditanya pengarang berita
maya ke menjadi ke hub pengalaman digital DEX Hubs by Steam. Saya selama ini mas Kota Semarahan kemari. Udah tu lagi kami dikang natai ke pesan berat yang mesti dikirim mah peningan ngagai email ngopi mega WhatsApp konti kami. Okay, jadi sebelum kita nyanyung pesan nah tentu ya kita nang ya dipinta dua yang pulang sekali nombor telefon kita tinggi romnya ngawak ke nantinya mau tak disebut kami tu lagi yang kanya nantu nyemeta dengar bisi mega alai dua orang bertanya. Okay, sebelum ngotai ke pesan setiap mega lagu retro bapagi hari itu hari Jackie Incun Suluh Ngai Agi nomor rindang kita semua berapa.

0: aja ngenai email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemonan yfmiban@gmail.com.
1: Pesan kita ia ke hatrubah pagi tu ngelatai ke pesan mati ke Diki Room Davison Kipa anak jantil ngelia pesan tu nuju kabar belayan ke dia lubau baru lubau lama meribung layar pihak mengabala ke dia benang ajau sekatap ngeranji dabu Melayu Wili Arian Batang kabar belayan ia ke dia benang ajalau jalau atas bangai kiba serta bala ke dia baru makira anak Kanyan, rumah James anak Ngali, rumah Chong anak Kesal, rumah Kujat anak Dundang, ba SPS anak Jago yang ngemah kerawit, ngau pihak mga bala kenalah di rintai. Kedito tinggallah pelimun anak Wat. Isi pesan, madah ke pelimun anak Wat, pelimun anak Wat. Udah nadai ya kena 4 hari bulan 8 ianya tadi kena hari 2 tu tadi lalu niang pelibon anak Wat niang pelibon anak Wat tu deka dintu balam mayuh malam tu lagi malam hari 4 6 hari bulan 8 baru mah Edward Andiang gen surai layar sebedau ke di anjung pagila pagi hari 5 7 hari bulan 8 ke pendam jalai saka betuang. Jadi bala kabar belayan ia ke hadi pesan dipinta sampalah datai ngesah penusah rabatu. Nando baru pesan pemati ke dikirim Davison Kiba anak jantiang ke pagi tu nyari pesan madah ke menantu ya ianya primon anak Wat. Pelimon anak Wat udah nadai ke 4 hari bulan 8 tadi lalu ni yang pelimon anak Wat niang pelimon anak Wat tau deka diintu bala mayuah ba rumah Edward Andi yang gen surai layar betuang malam tu lagi malam hari 4 6 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 7 hari bulan 8 ke pendam saka betuang bala kali pesan dipinta datai sampal ngesah penusah rabatu. Pesan yati kedua, pesan pemati kenuju bala kedia rumah badan nangat taluang, rumah tinggal lubau pantau, rumah ngindang rantau kememanis, rumah juni nangat setamang, pemga bala kedia rumah di bidujan nangat sepayak, rumah guyu nangat hukum, rumah semen tutung ulu, rumah sambau nangat mengkak, rumah birai nangat mengiliang, rumah brown nangat setapang, bala kedia rumah bunda nangat sengkunyit, rumah Anthony kacuang, rumah linggal lepung mawang, rumah tila lepung mawang ulu, pemga bala kedia rumah nanang keranji, rumah Jawa Kapu Ulu, rumah Julius Kapu Ili, antebang sebandi undung, pemga kebelayan, ya kedia rumah sangguang sebandi ili, rumah nunuang jelak lambir miri ngapai mga bala kedia berumah tanah kampung kari nangam iau ketiba suang bala kedia berumah riang cuat sungai keruah rumah meluda ibul rumah sayur menyebat ngapai mga bala kedia ba SPS pasal 1 ngapai pasal 2 batang air ngapai kenalah dia rintai ke ritu ti ngelala nyawa anak badak pesan madah ke nyawa anak badak. Nyawa anak badak udah nadai kemari hari 3 5 hari bulan 8 lalu niang nyawa anak badak niang nyawa anak badak tau deka diintu balam mayuah kena malam pergilap malam 5 7 hari bulan 8 sebelah ke di anjung pagi hari 6 tulah 8 hari bulan 8 kabar belayan ia ke dipesan jadata yang ngesah penusah rabatu ngegi rumandawi nangga jelak lubuk antu lalu sile lagi kita tahu bertanya ngagai nyali anak nyegang bernombor 011251824006 tahu kenya tadi ngagai tukiang anak nyegang bernombor 013483314 35 nada baru pesan ke dikirum tukiang anak nyegang ke pagi tahu nyari pesan madah ke nyawa anak badak nyawa anak badak udah nadai kena 5 hari bulan 8 ianya kemari hari 3 lalu niang nyawa anak badak niang nyawa anak badak atau deka rintu bala mayuah baru mahandawi nangga jelak lubuan tu kena malam pergilak malam hari 5 7 hari bulan 8 sebelah ke di anjung pagi hari 6 tu ila 8 hari bulan 8 kita kekak nemu sekali lagi bekawal ngawah penusah rabatu tahu bertanya ngegay tukiang anak nyegang tempu bernomor 013-483-1435 tahu kengenyali anak nyegang bernomor 011-2518-2406. Lalu pesan kita ia ke tiga pagi tu, pesan ke dikirim ex-counselor Buni Ana Aliang. Lalu pesan tu nuju bala ke dia ba nangadap bawan kena wiat miri bintulu ngau ia kenalah dia rintai ke itu ti ngala miri Ana Lenggu atau ke Indaya Buni. Pesan madah ke miri Ana Lenggu, Mary Ana Lenggu atau ke Indaya Buni. Udah nadaya kemari ada 3-5 hari bulan 8 lalu niang Mary Ana Lenggu, niang Mary Ana Lenggu atau ke Indaya Buni tau adakah di Senggai Balamaiwah Balot 445 Lorong 3D Kampung Piasau Utara Miri. Kita akan mu sila lagi kawal dengan Pulau Sarabato tau bertanya dengan Indaya Buni bernombor 016-659-7783 tau ke ngagai linggi bernombor 018-877-3515 nandu baru isi pesan pemati ke datari esko seleboni Ana Ali yang ke pagi tau nyari pesan madah ke Mary Ana Lenggu, Mary Ana Lenggu atau ke Nai Buni. Udah nadai kemari ariah 3-5 hari bulan 8 lalu niang Mary Ana Lenggu, niang Mary Ana Lenggu atau kena ibu ni tahu deka di Senggai Balamaiwah Balot 445 Lorong 3 di Kampung Biasau Utara Miri. Sila lagi kawal ngawa penusara batu boleh terus bertanya ngegay ibu ni tempoh bernombor 016-659-7783 tahu ke ngegay linggi ba nombor 014-877-3515. Lalu ke situ tu setiap megak pesan pemati ke dia kirum ranti anak Sabai ya. Jadi pesan tu nuju bala ke dia Batanjuang Rembai kelebagi barumah Kristina, bala ke dia Bali Duang Pat barumah rumah Acin Langkang, rumah Andrew Langkang asal ngapai megak bala ya ke dia Basmayang berangan nah dua buah rumah pemegah kejemut tabut tembuang buyuang tiga buah rumah bala kediau bakubal enam buah rumah kebelayan ya kediau diung dua pemegah rumah Dayan rumah Francis Kawung rumah Romonio Tanjung Sekerang bala kediau petajuar sebaka lipat tiga buah rumah Balui Sekerang Bakas Bram Bunuk Sekerang ngau kebelayan ia ke ngelala Jana Ana Ujai tau ke apai Sylvia nyari pesan tu tadi madah ke Jana Ana Ujai, Jana Ana Ujai tau ke apai Sylvia. Udah nadai kena 4 hari bulan 8 tu tadi bersepita miri laluan yang Jana Ana Ujai, yang Jana Ana Ujai tau deka rintau balam mayuah malam tu lagi malam hari 4 6 hari bulan 8 sebedau ke di Anjuang pagila pagila 5 7 hari bulan 8 kabar belayan ya ke hadiah pesan di pintar datai ngesah penusah rambat ngagai rumah Siti Tisa Ulu nandu baru isi pesan pemati kita ke Siti tu ke dikiru maranti anak Sabai yang dipesan tu tadi madah ke Jana anak Ujai, Jana anak Ujai tau ke apai Sylvia. Udah nadai kena 4 hari bulan 8 tu tadi bersepita miri lalu ni yang Jana Ana Ujai, ni yang Jana Ana Ujai tau dekat di itu balam mayuah malam tu lagi malam hari 4 6 hari bulan 8 sebelum ke di Anjung Pagila pagi hari 5 7 hari bulan 8 kabar belayan ia ke dipesan tau kong lalu diminta data yang sah penuh sarah batuk ngagi rumah Siti Tisa Ulu. Lalu pesan ya kelima, ya pesan ke dikirim Kristina Undul ngari ke Patrick tau ke boleh nama Jack Ana Untur. Lalu pesan tu nuju bala ke dia ba Silas Tebas Tabau bala ke dia Pasmanja Jalai Miri Bintuluah Bintuluah Miri ngobala ke dia ba Ulu Segana Jalai Sebawah Serupai Tatau Suai ngau ya kenalah dia rintai ke itu tinggalah pilih Untur. Jadi pesan tadi madah ke pilihan Untur, pilihan Untur udah nadai laluan yang pilih untuk ortu adakah di Senggai Balamaiwah kena malam tu lagi malam hari 4 6 hari bulan 8 sebelum ke di Anjung pagila pagi hari 5 7 hari 8 ke Pendam Roman Katolik Setiam. Jadi keberayaan ia ke dipesan sementara data yang sah penusah Rabatul lalu sebelum ke Dianjung dia ni yang tu dekat di semayang ke Bagreja Alsi sebawah. Dan baru isi pesan mati ke data area kesina undul ngari ke Patrick atau ke double nama Jack anak untur jadi pesan tu madah ke menjadi sedaan dari pilih untur udah nadai kena 5 area belah 8 ni yang kemari lalu ni yang pilih untur ni yang pilih untur tu adakah dia Senggai Balamaiwah malam tu lagi malam hari 4 6 area belah 8 sebedahu ke di Anjung pagi pergilah ianya pagi hari 5 7 hari belah 8 ke Pendam RC Setiam. Jadi sebedahu ke Anjung dia ni yang tu dekat di semayang ke Pak Gereja RC sebawah. Okey. Pesan yang ketujuh, pesan pemati ke dikirim Lili Ana Guang lalu pesan tu menuju bala ke dia bau lubayur nangulai dasai serwai pemga bala ke dia bau melaban gitu belaba senunu kebelayan ke dia baskim lugu serian ulu mendas baru pakan batu dua ulu babu rumah wini ngawi aknalah dia rintai ke dito ti ngelala ikum anak bangki yang tau ke apa ya buju pesan madah ke ikum anak bangki yang tau ke apa ya buju udah nadai kemari hari 3 5 hari bulan 8 lalu niang ikum anak bangki yang tau ke apa ya buju tau dekat din tau bala maiwah malam pergila malam hari 5 7 hari bulan 8 sebelum ke di Anjung pagi hari 6 tau ila 8 hari bulan 8 bala ia ke dipesan diminta sampailah data yang sah penusah Rabato ngagai rumah Rosli Ujiah Surdiat B Pakus Pawah. Dan baru pesan pemati ke di Kirom Lili Ana Guang pagi tu pesan madah pemati laki ya ianya ikum anak bakiang tau ke apa ibu cu udah nak naik mari hari 3 5 hari bulan 8 lalu niang ikum anak bakiang tau ke apa ya buju tau deka rintau balamai malam pergila malam hari 5 7 hari bulan 8 sebelum ke di Anjung ke Pendam Bujiah pagi hari 6 telah 8 hari bulan 8 kabar belayan ia ke dipesan tokong lala dipinta data yang sah penusah Rabato ngagai rumah Harusli Ujiah Serudiat Bia Paku Sepawah nguyang ke pesan ia ke 8 ngatai ke pesan pemati ke dikirim Yong Hien tau ke Inai Imi yang dipesan tu nuju bala ke dia oba rumah Medan rumah Vincent rumah Michael Marau yang enggak bala ke dia oba rumah Liam enggak rumah Matthew semua tu ba ulu sejugam yang enggak bala ya ke dia oba rumah Timba nang sejugam rumah Dina ulu lasi rumah Lidam seluai rumah Tintiang jalan lasi rumah Seman ulu lasi kebelayan ke dia rumah James lasi rumah Mambang Ligah ngau pemga rumah Gawang Skim Skubau balai ke dia rumah Jana Batu Matup ngau kebelayan ke dia serintuang pakan semuntik pakan sari serikai jalan ke jadi sibu bintu miri seratu ngau ya kenala di rintai ke dito nyari pesan tu madah ke Yong King Liu tau ke apai aliang udah nadai kemari hari 3 5 hari bulan 8 lalu niang Yong King Liu tau ke apai aliang tau deka dintu balamayu lemai tu lagi lemari 4 6 hari bulan 8 sebelum ke di Anjung pagila pagi hari 5 7 hari bulan 8 ke Pendam Roman Katolik Sungai Temedak Bintangur sebelum ke di Anjung ni yang tahu dekat di semayang ke Ba Gereja Arsia Bintangur. Okey, jadi kabelayan ke dipesan tinggal data yang sah penusah Rabatu ngagai Batu 5 Sungai Raya Jalai ke jadi Bintangur. Dan baru isi pesan pemati ke data Ari Yong Hi Sen tau ke Inai Imi ke pagi tau yang dipesan merah ke apa ya yang dari Yong King Liu Yong King Liu atau ke Apeliung. Udah narik mari area 3, 5, area 8, lalu Niang Yong King Liu. Niang Yong King Liu tu. Deka rintu bala mayu, lemai terlagi lemari 4, 6, area 8, seberau ke di Anjuang Pagila. Pagi area 5, 7, area 8, ke pendam Roman Ketelik, Sungai Temada Bintangu. Kebelayan ke dipesan tanggung lalu. Demi tanda tayang ngesah penusah Rabatau Ngagai Batu Lima Sungai Raya Jalai Kejidi Bintangur. Pesan kita ia ke 9 pagi itu ngatai ke pesan kita sulit ke dikirum Josephine Dujuang atau ke Indai Jelua. Jadi pesan tu nuju bala ke dia bas manjai batang dijiah batang bawah tamian dijiah ngepiam ke bala ke dia bas batang muka, nangga wuh ulu muka, nangga duat sungai wong, nangga lebay batang kenawir, batang uyak, tail jam uyak, pemuka bala kediaba, batu 8 bintulu, batu 15 bintulu, batu 8 sibu, batang julau ngau, semanjaya jalai, ulu dijia selengau, serta yang kenalah di rintai ke ditu magang. Jadi ya pesan tu tadi madah ke pengawang kita sulit, lalu berantu ke niang cerabak anak sambang, yang jerabak anak sambang tau ke ini jelua deka diatur baru masaiman ulu dijia sekuau kena malam hari 6 tula 15 hari bulan 8 balaya ke kanemu silagib kawal ngau atur pengawal tetula kita tau bertanya ngegai jespin tau ke ini jelua penumbur kusung 11-2993-3770 tau ke ngegaya runa atau kini ngi bernumber kusung 11-1986-2611 tau ke ngegaya nyaluang atau kapai nyai bernumber kusung 13-9611210 dan baru pesan ngetas ulit ke dikirim Josephine Jujuang tau ke Indai Jelua ke pagi tu pesan merah ke pengawal ngetas ulit lalu berantu ke niang jerabak anak sambang yang jerabak anak sambang tau ke ini jelua deka diatur baru masaiman ulu diji hasil langau kena malam hari 6 15 hari bulan 8 kita akan mu sili lagi tau bertanya ngegai Josephine tau ke ini jelua bernumber kusung 11-2993-3770 tau ke ngegai runai bernumber kusung 11-1986-2611 tau ke ngegai nyaluang ianya tadi apa yang nyanyi bernumber 013-961-121. Lalu pesan ya ke 8 pagi tu pesan ngetas ulit ke dikirum Margaret Ana Usat ngari ke Usat Ana Tubam. Jadi pesan tu menuju bala ke dia Sungai Melinau nangga sabak baliah nangga pulang sepulau gad sebetung baliah balaya ke dia kemali baliah serian nangas petai baliah nangas laut baliah nangas banyak rumah jampung baliah bala ke dia bawai lu bawili rumah umping lepung baliah nangan cermin pulau raya bukit guram simpang layar ngepem gabala ke dia nangas lajan kampung sawang amang ulu amang ili nangas buang ulu nangas buang ili ngemah ngungun rasa sibu ngau ya kenalah di harintai ke ditu pesan medah ke pengawal ngetas uliat ke niang simba anak tinggum niang simba anak tinggum tau ke bini usat anak tubam deka di atur kalai malam pergila malam berlima 7 hari berlapan pengawal nguan uliat lalu uliat adeka di ketas pagi hari 6 8 hari berlapan temu pengawal ngetas uliat deka ditangkan ngau pengawal muain terbalu kebelayan ada pinta data yang nguluk pengawal tu ketika diatur ba rumah Edison Bugab Sungai Melekun Kapian dan baru pesan ngetas uliat ke data hari Margaret Ana Usat ke pagi tu ngari kapaya Usat Ana Tubam jadi pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke yang Simba Ana Tinggum niang Simba Ana Tinggum tau ke bini Usat Ana Tubam dekat diatur kali malam pergila malam berlima 7 hari bulan 8 pengawal nguan ulit lalu ulit adekak di ketas pagi hari 6 tila 8 hari bulan 8 temuk pengawal ngetas ulit ditangkan kengah pengawal muai hantar balu kepala ke depesan di bulan datai nguluk pengawal tu ke dekat diatur bar rumah Edison Bugab Sungai Melekun Kapit. Pesan ia ke 11 ngatai ke pesan pemati ke dikirum manyi anak abiyang lalu pesan tu nuju bala kedia ba Sungai Rama, Beliweng, Mabai, pemga bala kedia Baraba, Nap, Pejago, Sagu, Kesindu, Entangur, bala kedia Babulan, Kelayat, Alunyiang, Ketimbuang, Bajuang, Arus Iban, Lumut, Asbuyau, Sengai, Kebelayan kedia Pesenangnya, Kedumpai, Segak, Kepayang, Gau Kebelayan, kedia di Kuciang, Gau Kenalah, di rintai ke ditu tinggallah abi yang anak amba. Isi pesan madah ke abi yang anak amba, abi yang anak amba udah nadai dini hari tu tadi hari 4 6 bulan 8 laluan yang abi yang anak amba tu deka di sungai ba Sungai Rama Sebuyau lalu mayang anjung yang tu agi bedau ditetap ke ditu. Kita kekal nemu sila lagi berkawal dengan penusah Rabat tu. Kita tahu bertanya ngagai jauh bernombor 0178099481. Tahu ke ngagai uban bernombor 0117075564. Aslian bernombor 0139968828. Tahu ke ngagai lugiat bernombor 0112507 2591. Nanu baru pesan pemati ke dikirim manyi anak abi yang ke pagi tu pesan mereka kapaya yang abi yang anak amba, abi yang anak amba udah nadai ba kampung Sungai Rama Sebuyau lalu ni yang tahu deka di sungai ba Sungai Rama lalu bayangan juangnya bedau di padah ke ditau sila lagi kita tahu tanya ngagai jauh bernombor 0178099481 uban bernombor 0117075564 aslin bernombor 0139968829 tau ke ngagai lugiat bernombor 0112507 2591. Lalu pesan ia ke penudi sempat adi kena tai kami bawa pengelap pagi YFM kita pagi tau ianya pesan pemati kedatai Ari Leslie anak Philip ngau sajian Jessica anak Philip Mambang jadi pesan tu nuju kabelayan ia ke diau ba rumah Dana Kerupuk, rumah Joni Kerupuk, rumah Sandak Batumpat, rumah Julian Batumpat ngupem gabala ke diau ba rumah Thomas Sigat Sungai Brangan Babas Mali, rumah Ramli Sungai Brangan Tengah, rumah Thomas Dana Ululun, rumah Ajun Temboi Pua, rumah Richard Sungai Mudiang, rumah Abang Kerikap bala ke diau ba rumah Nunga Semurian, rumah Linggir Batu Tiga, rumah Usan Legayen bala ke diau ba rumah Umbo Semurian, Sungai Kelampai 3 buah rumah, Ulus Betan 4 buah rumah, Engkudu 2 buah rumah, Peliguang 2 buah rumah, Sungai Budak, Sungai Anak, Bala, Ngau Anak, Niang, Ukiang, Kediau buah rumah, Macup Kedua, Kebelayan, Kediau buah Melugus, Kiam, Seriaman, Ngau semua kenalah dia rintai ke ditu, tinggallah Rumi Anak Megat, tau ke Indai Anyai. Jadi pesan tu tadi, medah ke Rumi Anak Megat, Rumi Anak Megat udah nadai kemari hari 3 5 hari 8 lalu ni Rumi Anak Megat ni Rumi Anak Megat tau deka di itu bala mayo baru mah tinalus unci ya Sungai Perangan Panjai kena malam pergila malam hari 5 7 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang ke Bukit Prabun Memory Hill hari 6 tulah 8 hari bulan 8 minta kabar pelayan ya ke ngelola atau ke dipesan sampalah datang ngesah penusara batu lalu nanti kita akan musili lagi tak bertanya lagi Leslie anak pilih Bambang bernombor 0108191049 tahu kan gaya sajian Jessica anak pilih Bambang bak nombor 0164794311. Nandu baru isi pesan pemati ti adi kirum Lensi anak Philip ngau sajian Jessica anak Philip Mambang ke pagi tau nyari pesan medaki dia seduai ianya Rumi Anak Megat, Rumi Anak Megat udah nadaya kemari hari 3 5 hari bulan 8 lalu niang Rumi Anak Megat, niang Rumi Anak Megat tu deka dintau bala mayu baru mah jurnalis unci Sungai Perangan Panjai kena malam pergila malam rima 7 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang ke satu Memorial Hill Bukit Prabun pagi hari 6 tu lah 8 hari bulan 8 kita akan nemu sila lagi berkawal dengan penusara batu tak bertanya dengan Lindsay anak Philip Mambang bernombor 0108191049 tahu dengan sajian Jessica anak Philip Mambang bernombor 0164796311. Jadi nyana akan mengatakan kepesan berat bahawa pengerak pagi YFM ungkup ke pagi itu. Pesan ia ke 11 ngatai ke pesan pemati ke dikirim manyi ana abiang lalu pesan tu nuju bala ke dia ba Sungai Rama beli wang mabai pemga bala ke dia beraba nap pejago sagu kesindu entangur bala ke dia ba bulan kelayat alunyi yang ketimbuang baju wang arus iban lumut sebuyau sungai kebelayan ke dia pesenangnya kedumpai segak kepayang ga kebelayan ke dia di kuci yang ngau kenalah di rintai ke ditu tinggallah abi yang anak amba isi pesan madah ke abi yang anak amba. Abi yang anak amba udah nadai dini hari tu tadi hari 4-6 hari bulan 8 laluan yang abi yang anak amba tu dekat di sungai ba Sungai Rama Sebuyau lalu mayang anjung yang tu agi berdau ditetap ke ditu kita keka nemu sila lagi berkawal ngau penusah rabat tu kita tahu bertanya ngagai jauh bernombor 0178099481 tau ke ngagai uban bernombor 0117075564 aslian bernombor 0139968828 tau ke ngagai lugiat bernombor 0112507 2591 nanu baru pesan pemati ke dikirim manyi ana abi yang ke pagi tu tang sebelumnya tu pesan ia ke penudia mati baru amat diterima kami pesan ti nuju bala ke dia bah Sungai Menyan Hulu Menyan Sungai Segan Seni Buang Sungai Durian Sungai Awap Kota Sentosa Salim bala ke dia bah Setapang Uyak Pasai Siwang Nang Tadak Nang Ngunggun Kenawit Sungai Puih Pakan Julau Tabai Serikai Sungai Asan Bawang Asan Sungai Semah Bintangur Rantau Panjai Sebedil Salim Stabau Naman Sungai Iran Suang Kapit Ngopi Muka Kabelayan Kediau Dia Kucing Bintulu Miri Ngopi Muka Ia Kenalah Dia Rintai Keditu Ti Ngelala Niang Joseph Suti Tau Ke Ex Pengajar Suti Anak Bucil. Jadi pesan tu tadi madah ke penguak ngetas uliat ke Niang Joseph Suti tak ke ex pengajar Suti anak bujing dekat diatur kena 8 hari bulan 8 tu lah inya pengawal nguan ulit lalu pagi hari Siti pagi hari Minggu 9 hari bulan 8 ulit dekat di kertas kapan belayan ya ke hadi pesan terdatai ngulu pengawal tu ngagai lot 248 Kampung Sahajaya Baru Jalai Sentosa Salim Sibu. Kan mesti lagi tahu bertanya dengan nombor 012-372-5895. Dan baru isi pesan ngetas ulit ke dikirim peninga kita medah ke pengawal ngetas ulit ke Nia Joseph Suti atau ke ex pengajar Suti Anak Bujiang dekat di atur kalai kena malam 8 hari 8 hari 6 tu lah inya pengawal nguan ulit lalu ulit dekat dia kertas pagi hari Minggu 9 hari 8 jam 6 setengah pagi kemas pengawal kertas ulit dekat ditangkan dengan pengawal muai antabalu bala keripesan jam tak datai yang ngulu pengawal tu ya ke dekat di atur ba lot 248 Kampung Sahajaya Baru Jalai Sentosa Salim Sibu. Sila lagi tahu bertanya ngagai nombor 0123725895.

0: rumah ya tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Limpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Selamat pagi, Dato' kami nak buat ke berita pagi hari 3, 6 hari bulan 8, 2026. Lalu terubah tu batang berita. KKM mengangkat ke pemanah fasiliti pengerai bak kanang menua ulu di Sabah Gau Sarawak. Sarawak negap ke ekosistem pelajar jeman ke-21. Pengawak ngadu kebaru antara Sita Dun Sarawak, dia tu berenggat dibantai ngagai Benzia Mayu. Nyabatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Opis Menteri Pengerai KKM ngena cara bukai, kena ngangkat ke pemanah fasiliti pengerai bak kandang menua ulu di Sabah Gau Sarawak. Pihak megak berarti ke pemar geografi ngak utai ke diguna bak tiap kandang nuur. Sapit Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hajar Taib madah ke tiap klinik pengerai di menua pesisir, betapi ngau penanggul ia kena sebaka. Tok nyengkawa mari sukut logistik, penyampau pesakit ke bertambah, ngau bersedia napik penusah ampuh bah. Lengah program jelajah pengerai Borneo, upis Menteri nemu sekedar klinik berguna ke perengkah perubat ngau staf tipatut ditambah, ngemesai kepalan ngau mindah ngagai nur ke engkeman lagi. Ubah gaya hari tinggunjung ke penusah Bahnyadi berguna ke sekedar fasiliti pengerai diangkat manah kena nyaga perengkah perubahan. Kelimpah hari pengawak ngangkat ke pemanah fizikal. KKM seruran nentu ke stok ubat bak klinik ngau hospital bak kanang menua ulu seruran cukup dalam tempoh habis nadai 3 bulan. Pengawak ngemansang ke pelajar tipe pelasar ke teknologi ngau innovation di Sarawak majak ditegap ke. Tok nyengkawa menengah pengawak ngangkat ke pemanah library sekolah ngau ngagak sudut sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik STEM bak sekolah SMK Asyakirin di Bintulu. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Sarawak Dato' Sri Roland Sagah Wiin mandang ke inisiatifnya mandang ke komitmen perintah menua tidak nyedia ke ekosistem belajar ke mana lagi serta setipak ngau guna pelajar jeman ke-21. Teks jakuk yang ada baca sapit Menteri Dato' Dr. Anwar Rapai bak pengerami berjadi library sekolah ngau sudut STEM SMK Asyakirin di Bintulu. Yang harap ke fasilitinya oleh ngirik budaya maca, nambah ke pengeriduk bak STEM serta ngada ke nebiak tik kreatif, inovatif serta bersemekih bak renggat global. Proses ngagak baru garis antara sita di Sarawak yang kawam perambu nambah ke 17 sita baru kaunsel negeri. Dia tu dah masuk barenggat nur dibantai ngagai Bensia Mayu. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke agi bisnis kedak prosedur tipatu ditemu. Sebedau sitak barunya oleh dikenak bak pengawak berpilih negeri Sarawak di dekat datai. Pengawak berjalai ke sitak barunya berpanggai bertimpuh proses keudah ditetap, nyeng kaum pengawak dibantai ngagai Bensia Mayu. Berarti kebantah ngau dikemenar nitih ke undang-undang. Yang harap ke semua prosesnya oleh tembuk dalam tempoh ting menar ke 17 sitak barunya diperbuat ke bab PRN tidikat datai. Yang madah kenambah ke penyampau sitak dun berguna amat, kena negap ke pengari rakyat di Sarawak tinggembuan kanang menua ti cukup besar. Yang maksud kerja kutu bak awam media Sarawak Umrah and Islamic Tourism Expo Festival 2026 Sweetex 26 di Kuching. Berbangganya Sweetex 26 tekan diatur kena 28 ngarai 30 hari bulan 8 tu dibiri. Edisi keduanya ngayan ke komitmen perintah menua tidakkan negap ke dagang temuai Islam nyadi siti segmen keulih nyungka ekonomi serta ngelaku ke Sarawak nyadi palan dagang temua Islam di rantau Borneo. Dato' Sri Abdul Karim madah ke ekspo ke diatur gerempuang agensi umrah ngau haji Sarawaknya digulu agensi umrah ke bisik lisin, company dagang temuai Islam, institusi kewangan serta pemekuh industri berbaruh siti perabung. Yang garap ke Sweetex 26 ke diaturnya oleh ngangkat ke pemerhati Bensia Mayu ngambil ngigak servis dari agensi murah kebisah serta bisi lisin. Kita lihat tu menemani ke berita pagi ke ditabur terus Sari YFM. Sarawak Tourism Board STB udah munjur nyapai target nanam 10,000 pun kayu di serata Sarawak tumu hari timpuh 5 tahun.
Pengawaknya di Pejalai dengan program Eco Green Planet ngenak saup Sarawak Forestry Corporation. Chairman STV, Dato' Dennis Ngau madah ke pemujurnya ngayan ke komitmen semua orang. Lebih negap ke pengawak ngintu serta nyaga rampak menua ngau pengawak dagang temuai Timruan di benua tu. Targetnya ditembuk dengan pengawak nanam kira 3,800 pun kayu bakau bak Taman Negara Kuala Rejang. Yang mana ke tajak target asal dah dicapai dulu lagi harinya. Tang STB dekat nerus ke pengawak nanam pun kayu ngau target baru kena gerembai kempas pengawak ngintu rampak menua. Yang mana munyinya bak program nanam kayu Eco Green Planet 2026 ke diatur bak Dewan Masyarakat Kampung Rajang di Tanjung Manis. Ngenang perkara kesama, Dato' Dennis madah ke sebagi hari hasil nyual tiket Rainforest World Music Festival ngau Borneo Jazz Festival. Udah diberi kena berjalai ke program mulai ke pemanah rampak menua. Pengawak tu diperjalai ke dengan inisiatif Eco Green Planet ke diatur STB. Caranya ngayan ke komitmen sidanya, ia kedekat tentu ke pemansang sektor dagang temuai merik penguntung ngagai rampak menua ngau komuniti di benua tu. Sebagai hari hasil nyual tiket festivalnya megak, sudah dikenak meli tampang pun kayu. Ia akan ditanam buat sekedar palan strategik di Serata Sarawak ngenak saup Sarawak Forestry Corporation. Ia madah ke pengawaknya setipak ngau juluati ke dekat kedagang temuai kemeruan. Ukai seminak kena nambah ke penyampau bala temuai. Tang dikenak tentu ke hasil pengeraja asal oleh dijaga serta ditan ungkup rebak dudi arila. Mereti ke sejarah ngau semangat taluk ke menua patut majak di kemeran baraban bangsa. Kelebih lagi rebak baru kena negap ke identiti bangsa serta ke tanda terima kasih ngagai pengawak tidi pejalai ke bala tuai ke dulu subak. Kaban Kaunsel Negeri Adun Bukit Semujak John Ilus madah mereti ke sejarah penumbuh menua berguna amat. Kena tentu ke rebak ke diatuk belemati ke reti merdeka serta ngetan ke pemayak ke diasai nyentuk ke sarito. Sejarah hukai seminak dikenang ajak. Tang megak nyadi ke lalau lebih nerus ke pemansang menua. Ia nyemetak madah ke menua tu nyadi sebuah menua kediwan pupu bangsa. Patut majak ngetan ke penyerakup ngau cara berbahasa ke lambang menua. Budaya ngau perkara ti ngasuh rakyat seruran bergempung. Ia madah munyinya, lebih berjadi program Akap Brew Pagi. Kibarkan jalur gemilang di Serian. Upis Pengerai Bagi Benua Miri sudah nerima bantu perengkap perubatik bergal lebih RM435,000 hari Perintah Amerika Syarikat. Bantu kedebri dengan program Overseas Humanitarian Disaster and Civic Aid tu dekat dikenal berjalan ke servis lutur terbaik. Perengkanya yang kawam mesin ultrasound keulih terbaik kian kitu. Ventilator ngau back trauma. Bantunya kena negap ke agit pengulih raban lutur terbaik. Ia kenyedia ke servis pengerai ngau bantu ngenyit ngagai rakyat bak kandang menua ulu. Kelebih lagi di Ulu Baram. Bantunya megak sebagai hari kerjasama kemanusiaan hari baru program tu. Kena ngangkat ke akses ngagai servis pengerai bak kandang dur kemar di lawak. Kena ngujung ke berita pagi tu tuk batang berita baru. KKM ngangkat ke pemanah fasiliti pengerai bak kandang menua ulu di Sabah ngau Sarawak. Sarawak negap ke ekosistem pelajar jeman ke-21. Pengawak ngadu ke baru antara Sita Dun Sarawak. Dia tu berenggat dibantai gagai bensia mayu. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu? Beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Ailinda Suil. Ari bilik berita RTM Kuching.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 6/8 dalam tahun 2001. Pengerami menjadi projek bekalan elektrik luar bandar bisi diatur bak kampung Tema Mawang Tebedu. Projek kena gagak lalu temu gagak dalam bulan 11/1991 digagak dengan ungkos RM593,000. Sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Afri Jabu madah ke projeknya nguntung korang kediau bak kampung Tema Mawang ngau kampung Tema Penggal, Klim Paris Skula, Rumah Sembayang, Kedai ngau Balai Raya Bandurnya. Ia megah madah ke perintah dan akan nerus ke pemansang bak menuaf sisir dipulai ke penguntung semua rupa bangsa kalai 66% dari projek pemansang dipercalai ke bak kandang menua pesisir. Ia megah madah ke perintah menua Sarawak udah ngagih ke duit RM3 juta dalam tahunnya dikira numbuh ke pemansang setengah du katur penyawa. Udahnya, Tan Sri Dato' Amar Afri Jabu madah ke rakyat berterima kasih ngagih Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdulatif Mahmud sudah berjalan ke politik pemansang ti mujur nempak menua Sarawak jadi menua ti mansang serta nyerombak menua-menua bukai ti menua ngemansang Kediri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Bala ayak, bala ibu ke benung bergempuruk bakal tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk bertungak munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi ke genih-genih lebih-lebih aku nimang nak leka lagu. Ngajah ke kita mansang lagi kemua. Nitih ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalang.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
7: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.